0: masih yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
2: Saya sampaikan kita ini yang penting kita harus tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi keterbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi. Maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik ya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus-menerus dikomunikasikan ke arah kastetir kami. Ya, jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi. RRI ini kita sekarang berada sebawahi, kita sudah memperjuangkan public trust ya.
1: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
3: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good news-nya itu dibom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad news-nya. Nah, ini tantangan kita memang. Karena sebenarnya banyak juga yang masih feeling-nya bagus, ininya pemikirannya bagus.
1: Atas hal tersebut, LPPR RI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
4: Menurut sedikit
5: Pak, bisa disampaikan ya. Pak, ini cukup lama nih Pak.
6: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
7: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awam media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
6: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
7: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
8: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
7: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
10: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
9: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
11: Dengan kita mengonsumsi sirup palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya atau komposisi bayi lahir muda yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
9: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
12: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin, jam 8 sudah diantar, nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu. Lihat dulu kondisinya, layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
13: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah, Dewi mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
14: Kita kan orang tuanya pikirnya kan golongan menengah ke bawah dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG jadi nggak sarapan gitu. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
13: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
15: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini kita belum pakai MBG.

0: Pemerintah dalam kurun waktu satu bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji, yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG, serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI, disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus.
2: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya.
3: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Harumsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
2: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15.000 itu memang sudah cukup. Silakan kaji, kalau memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji, kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan, kaji dengan baik.
3: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu satu bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
4: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
3: Di sisi lain, Ketua Dua Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
5: Pemerintah ya tentang MBG tersebut. Jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya Mas. Ya. Itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya enggak apa-apa Mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Kan ada standarnya. Satu. Terus yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan. Karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Nah itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya Mas.
3: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Ati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG, yang menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap

0: mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah, itu harus betul-betul dipikirkan.
2: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
3: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya. Karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat kesadarannya tuh tinggi. Dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu. Bukan dari lembaga yang gak bersumber langsung mendorong, tapi ini sebaliknya.
4: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
2: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program Makan Bergizi Gratis. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Fajar Nugroho.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran proporsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat, mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran proporsi MBG, hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan, makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap Kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
2: Prancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Prancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam 4 besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei, Wang Yusun, 2 game langsung, 21-19, 21-9.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

0: Oke, benar, selamat pagi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Terima kasih untuk bersama kami ya, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Benar, di kebersamaan Jambi pagi edisi Jumat 17 Juli 2026 kembali kita bersama untuk opini publik. Ya, mendengar kemarin Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka ini datang ke Jambi ya dalam kunjungan kerja. Dan salah satu yang dikunjungi Wapres Gibran adalah RSUD Raden Matahir ya, selain jalan tol yang dikunjungi beliau. Nah, ini ada penyampaian yang disampaikan oleh pihak rumah sakit terkait dengan kunjungan Wapres Gibran ya di RSUD Raden Matahir. Beliau meninjau sejumlah ruang pelayanan di rumah sakit tersebut. Oke, silakan mendengar di line telepon kami 0811-6707-8850. Di 0811-6707-8850 Anda bisa bersama kami dalam opini publik ini terkait dengan kunjungan kerja Wapres Gibran kemarin ya. Dan tidak lama beliau ya datang ke Jambi dalam kunjungan kerjanya dan datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir. Salah satu yang disampaikan oleh pihak RSUD Raden Matahir adalah meminta percepatan dari Kementerian Kesehatan agar bisa didatangkan peralatan MRI yang diharapkan bisa datang tahun ini 2026 dengan adanya kunjungan kerja dari Wapres Wakil Presiden Gibran. Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, bagaimana
0: Jambi? Alhamdulillah cerah hari ini.
1: Iya, secara sebenarnya.
0: Baik, silakan nih, apa opininya terkait dengan kunjungan kerja Wapres Gibran ke Jambi? Salah satunya beliau datang ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Raden Matahir.
1: Ya, yang paling penting kalau di rumah sakit itu pelayanan barangkali ya.
0: Yeah.
1: Pelayanan itu diutamakan dan lagi yang diutamakan itu yang lansia. Karcisnya khusus, polinya khusus, jadi diutamakan. Diutamakan servis tadi itu, kalau di rumah sakit masjid. Dan juga yang penting itu pengalamannya, perama. Soalnya kadang-kadang orang ke rumah sakit itu dengan cara dokter bicara, dengan cara perawat bicara, sakitnya bisa sembuh.
0: Oh, bisa sembuh.
1: Tapi dengan pelayanan yang manis yang enak kan. Tapi kalau mukanya enggak enak, bicaranya enak, sakitnya bisa bertambah.
0: Bisa jadinya bertambah, iya.
1: Jadi penting pelayanan servis. Bahkan kalau di rumah sakit pernah saya ada kesempatan
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar, silakan di line telepon kami ya 0811-6707-8850. Kunjungan kerja Wapres Gibran kemarin ya, salah satu yang dikunjungi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir. Selain itu juga beliau berkunjung ke PSN ya, proyek strategis nasional yaitu Jalan Tol Bayung Lincir dan Pasar Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin. Selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya, apa opininya kunjungan kerja Wapres Gibran?
2: Alhamdulillah ya, apalagi dia mengunjungi rumah sakit Raden Matahir, jadi dia tahu apa kekurangan rumah sakit itu, apa kelebihannya rumah sakit itu. Nah, rumah sakit kita kan ini banyak juga alat-alat yang belum canggih juga ya, karena belum ada yang datang. Masalah kita mau rujuk ke Palembang, mau rujuk ke situ. Kalau kita sudah lengkap kan rumah sakit umum kita kan enong, Mbak. Jadi kita kan dari daerah kita rujuk langsung ke kota kan enak ya, nggak kena berbelit. Apalagi kalau kita pakai BPJS malah susah, apalagi kita sampai keluar kota itu malah susah pelayanannya. Nah, alang di kota aja terkadang kita susah juga. kemarin juga saya juga sudah mengalami kemarin sudah tua kan masuk rumah sakit, rumah sakit ini ditolak, akhirnya pakai umum aja, pakai umum malah cepat dia malah di prosesnya. Kalau untuk PPJS itu, aduh ini sekarang ini pelayanannya itu kalau dapat itu dipinjau kembali lah mbak ya.
0: Kenapa? Ininya bu, apa ruang rawatnya penuh begitu?
2: Ruang rawatnya penuh lah, gitulah ada masalahnya dokternya nggak masuk lah, dokter spesialisnya nggak ada lah gitu. Itu karena kita juga ini pasien juga agak kritis juga agak apa kan. Akhirnya kalau dapat itu kan ditangani, jangan di sudah masuk UGD ya tidak diberi perawatan sedikit sekedarnya aja malah nggak diapakan. Nah itu kalau dapat itu ya pelayanan itu ditingkatkan lagi lah mbak, jangan di sepertinya kayaknya nggak ada perubahan juga pelayanannya ini ya. Apalagi ini PGN berbayar padahal ini. Tapi alhamdulillah sekarang ini masuk lagi mertua saya pakai PPJS lagi mbak, tapi melalui jalurnya lain lagi, jalur IGD dia malah bisa pakai PPJS-nya, tapi PPJS-nya juga bermasalah. Nah, lewat waktunya pembayarannya kan. Nah, dia kan paling lambat kan waktunya tanggal 10. Nah, ini masih dihitung-hitung lagi dia malahan itu. Tapi alhamdulillah walaupun dihitung-hitung dia masih tetap ditangani, walaupun alhamdulillah sudah masuk di IGD dia ya. Nah, ini jalurnya. Kalau kita jalur IGD mungkin itu agak mudah pakai PPJS-nya mbak. Kalau kita pakai jalur apa itu ada pengantar ini, pengantar itu, pengantar itu, ada aja masalahnya kalau kita pakai PPJS dari awalnya itu. Nah, karena dokternya nggak ada lah, ruangan apalah penuh lah.
0: Itu
2: kan kita sudah di luar sudah jauh, ini sudah kritis juga kalau dapat itu kan di tangan gua dulu. Pakai PPJS, pakai umum kan di awalnya. Tapi kalau pakai umum ini alhamdulillah cepat sekali mbak di tangannya itu. Itu ada kejendangan antara PPJS dengan itu antara umum itu. Akhirnya kemarin pakai operasi pakai umum mbak, karena itu bertele-tele karena ini sudah sakit sudah mengeluh dia pasiennya kan. Makasih itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mendengar, masih kami nantikan ya wakil presiden Gibran kemarin berkunjung ke Jambi, ke RSUD Raden Matahir dan juga jalan tol. Selamat pagi.
3: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apa opininya, Andik?
3: Ya, kalau saya sepakat dengan Bapak yang pertama tadi itu. Memang kalau di rumah sakit ini kadang-kadang perawatnya, bidannya, dokternya, kalau dia ramah, bagus, ini kita sakit tuh kadang-kadang jadi lega. Kalau pelayanannya bagus. Saya pernah tetangga saya dulu, dia penatik betul dengan dokter itu. Dia berobat rumah sakit mana-mana pun tidak sembuh. Dan dokter itu tidak ada. Ya. Terus dia ingat waktu kasih resep dokter itu, resep dokter itu diambil sama dia, kertas itu direndam air, diminum air, ini sembuh. Dia penatik yang dokter itu. Karena dokter itu kita baru datangnya dilus, apa yang sakit bu, apa ini, itu masih lega, belum makan obat kita sudah terasa sembuh. Gitu. Jadi ya BPJS ini juga kadang-kadang bermasalah juga. Kalau umum cepat tangani itu. Karena BPJS ini kan prosesnya lama. Kalau umum ya cepat tangani, karena kita uang cash. Adapun kamar kalau BPJS kadang dia bilang tidak ada. Gitu. Kalau coba kalau umum ada, uang mana kita minta itu ada itu. Yang penting ada uang. Itulah rumah sakit. Pilih-pilih kasih kadang-kadang rumah sakit ini, itulah kadang-kadang pelayanan rumah sakit ini perlu ditingkatkan lagi. Ya mudah-mudahan kedatangan wakil presiden ini kedatangannya bisa berubah.
0: Insya Allah.
3: Iya. Terima kasih Kak El, kita
0: terima
3: aja.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, masih kami nantikan ya terkait dengan kunjungan kerja Wapres Gibran ke Jambi kemarin. Beliau datang ke RSUD Raden Matahir untuk melihat begitu ya kondisi layanan di sana dan apa yang dibutuhkan ya. Salah satunya yang diajukan pihak rumah sakit adalah MRI untuk bisa diberikan pada tahun ini ya, karena ajuannya itu tahun depan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi kembali Mbak Uci.
0: Iya, silakan.
4: Dokter ini kenapa banyak ngambil job, Mbak? di sini diambil, sana ambil, hingga kadang-kadang alasannya dokter tidak masuk. Itu terlalu banyak ambil jobnya. Jadi diambil semua, praktik dibuka segala macam. Tidak ada waktu lagi untuk ini memfasilitasi satu rumah sakit, tidak mungkin ya. Jadi mereka terlalu banyak ambil job-job itu, permintaan dari rumah sakit ini diambil situ sana, ambil semua, sikat boleh, gitu kan? Mumpung masih ada waktu. Ya macam PBJS ini mbak, memang susah juga karena kartu PBJS dengan KIS itu berbeda ya. KIS itu memang dibantu oleh pemerintah. Memang di sini menjadi dilema, artinya banyak persoalan merasa tidak dihargai, merasa tidak didulukan, tidak bisa. Ini karena mereka kan memang harus siap menerima lah pengadanya, karena mereka dibayar pemerintah. Berbeda PBJS. PBJS ini mbak, memang kita setiap bulan bayar ya ke ke PBJS itu. Dari mulai yang untuk kelas 1 udah salah sekarang ini berapa, 100 berapa ya, setiap bulan tuh. Kelas 2, kelas 3, arti wajar-wajar saja kalau mereka itu difasilitasi karena mereka membayar. Nah, jadi kita harus masyarakat harus menerima antara BPJS dengan kartu KIS dan yang lainnya, itu memang berbeda itu. Tapi kalau bayar sendiri lebih bagus kan, umum, cepat fasilitasnya. Ya itu jalan mak, kalau tapi ini ada ini ya, kayaknya hari ini ke ini ke rumah sakit ya, tadi banyak tadi kayak jalan tol ya, sama candi ya di rumah.
0: Terima kasih kembali. Cheerio. Baik, pendengar pasti kami nantikan Anda ya di 0811 6707 8850 terkait dengan kunjungan kerja Wapres Gibran. Dua tempat yang dikunjungi beliau selain jalan tol, beliau juga datang langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir. Oke, selamat pagi.
5: Halo juga, selamat pagi.
0: Pagi, silakan, apa opininya?
5: Kemarin kunjungan ke Jambi kemarin nih,
0: baru siap. Iya, ke rumah sakit umum.
5: Iya, kalau kita kunjungan ya gimana ya, kalau di tempat umum ini kan semuanya mudah-mudahan kalau dikunjungi ini lengkaplah dengan alat-alatnya yang kadang-kadang kita operasinya kan belum kadang-kadang dibawa ke luar Jambi kan, ke Pemba, kemana aja ya.
0: Iya.
5: Mudah-mudahan dengan kunjungan ini semuanya ada alat lengkapnya ya. Iya, pertama. Yang kedua itu pelayanan tadi dari BPJS juga. Itu semua ikut dengan kawan tergabung. Memang bagus pelayanan seperti itu kan. Kalau BPJS dengan umum itu harus dibeda-bedakan kadang-kadangnya tidak. Ya, kalau umum cepat, kalau BPJS juga agak lap, apa, pelayanannya agak kurang tidak. Nah, itu harus jangan dibedakan gitu kan dengan BPJS dengan umum tidak. Ya mudah-mudahan lagi kembali, kita tuh harus berbeda-beda, jangan dibeda-beda kali dah. Pokoknya umum, dan juga pelayanan tadi, saya sepakat dengan yang pertama tadi dah. Dengan pasiennya yang ramah lagi, gitu kan, kadang-kadang dengan pasien, dengan itu kan kurang ramah. Pelayannya, itu benar dari BPJS tadi, pokoknya dengan umumnya jangan dibeda-beda kali, mudah-mudahan ke depannya. Suatu gaya dengan baik lagi juga dengan kunjungan Bapak Presiden Gibran kemarin juga ya. Oke,
0: terima kasih juga.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar masih kami nanti Anda 0811 6707 8850 ya, 0811 6707 8850. Selamat pagi.
6: Selamat
0: pagi, silakan, apa opininya kunjungan kerja Wapres Gibran?
6: Pak Wakil Presiden datang ke rumah sakit.
0: Iya.
6: Kenapa yang diajukan cuma kekurangan alat aja, mbak? Coba pasiennya juga disuruh menyampaikan keluhan-keluhan apa, biar tahu, biar sistemnya nanti dirubah dari Menteri Kesehatan gitu. Atau cuma dari pihak disampaikan kekurangan alat-alat ini. Sementara pasiennya nggak ada ya si tuh apa keluh-keluhannya gitu. Pak Wakil Presiden tahu kan, oh pelayanannya kurang bagus, ininya kurang bagus, nanti kan mesti perbaiki lagi sama Menteri Kesehatan. Jadi jangan hanya diusulkan. Pelayanan pasien pun harus diutamakan, mbak. Kalau saya mudah-mudahan
0: Baik.
6: Matahir terhadap pelayanan bisa baik lagi, mbak ya.
0: Insyaallah.
6: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mendengar, masih kami nantikan Anda di 0811-1707-8850. Wapres Gibran melakukan kunjungan kerja ke Jambi, dua tempat ya, yaitu RSUD Raden Matahir dan juga Tol Bayung. Selamat pagi.
7: Pagi Mbak Uci.
0: Pagi Antoni, silakan.
7: Iya Mbak Uci. Sebenarnya sih kalau Pak Gibran apa datang ke Jambi sangat apa baik sekali, artinya meninjau Mbak Uci ya kan. Nah, yang sangat disayangkan ini pernah terjadi baru-baru ini Mbak Uci. Jadi ada salah satu istri tunanetra Mbak Uci, ingat kan Mbak Uci ya. Nah, mau lahiran ya kan, datang ke sana pakai Grab ya Mbak Uci ya. Ini kalau mau dikonfirmasi bisa orangnya ada nanti kapan-kapan bisa kalau dari pihak RRI mau konfirmasi kan. Nah, jadi ketika dia mesen Grab ke rumah sakit tersebut, ini dalam keadaan darurat ya Mbak Uci. Rumah sakit tersebut penuh. Ya sudah, mesan lagi akhirnya. Tujuan rumah sakit tersebut penuh lagi. Akhirnya mereka lahiran di dalam Grab. Diganti maksim. Nah, ini nyatalah lahir semuanya di jalan. Dan tanpa bertuang sama sekali. Nah, ini kompetisi. Orangnya ada soalnya kan. Di kota Jambi. Nah, ini sangat memprihatinkan. Seharusnya kalau memang penuh Mbak Uci, kan dari pihak rumah sakit tahu. Kenapa nggak nolong bahwa kalau memang ini mau langsung dari perlu kan ambulan. Nah, langsung aja diantar rumah sakit mana kira-kira yang terima dengan BPJS itu saya. Akhirnya untunglah apa namanya itu terselamatkan. Akhirnya anaknya meninggal tapi dia terselamatkan ibunya tadi itu Mbak Uci. Nah, jadi untuk BPJS seperti memang minim sekali pelayanannya. Benar, ini nyata, ini teman saya, ini suaminya tunanetra. Ini benaran ini. Ini bukan cerita hanya cerita, tapi cerita. Nah, ini yang sangat disayangkan dari pihak rumah sakit yang menolak-menolak ini kemarin penuh. Tapi nggak ada solusinya. Tapi mereka kan nggak ada punya kendaraan mau pakai maksim gitu Mbak Uci.
0: Jadi alasannya penuh sehingga ditolak oleh RSUD Raden
7: Matahir. Iya. Sama rumah sakit Matahir penuh juga sama. Awalnya kan ke sana. Apa sama juga. Rumah sakit itu saya lupa lagi yang satunya lagi. Penuh juga akhirnya sakit melihat. Nah, rumah sakit Anissa, anunya, airnya bisanya. Nah, baru itu sudah lahir, sudah lahir di dalam natural ini. Yang gimana ini? Apa namanya itu gubernur ini harus ikutan, Mbak. Sebenarnya nggak bisa seperti ini, Mbak. Mentang-mentang
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bram, masih di 08 11 67 07 8850 ya, Anda bisa bergabung bersama kami terkait dengan kunjungan kerja dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka kemarin ya, dan beliau datang langsung melihat kondisi layanan yang diberikan oleh RSUD Raden Matahir ya. Bahkan sempat bertanya pada pasien begitu ya, tapi tidak sempat berdialog ya, hanya bertanya saja. Baik, selamat pagi. Selamat pagi.
8: Halo, selamat pagi kembali Pak Uki.
0: Iya, Pak. Silakan Pak Mustafa.
8: Ini berusaha dengan saya ke Pak Antoni. Selamat pagi Pak Antoni.
0: Iya.
8: Ini Pak, kalau tindakan saya gini atau bukan saran tapi ya kita harus memaksakan dikit ya.
0: Iya.
8: Ya alhamdulillah di Provinsi Jambi kan, di Wakil Presiden Gibran ya.
0: Iya.
8: Yang demi rumah sakit harus terima kasih kan itu. Memang dari awal tadi Ki, prajurit semuanya juga. Memang itu Mbak, tapi rumah sakit itu kan melayani rumah sakit.
0: Melayani
8: rumah sakit gitu kan. Tapi dosa di Pak Andi tadi itu kan, melayani sudah lama, dengan itu kan berarti marah-marah itu kan jadi emosi lah. Tapi orang-orang itu jadi ketemu, marah-marah itu cuma dilayani dengan perkataan, dengan baik lah gitu.
0: Iya.
8: Itu yang pertama, yang kedua masalah BPJS tadi ya, memang benar kalau BPJS dan yang umum ya, yang itu pelayanan agak berbeda, karena jauh-jauh keluarga saya sendiri ya, kalau yang BPJS sampai 2-3 kali belum dilayani, nggak taunya yang umum yang langsung itu kan, itu langsung dilayani, memang agak berbeda sedikit, jadi yang mohon namanya rumah sakit itu kan rumah sakit, rumah untuk melayani orang sakit. Tujuannya untuk apa berobatnya itu banyak. Dan kemudian ya pelayanannya itu ya dengan baik-baiknya lah, baik pengawasnya dan lain sebagainya. Dan banyak kerasan, dokternya nggak ada, kami juga ada, itu solusinya gimana kan gitu. Kalau memang kurang nggak ada, ya misalkan tetap lain, dilayani dengan rumah sakit diantarkan, dibingungkan kemana kan jadi lega lah. Tapi kalau terbelis-belis itu kan kadang-kadang yang juga namanya orang sakit kan kemudiannya kan cepat layanis ya cepat sembuh kan gitu. Kemudian dengan kejadian ini ya semuanya rumah sakit yang melayani masyarakat ya karena sangat baik. Kemudian masyarakat juga berkom di lembah kalau kalau itu ya tadi mengurangin lalu
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, Anda bersama kami ya Bro 1 RRI Jambi di kebersamaan Jambi pagi ini terkait dengan kunjungan kerja Wapres Gibran kemarin ya, salah satunya adalah ke RSUD Raden Matahir. Selamat pagi.
9: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apa opininya nih?
9: Ya baik pelayanan, kalau pelayanan sudah mulai membaik, nah, mungkin peralatannya lebih ditingkatkan lagi.
0: Iya, salah satunya diminta dan, juga peralatan begitu.
9: Saya sih berharap bukan hanya di rumah sakit, Mbak, yang harusnya itu ditingkatkan juga puskesmas, Mbak.
0: Puskesmas, baik.
9: Ya, puskesmas yang kan dia lebih dekat sama masyarakat, Mbak, di desa-desa. Seperti tadi Pak Bang Antoni tadi kan, harus kesana kesini ke rumah sakit. Harusnya di pelayanan, peralatan di bekas mesin itu ditingkatkan. Ya ditingkat kembali. Bila perlu di dokternya juga ditambah juga di bekas mesin, Mbak. Karena benar-benar dekat. Pelayanannya itu benar-benar dekat sama masyarakat. Kalau di rumah sakit itu kan kadang jauh, Mbak.
0: Jauh.
9: Kadang itu hanya untuk darurat-darurat saja, Mbak. Karena tetangga saya aja ada sampai meninggal gitu, Mbak, yang kanker kalus di Palembang, dia kan, akhirnya meninggal gitu kan, karena jauh, biayanya juga terbatas, akhirnya dia berhenti gitu, Mbak. Jadi saya berharap puskesmas juga diperhatikan juga, hanya bukan hanya rumah sakitnya, Mbak, ya, peralatannya juga, pelayanannya juga, dan obatnya juga, Mbak. Karena saya merasakan juga, Mbak, beda sekali kalau kita tes sama pakai apa namanya itu, BPJS atau yang kalau dulu SKTM, Mbak, SKTM dulu ya, tahun 2020 itu belum ada, ya belum ada KIS, belum ada BPJS. Beda sekali kita kalau pakai yang KIS sama itu, obatnya yang beda, Mbak.
0: Obatnya beda, pelayanannya sama aja?
9: Ya, bukan pelayanannya sama, cuma obatnya beda, resepnya gitu. Harganya itu kan jauh sekali ya, harga 20-100 kan beda, Mbak, jauh. Mungkin terus untuk jalan mudah-mudahan juga perhatikan di jalan banyak rusak, Mbak. Jangan jalan tol, kalau jalan tol pasti mulu sampah diperhatikan, Mbak. Dilihat di pinggir kan. Jalan umum kita banyak rusak. Nah itu aja lah, Mbak, ya mudah-mudahan permisi janji ya, permisi janji lebih baik lagi pelayanan dan peralatannya juga, Mbak. Terima kasih, Mbak Uci.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jadi puskesmas juga harus mendapat perhatian begitu, karena menjadi garda terdepan untuk layanan kesehatan ya bagi masyarakat. Oke, benar, terima kasih Anda yang bersama kami ya Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan Jambi pagi ini untuk 17 Juli 2026. Saya Suci Rayu, rekan Julio, mohon maaf lahir dan batin ya, tetap dengarkan Pro 1 RRI Jambi. Terima kasih Anda yang sudah bergabung bersama kami ya, Pak DJ Rudi, Andik, Antoni, Pak Mustofa, ada Bang JJ Ramlan, Sutrisno dan Bang Juli. Terima kasih semuanya dan tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Selamat pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5 Pro 1.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.

0: Oke, terima kasih untuk kalian tetap bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Pernah kebersamaan untuk Jambi pagi ini edisi Jumat 17 Juli 2026. Selanjutnya ada rekan Renol yang hadir kembali untuk Anda dalam dialog Jambi Menyapa. Tetap bersama Pro 1 RRI Jambi.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti dialog Jambi Menyapa pagi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi mendengar saya Renol Putra di Dialog Jambi Menyapa di edisi Jumat 17 Juli 2025. Kita kembali lagi di Jumat pagi, kita akan coba membahas bagaimana perkembangan dunia olahraga. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan cabang olahraga sport sepeda Indonesia atau ISI, dan bagaimana perkembangan olahraga sepeda di Jambi dan di kota Jambi khususnya. Dan di studio saya sudah kedatangan tamu istimewa saya, ada Bung Mahmud. Yang pertama, beliau merupakan kepala bidang Bimpres ISI Kota Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Ronald.
2: Salam olahraga.
3: Jaya.
2: Jaya. Sehat, ada, Bang?
3: Iya, sehat, alhamdulillah.
2: Baik, yang kedua ada Bung Edi Susanto, atau yang akrab dipanggil Edi Rana.
4: Edi Rena.
2: Oh, oke. Okay. Beliau merupakan pelatih di ISI Kota Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pendengar RRI Jambi.
2: Iya, sehat ya, Bang?
4: Sehat, alhamdulillah.
2: Oke. Okay. Baik. Dan dengan dua narasumber kita kali ini, pendengar, kita akan coba bahas bagaimana ISI Kota Jambi melangkah di 2026, kemudian event nasional juga menunggu di 2027-2028. Ini bagaimana saat ini posisinya, saya juga pengen tahu nih, ISI ini apa ya, saya masih awam juga, ini kategori apa yang ada di

0: cabur sepeda. Mungkin ke saya ke Bung Mahmud dulu nih. Bagaimana isi di 2006 ini, program apa yang ada di Kota Jambi saat ini?
1: Ya, alhamdulillah baru belum sampai sebulan atlet kita mengikuti kejurnas di Jawa Barat, tepatnya di Pangandaran. Alhamdulillah atlet kita meraih 2 medali emas untuk kota, untuk perunggu 1, terus dari Kabupaten Tanjab Barat 1 perunggu, dan yang dari Muara Jambi 1 perunggu. Jadi mayoritas kita dari kota, alhamdulillah dapat medali emas di kejurnas di Pangandaran.
0: Baik, berarti untuk sepeda nih kejurnas.
1: Kejurnas nanti
0: kejurprov ada, Bang.
1: Kejurprov tahun kemarin, alhamdulillah Kota Jambi menjadi juara umum dari 19 medali yang diperbutkan, kita mendapat 14 medali emas yang kita raih untuk kota.
0: Baik, berarti rangkaian event yang sudah dilakukan cabur juga sampai saat ini masih efektif ya?
1: Ya, alhamdulillah masih tetap berproses, kita masih untuk persiapan untuk menuju PON. Atlet-atlet kita hari ini sudah sedang persiapan untuk lomba mountain bike di Bogor atas nama Muhammad Fajar. Besok dia akan lomba di nomor XCU untuk junior untuk persiapan PON 2028.
0: Baik. Nih, sebelum saya masuk ke lebih dalam nih, saya pengen tahu Muhammad, kalau mungkin pendengar juga pengen tahu juga nih, bagaimana kategori apa yang ada di cabur sepeda sendiri?
1: Kalau cabur sepeda ini nomor-nomor tuh banyak gitu. Nomor yang diperlombakan itu salah satunya XCU atau mountain bike ya. Mountain bike itu banyak nomornya, XCU, XCE, XCC, tim relay, downhill itu di nomor mountain bike. Di nomor road race ada, yaitu road race, ITT, kriterium.
0: Road race ini
1: jarak jauh.
0: Jalurnya juga beda.
1: Beda jalurnya.
0: Aspal.
1: Kalau mountain bike itu mayoritas itu di pegunungan gitu, mountain bike gitu. Terus nomor track, velodrome. Velodrome itu banyak nomor itu. Jadi sprint 200, ITT 1000, 4000, point race, sekretaris, pokoknya untuk cabur sepeda ini nomornya kurang lebih 20-an ada nomor banyak, pertandingan
0: banyak,
1: gitu.
0: Banyak ya. Terus juga nih, apa ya, selain banyak nih, saya juga dapat bocoran kalau sepeda nih bukan olahraga yang murah dari sisi apa ya,
1: harga.
0: Ya. Apalagi kalau sudah masuk ke event-event skala nasional lah, bisa dikatakan ini nggak mungkin nih. Ya, kita melihat alat yang digunakan itu murah.
1: Ya, benar sekali.
0: Saya nanti juga pengen nyinggung sedikit. Ini bagaimana regenerasi sendiri di sepeda sejauh ini? Karena dengan apa ya? Ya mungkin ada orang hobi mau berapa juga masalah. Tapi kalau dari isinya sendiri, menjadi kendala nggak?
1: Benar sekali. Sepeda ini olahraga masyarakat. Olahraga masyarakat yang ya untuk sebenarnya harga sepeda itu harga sepeda menengah ke atas kalau untuk kompetisi gitu kan,
0: variasi
1: ya dari harga 20 sampai lah ratusan juta gitu. Tapi kalau untuk fun untuk ya cari-cari keringat itu ya bebas lah harganya. Ya, sekarang nih macam komunitas-komunitas itu malah mereka lebih harganya lebih gila lagi kan, di atas ratusan gitu. Nah, untuk kita provinsi, untuk kota ya mungkin di atas 50-an rata-rata tuh.
0: Nah, kalau sejauh ini atlet yang ada di Kota Jambi lah.
1: Iya.
0: Nih isi punya sendiri kah untuk supply bagi para atlet, atau sejauh ini masih atlet sendiri nih yang mempunyai ya
1: sepeda. Oh iya benar. Untuk kota khususnya ada sepeda inventaris, sepeda inventaris untuk kompetisi, untuk latihan juga ada. Tapi memang kadang-kadang atlet itu pengen lebih wah lagi, lebih ini, dia kadang-kadang mempunyai sepeda sendiri gitu yang lebih bagus gitu. Jadi kita ya anggaran kota ataupun provinsi itu terbatas. Jadi untuk sepeda mungkin ya yang apa adanya lah, mungkin ya lumayan lah harganya untuk kompetisi bisa ini.
0: Hampir semua cabur yang saya tahu nih karena kendala sarana dan prasarana.
1: Iya benar sekali.
0: Kayak Bung Mahmud bilang harga sepeda nih masyarakat sama kayak dayung
1: ya,
0: masyarakat
1: benar.
0: Juga. Cuma laut mahal. Ya, baik, saya ke Bung Edi. Bung Edi kalau dari sisi pelatihan. Nih ya berapa atlet yang mungkin yang Bung Edi latih lah di Kota Jambi, kemudian spesifikasi yang menjadi target Kota Jambi sendiri karena banyak juga nomornya. Nah ini yang Bung Edi lihat selaku pelatih di Kota Jambi ini bagaimana?
2: Ya sebelumnya saya ralat dulu ya.
0: Ya.
2: Itu sekarang untuk isi atau luku isi,
0: ya.
2: Isi pun sekarang sudah dirubah ya Pak Mut ya.
0: Ya.
2: Beberapa bulan yang lalu isi itu menjadi ICF.
0: Oke.
2: ICF. Indonesian Cycling Federation.
0: Oke. ICF ya.
2: Iya, ICF.
0: Ya, oke.
2: Jadi ketua umumnya masih Pak Kapolri.
0: Oke. Berarti penyebutannya diganti tapi itunya tetap. Kepengurusan segala macam tetap.
2: Ya, tetap.
0: Oke. Baik.
2: Untuk pembinaan atlet kita kan dari atlet-atlet yang termuda, Pak.
0: Ya,
2: ya. Dari atlet-atlet muda kita mencari bibit dari komunitas dari anak-anak sekolah kita suka kita kepinginnya mengadakan lomba-lomba antar anak sekolah dari sanalah bibit-bibit akan muncul kan jadi kita latih dari mulai yang termuda kalau sudah usia di atas 17 itu sangat berat di usia yang junior dan elitnya nanti.
0: Oke, baik.
2: Untuk pelatihan kita di kota kita sebagai pelatihan dasar.
0: Ya. Ah iya, kemana aja tuh biasanya kalau untuk sepeda?
2: Kalau kita misalnya ada harianinya. Ya. Kalau hari-hari biasa kita kan di indoor.
0: Ya,
2: indoornya di base campnya di Talang Banjar di Pancakarya.
0: Ya, ya.
2: Kalau hari-hari libur kita keluar outdoor. Kalau outdoornya kita agak lumayan mbak ke Sabah yang jalan yang paling enak kan sekarang Jambi punya.
0: Ya,
2: Sabah, Muara Sabah, flat kita bisa enduren bolak-balik kan lumayan 120 kilo.
0: Ya.
2: Setelah nanti atlet sudah agak mapan dan kita agak punya modal, kita titipkan di klub-klub di Pulau Jawa.
0: Okay.
2: Untuk bersaing bisa sejajar lah dengan atlet-atlet nasional. Nah, istilahnya tuh kalau kita mau anak kita mau jadikan macan, kita taruh di kandang macan lah.
0: Baik, baik. Ini juga menarik nih. Maksudnya kalau sepeda, Bang Edi, kalau yang sejauh ini, mungkin kategorinya juga banyak ya. Dan sepeda ini yang menjadi tumpuan ataupun dari setiap nomor untuk hasil kecepatan kah? Atau bagaimana? Atau karena kan kalau dari sisi cabur tarung aja, ada yang seni, ada yang tarung ya. Nah kalau sepeda ini bagaimana kalau dari Bang Edi untuk melatih? Emang khususnya di bagian apa? Ya,
2: kalau sepeda itu banyak apa? Kita harus mulai lihat dari gizinya dulu.
0: Ya.
2: Ya kita paksa mereka nanti kena hepatitis.
0: Capean ya?
2: Iya, sepeda olahraga berat.
0: Ya.
2: Gizinya kita perhatikan dulu. Setelah itu dari alat-alat juga.
0: Ya.
2: Spesifikasi untuk seusia mereka.
0: Ya, ya.
2: Kita lihat, kita perhatikan. Begitu.
0: Dan bagaimana kalau yang saat ini Bung Edi latih khususnya di bagian nomor apa gitu?
2: Oh, kalau gitu kita ambil endurance-nya dulu, Pak. Modal dari balap sepeda itu endurance.
0: Oke.
2: Jika endurance sudah dapat, kemanapun dia diajak mau tanjakan tinggi setinggi apapun, mereka santai kalau sudah dapat endurance. Jadi jantungnya terbentuk, endurance-nya dapat. Otot-otot tendonnya juga terbentuk.
0: Oh berarti bisa saja misalnya atlet yang road race tadi dengan mountain bike dengan satu atlet yang sama?
1: Bisa.
0: Okay.
1: Tapi memang ada spesialis tertentu lah gitu.
0: Yeah.
1: Jadi yang rata-rata itu kan kalau untuk ini DH ya, DH untuk khusus turunan itu. Turunan itu beda memang atlet road race karena mereka butuh skill, skill dan keberanian. Kalau untuk road race itu memang betul-betul endurance-nya yang bagus gitu. Endurance, speed itu semuanya dilombakan tuh yang tercepat. Tercepat. Kecuali prestil. Prestil kan masuk juga di cabur sepeda kan. Prestil itu memang seni atau loncat-loncat itu penilaian juri.
0: Ada juga,
1: ada juga prestil. Tapi kalau yang selain prestil itu kecepatan semua. Baik. Waktu yang tercepat itulah yang menang gitu.
0: Baik. Bung Mahmud, saya pengen tahu nanti. Ini kalau di Kota Jambi sendiri. Ini karena road race dan mountain bike, kemudian ada prestil tadi. Ini kan setiap kategori punya sepedanya masing-masing.
1: Benar, benar.
0: Nah, ini bagaimana untuk di ICF Kota Jambi dan sejauh mana Kota Jambi punya atlet yang mumpuni untuk di setiap kategori ini? Itu kan kita tahan dulu.
1: Yep.
0: Kita akan bahas setelah jeda lagu yang berikut ini.

0: Apakah kamu sering merasa lelah, sulit tidur, atau bahkan muncul jerawat secara tiba-tiba? Jangan abaikan sinyal-sinyal ini. Bisa jadi, itu adalah tanda tubuh kamu sedang berteriak karena stres. Stres memang sering terjadi di bagian kehidupan modern ini. Tapi, jika dibiarkan terus-menerus, dampaknya bisa sangat serius bagi kesehatan. Tahukah kamu? Stres bisa memicu berbagai gejala fisik, mulai dari sulit tidur nyenyak, kelelahan sepanjang waktu, hingga masalah pencernaan. Bahkan, jerawat pun bisa muncul sebagai salah satu tanda stres yang seringkali diabaikan. Selain itu, stres juga bisa menyebabkan nyeri otot, pusing, dan kesulitan berkonsentrasi. Jika kamu mengalami beberapa gejala ini, segera perhatikan kesehatan mental dan fisik kamu. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika diperlukan. Ingat, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Luangkan waktu untuk relaksasi, olahraga teratur, dan makan makanan sehat. Temukan cara-cara untuk mengelola stres kamu, seperti yoga, meditasi, atau hobi yang kamu sukai.
1: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa di edisi Jumat 17 Juli 2025. Dan Anda juga dapat melihat jalannya dialog pada pagi hari ini di channel live YouTube di RRI Jaminet, di channel RRI Jaminet. Baik, saya kembali lagi ke Bung Mahmud. Mahmud, kalau berbicara ya yang kita obrolin tadi, ini bagaimana sejauh ini isi kota Jambi untuk unggulan lah, karena di beberapa kategori di cabur sepeda sendiri nih, yang kota Jambi punya yang selama ini menjadi apa ya, unggulan di setiap nomor. Nah, tadi kan untuk kejur prof aja bisa dikatakan juara umum lah kota
3: ya,
2: Jambi.
3: Benar.
2: Yang kita punya nomor-nomor apa, kemudian ya apa yang menjadi kendala sejauh ini untuk para atlet, kemudian sarana yang mereka punya dan isi sejauh ini seberapa banyak sarana yang isi punya?
3: Ya, untuk kota Jambi ini atlet yang kita punya untuk yang berprestasi itu mountain ya, bike,
2: mountain bike,
3: mountain ya, bike, terus road race, road race dan ITT. Hmm. Kalau untuk track kita kan, karena track kita nggak punya venue,
2: ya,
3: yang ada venue kan kalau di Sumatera ini Padang sama Medan, nggak ada salah Medan ya, kalau yang ada track. Cuman memang kita untuk kejur prof, alhamdulillah waktu itu kita dari 21 nomor yang diperlombakan, kita mendapat 13 medali emas. Jadi kita memang juara umum, atlet-atlet kita ada satu orang dapat 3 medali, ada yang 4 gitu.
2: Berarti kan emang bisa satu atlet itu berbagai nomor.
3: Ya, benar sekali.
2: Tinggal alatnya ada.
3: Alatnya ada. Soalnya nomor yang ini kan kadang-kadang nomor mountain bike, mountain bike itu kan ada dua nomor, XCC sama XCE sama XCU. Nah, satu atlet bisa, dia bisa menguasai dua nomor. Terus nomor road race kan ada nomor kriterium ITT, dia road race jarak jauh. Bisa dia kuasai. Per kategori ada yang nomor junior, ada youth, ada elite gitu. Nah, kita alhamdulillah kita bisa menempatkan atlet-atlet kita yang terbaik di situ.
2: Kita punya lah ya.
3: Ya, kita punya
2: nomor dan ininya.
3: Benar.
2: Baik. Ini kena disinggung tadi sama Bang Mahmud, venue. Ini ya semua cabur lah. Maksudnya kalau kita mau prestasi selain event tadi, ya atlet nggak mungkin latihan saja, event harus ada. Kemudian venue. Apa tantangan yang isi saat ini? Ya normalnya lah bagi cabur isi ya punya venue yang ini pas lah. Kedepannya harapan lah untuk
3: harapan, memang harapan itu sudah lama kita pengen punya flat room di macam di Pulau Jawa, macam di Jawa Barat itu kan di tengahnya di velodrome, venue, bisa juga berapa buah cabur untuk latihan di situ.
4: Indoor?
3: Ya, indoor. Oh, ada. Nah, ada velodrome, di luarnya itu ada venue untuk BMX, ya, gitu. Ya. Jadi, banyak atlet yang bisa dinaungi di situ. Jadi, kita mungkin ada spesialis-spesialis tertentu, mereka harus bisa menguasai latihan, ya, track. Kalau mau road race, kita arah ke Sabah atau arah ke Tungkal. Jadi mungkin komunitas-komunitas banyak, pengen atlet sepeda macam mana, ada tempatnya gitu. Kita berharap juga pemerintah provinsi maupun kota untuk membangun venue-venue. Mungkin 2030-an bisa Jambi ambil untuk jadi tuan rumah PON ke depan, ya, gitu, ya, kan, gitu.
2: Ya. Karena berbicara tuan rumah PON, ya tidak hanya rugi,
3: ya,
2: untungannya venue
3: dapat. Iya, benar sekali.
2: Saya ke Aceh Sumut kemarin,
3: ya,
2: mereka keuntungan itu. Tiba-tiba venue baru. Itu kan ya membantu lah, ya, ya, cabur untuk ini. Bang Edi, kalau berbicara venue tadi sejauh ini, kalau dari sisi pelatihan, ya berarti masih memakai venue yang ada, ya, ya, lingkungan di Kota Jambi sejauh ini, Bang Edi?
5: Kalau venue kita kan selalu keluar.
2: Keluar, ya.
5: Keluar untuk endurance.
2: Iya, iya.
5: Kalau hari hujan nggak bisa keluar, terpaksa kita di indoor,
2: ya, ya,
5: ngerol gitu.
2: Nah, kalau latihan sepeda yang yang digenjot lah untuk yang menjadi misalnya dari pemula ke pro ataupun atlet lah, apa yang mungkin Bung Edi lihat, apa ya, ketahanan fisik kah yang lebih diutamakan atau bagaimana?
5: Iya, kalau untuk yang kita genjot ini, fisik kita perhatikan juga, fisik terus
2: sepeda lah, ya.
5: Iya, endurance dia di per hari, latihan per minggu, juga itu tadi gizinya gimana kita cek juga, gitu. Kalau atlet-atlet pemula, itu dasar, dasar untuk dia bisa maju tuh di pemula. Jadi pembatasan ratio gear, itu pun kita batasi untuk atlet-atlet yang baru mulai. Kita nggak bisa bebaskan mereka, nanti kalau dia kita bebaskan di atas 17 tahun nanti dia akan rusak,
2: ya.
5: Iya, jadi kita batasin, tidak boleh pakai rasio gear yang kecil-kecil.
2: Ya, itu juga. Ini maksudnya kalau sepeda, efektif latihan untuk sepeda sendiri berapa jam kalau rutin, ya? Dia kalau sepeda harian kah atau bagusnya idealnya seminggu kayak 3 kali kah? Itu bagaimana, Bung Edi?
5: Iya, sebaiknya tuh kita kasih libur juga hari Senin biasanya.
2: Oh, gitu.
5: Setelah hari Minggu jarak panjang, kita recovery hari Senin. Kalau hari biasanya kita indoor, indoor tuh ngerol bisa sampai 3 jam, 2 jam lah minimal.
2: Oke, okay. Baik. Muhammad, kalau di cabur sepeda, ada batasan umur untuk cabur sepeda?
3: Cabur sepeda itu bebas, tapi untuk PON 6 tahun sekarang ini sudah di pembatasan usia untuk peserta PON itu maksimum 21 tahun.
2: Oke, 21 tahun.
3: Artinya kita di atas 21 dia nggak bisa ikut PON lagi. Okay. Jadi kita untuk membina atlet pemula itu alangkah baiknya di usia 13 tahun. Arti 13 dia masih kadet, 14 dia masuk prayut, 14, 15, 15, 16 itu yut, 16, 17 itu 17-18 itu junior, barulah 19 ke atas itu elite atau ada juga nomor under 23, 23 tahun ke bawah. Okay. Itu.
2: Berarti kelas pro-nya di elite.
3: Di elite, ya, benar di elite.
2: Baik, ini apa ya? Kayak petang ini mau usia berapa aja?
3: Bebas. Ya, kalau sepeda enggak. Ada juga untuk, tapi event-event komunitas, itu ada Master A, Master B, Master C. Itu sekarang lagi booming, usia Master A misalnya 30-40, Master B 40-50, Master C 50.
5: Kami sudah masuk Master C 50 sampai ngedrop.
3: Nah, itu jadi memang
2: itu stamina terjaga, sehat ya.
3: Sekarang yang banyak event-event di luar itu ya komunitas-komunitas yang membuat event itu, master-masternya itu biar ramai peserta itu, sampai kadang waktu di ini event-event itu membludak lah pesertanya, sama dengan running lah gitu, lari.
2: Baik. Ini kalau nih mungkin Bung Mahmud dan Bung Edi ini udah pakem lah. Nah kalau dari sisi penglihatan sejauh ini, daerah mana yang sebenarnya landmarknya dan mempunyai basic yang pas saat ini untuk di cabur sepeda?
3: Kalau ini kan kita untuk Jambi ini tempat basic lomba itu Sabah, karena
2: kalau dari luar Jambi, provinsi lain.
3: Provinsi lain.
2: Nih Jambi nih nanti bisalah
3: nyontoin ini. Gitu. Provinsi lain kalau untuk di Sumatera ini kita kelihatannya di Medan sama Padang.
2: Udah bagus mereka.
3: Dia kita bersaing lah, kita bertiga kan. Kalau untuk di Pulau Jawa itu rata-rata di Jawa Timur itu lebih dominan untuk nomor-nomor jalan jarak jauh, treknya dominan
2: lebih
3: di,
2: proper ya.
3: Ya penyunya komplit gitu, penyunya komplit kita. Kalau kita mau mountain bike, mau tanjakan jauh kita ke Kerinci dulu gitu.
2: Ya ini kalau berbicara Jawa ya susah ya.
3: Susah
2: mengalahkan dominasi mereka.
3: Iya benar.
2: Ini mudah-mudahan lah Jambi ini ke depan ya, semua cabur punya venue yang bagus.
5: Ya, benar. Baik. Harapannya tuh satu venue, satu wali kota, atau satu venue, satu gubernur.
2: Iya. Baik. Karena apa ya, tidak hanya pemerintah, sebenarnya kalau di sisi swasta pun sebenarnya masih bisa untuk mendongkrak kalau mereka punya kemauan untuk membantu setiap cabang olahraga di Jambi. Ya, kita berbicara ke depan lah ya. Baik, Bung Mahmud dan Bung Edi, kita akan kembali lagi mungkin membahas. Ini saya pengen tahu juga, saat ini SI Kota Jambi targetnya ya berbicara PON nanti bagaimana? Apakah karena barometer tetap di Kota Jambi, bagaimana SI Kota Jambi menyiapkan hal itu? Kita tahan dulu, Bung Edi, Bung Mahmud, kita akan kembali lagi setelah jeda lagi berikut ini.

0: Setiap hari, tanpa sadar, kita bangun bukan untuk membuka mata, tapi membuka layar. Sebelum sikat gigi, sebelum sarapan, jari-jari kita udah sibuk scroll. Waktu makan, HP ada di tangan. Waktu ngobrol, mata ke layar. Kadang, bahkan saat jalan, kita masih sempat intip notifikasi. Tapi coba pikir sebentar, apa yang sebenarnya kita cari? Like, view, atau sekedar pengalihan dari dunia nyata. Sementara itu, ada orang tua yang diam-diam rindu diajak bicara. Adikmu, anakmu, pasanganmu, nunggu tatapan mata, bukan tatapan layar. Dan mungkin kamu sendiri pun udah lelah, tapi bingung caranya berhenti. Nggak salah kok main HP, tapi yuk coba seimbang, taruh dulu HP-nya, lihat sekeliling. Dengarkan suara, bukan notifikasi. Rasakan hadirnya orang-orang yang benar-benar sayang sama kamu. Karena HP bisa di-charge kapan aja, tapi hubungan yang retak butuh waktu lama untuk pulih.
1: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa Pagi edisi Jumat 17 Juli 2025. Dan kita kembali lagi ngobrol dengan Bu Mahmud. Bu Mahmud, kalau melihat potensi yang ada saat ini, apa ya, apa ya, berbicara usia di atlet cabur sepeda, karena dibatasi lah untuk nasional dari 21 tahun dan sejauh ini bagaimana pengelolaan untuk atlet sendiri, karena ya basic usia belasan ini kan masih kategori pelajar, kemudian ya kalau nggak disupport orang tuanya untuk beli alat, ini kan jadi kendala juga.
3: Ya, benar, kita memang mengutamakan atlet-atlet usia 13-14 tahun, usia tamat SD, SMP, berarti kalau kita bina itu kurang lebih 2 tahun dia bisa, paling tidak di porprov itu dia sudah bisa bermedali. Menuju 2 tahun selanjutnya itu usia 15-16 itu di kejurnas, dia bisa mengikuti, mungkin bisa kalau dia latihan serius insya Allah bisa bersaing gitu. Topnya di usia 20 atau 19 sampai 20. Jadi pas di PON itu usia-usia lagi matang-matangnya gitu. Jadi kita mencari juga bibit-bibit atlet yang mungkin peran serta juga lah dari ini, dari dinas pendidikan untuk membantu. Mungkin ada buat event atau dari dispora membuat event untuk atlet-atlet pemula untuk kita rekrut gitu. Atau dari komunitas-komunitas, banyak juga yang hobi kan di komunitas, mungkin anak-anak tuh gak tahu tempat mau mengembangkan hobinya gitu. Dari hobi itulah timbul cinta, cinta timbullah prestasi. Tidak ada prestasi kalau mereka itu tidak cinta sama olahraga yang dia geluti itu. Baik. Mungkin seperti itu.
2: Baik, baik. Ini singkat saja mungkin, karena kita juga dibatasi waktu. Persiapan untuk PON, kalau untuk dari sisi si Kota Jambi, karena kan ya walaupun lah tetap nanti lah provinsi, namun sejauh ini untuk Kota Jambi sendiri bagaimana untuk?
3: Atlet kita sudah ada berapa atlet yang di klub gitu, di Jawa Timur, salah satunya M. Pajar di klub nasional itu Bulu, yang satunya lagi khusus mountain bike ya, Pajar, hari besok dia lomba di nomor XCU di dalam kejurnas di Bogor, yang satunya Ahmad Soebul Karki usia 15 tahun saat ini, kemarin di youth nomor ITT mendapat medali perunggu di kejurnas. Mungkin insya Allah topnya akan bersaing di PON 2028. Insya Allah. Satu yang perempuan itu Nabila, usianya pas sekarang ini usia di 16 tahun. Sudah medali emas, 2 medali emas kemarin, 2 nomor. Mudah-mudahan di topnya pas lagi bagusnya di PON 2028.
2: Baik, ini karena kita juga dibatasi waktu, saya minta langsung aja closing statement lah. Mungkin di, kalau untuk harapannya ke depan, dari sisi ke pelatihan di cabur sepeda, harapannya bagaimana?
4: Harapan kita ya, kita akan berusaha melatih anak-anak yang berprestasi, khususnya yang masih ada di Kota Jambi. Yeah. Kalau yang potensi kan kita udah titipkan di klub-klub.
2: Klub-klub lah ya.
4: Iya, itu yang saya katakan tadi, kalau kita mau jadi macan kita titip ke kandang macan gitu tadi.
2: Baik, baik. Bang Mahmud, harapannya lah mungkin karena ya setiap cabur pasti punya permasalahan dan kendala sejauh ini, tapi mudah-mudahan Jambi apa ya sedikit demi sedikit lah memperhatikan hal ini.
3: Ya, ya harapan kami itu yang jelas itu mungkin dari pemerintah untuk membangun venue. Ya. Salah satunya minimal lah paling tidak venue MTB BMX gitu. BMX itu kan anggarannya tidak besar. Ya. Jadi ada komunitas-komunitas yang hobi prestil, hobi-hobi sepeda BMX itu bisa tersalur gitu. Untuk pemerintah juga perbanyak event, buat event ya, gimana ada kerja sama-sama ya mungkin dari swasta atau dari pengusaha untuk membuat event biar gelora anak-anak yang hobi sepeda mungkin tersalurkan gitu mungkin.
2: Dari situ mereka bisa maulah jadi
3: atlet. Ya, salah satunya seperti itu.
2: Baik. Baik, terima kasih Bung Mahmud sudah mampir ke Studio Pro 1 dan Bung Edi. Mudah-mudahan apa yang jadi impian lah bagi cabur sepeda nih dapat terwujud dan berbuat banyak lah di PON NTT NTB
3: ya,
2: 2028 nih.
3: Ya, NTT NTB DKI.
2: DKI. Oh, DKI ya sepeda ya.
3: Ya sepeda DKI.
2: Baik. Baik, pendengar, itu tadi obrolan kita bagaimana cabur sepeda di Kota Jambi terus berupaya untuk mengembangkan dan apa yang mengenjot para atlet dan kesiapan untuk di event nasional di PON juga mereka nih kabar udah siap. Baik.
3: Oke,
2: terima kasih. Dan pendengar, saya Rano Putra undur diri dari ruang dengar Anda di Dialog Jambi Menyapa di edisi Jumat 17 Juli 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Oke, Pendengar, terima kasih untuk tetap bersama Pro 1 RRI Jambi. Pendengar, pagi ini kembali kami terhubung bersama rekan prakirawan BMKG Sultanta Jambi. Di ujung telepon ada rekan Jaya Martua Sinaga untuk info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Rekan Jaya. Halo. Halo, rekan Jaya.
1: Iya.
0: Iya, silakan. Halo.
1: Iya, baik, terima kasih. Selamat pagi. Iya, halo. Sudah terdengar?
0: Iya, silakan rekan Jaya.
1: Halo, halo.
0: Iya.
1: Iya, selamat pagi para pendengar RRI di mana BMKG akan menyampaikan. Halo. Halo. Halo. Halo, Mbak.
0: Iya, silakan rekan Jaya untuk infonya.
1: Suara saya terdengar jelas enggak?
0: Terdengar halo. Jelas. Terdengar jelas, silakan.
1: Iya, baik aja. Iya, baik perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Hari ini diperkirakan cerah berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Jambi Timur. Untuk siang dan sore hari secara umum perakiran cerah hingga berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi. Udara mulai dari 20 hingga 33 derajat Celcius, gelombang udara 55 hingga 94% dari tenggara hingga selatan, kecepatannya 6 hingga 24 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di perairan Timur Jambi dan Pelabuhan Jambi dalam terendah atau berkisar 0,1 hingga 1,25 meter. Pantauan titik 14 Juli 2026 mulai pukul 00 hingga 23 WIB terdapat 8 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Di Merangin ada 3 titik panas, Bungo 1 titik panas, Nas Tanjung Jabung Barat 1 titik panas. Sekian informasi rekan cuaca dan titik panas Provinsi Jambi. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Jaya untuk info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi pagi ini. Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Jambi.
2: Jambi pagi ini.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI,

Baik, kembali terima kasih untuk Anda yang tetap bersama Pro 1 RRI Jambi. Ya, pendengar di kebersamaan untuk Jambi pagi ini, pendengar kembali bersama untuk Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami pendengar di line telepon 0811-6707-8850 ya, untuk bersama Pro 1 RRI Jambi pendengar. Silakan di 0811-6707-8850 untuk bersama dalam Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan Anda, informasi ya, atau hal-hal yang ingin Anda sampaikan kepada kami RRI Jambi untuk Halo RRI ya, menyampaikan keluhan, saran, masukan begitu ya, terkait dengan layanan publik juga bisa Anda sampaikan kepada Pro 1 RRI Jambi dalam Halo RRI ya, di setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Anda bisa memberikan saran, masukan ya, atau informasi terkait dengan layanan publik yang Anda rasakan atau keluhan-keluhan Anda terkait dengan fasilitas, sarana, dan prasarana begitu, dan juga program-program pemerintah yang mungkin Anda dapatkan, Anda akses begitu, di line telepon Pro 1 RRI Jambi pendengar di 0811-6707-8850. Anda bisa bersama kami menyampaikan aspirasi Anda ya di Halo RRI untuk kebersamaan edisi hari ini pendengar Jumat 17 Juli 2026.

Oke, pendengar, terkait dengan program makan bergizi gratis ini terus mendapat perhatian serius ya dari pemerintah, termasuk dari Presiden Prabowo Subianto yang turun tangan memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis, di mana Presiden Prabowo menginstruksikan kepada seluruh kementerian dan lembaga atau KL terkait untuk mendukung Badan Gizi Nasional BGN di tengah berbagai tantangan implementasi program MBG yang masih dihadapi. Ya, sudah ada pimpinan Kepala BGN Badan Gizi Nasional yang baru, yaitu Nani SD yang lama sudah nggak tahu kabarnya ini ya, setelah menjalani pemeriksaan di awal-awal kepemimpinan beliau. Sekarang lebih terlihat Wakil Kepala BGN Agustina Arum Sanri ataupun Trenggono begitu yang muncul ke publik. Ya, dan Wakil Kepala BGN Agustina Arum Sanri ini menyampaikan bahwa Presiden mengarahkan agar seluruh kementerian dan lembaga terkait mendukung serta membantu Badan Gizi Nasional BGN dalam mensukseskan program makan bergizi gratis. Sinergi ini menjadi langkah penting untuk memperkuat pelaksanaan program MBG di lapangan.

0: Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Jambi untuk Halo RRI di kebersamaan Jambi pagi. Ini masih menanti Anda ya untuk bersama di 0811-6707-8850 ya. Anda bisa memberikan keluhan Anda, menyampaikan aspirasi Anda begitu terkait dengan program-program dari pemerintah, termasuk juga layanan publik yang Anda rasakan, Anda akses begitu. Baik, di line telepon 0811-6707-8850 Anda masih bersama kami untuk Halo RRI di kebersamaan Jambi pagi ini.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI,

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktekannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktekan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi sesuatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Oke, benar, masih bersama kami ya Pro 1 RRI Jambi di Jambi Pagi untuk kebersamaan edisi Jumat 17 Juli 2026 ya di Halo RRI. Pendengar, kami masih menantikan Anda untuk bersama di Halo RRI untuk menyampaikan keluhan, informasi, aspirasi Anda begitu ya terkait dengan layanan publik yang mungkin Anda akses ya, atau sarana prasarana yang mungkin perlu diperbaiki, ditingkatkan begitu. Silakan di 0811 670 7850. Pendengar, Anda bisa bersama kami untuk Halo RRI di kebersamaan Jambi Pagi 17 Juli hari ini. Mendengar informasi waktu saat sekarang 34 menit dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, mendengar, jika tadi kami kabarkan di mana Presiden Prabowo turun tangan untuk memperkuat program makan bergizi gratis yang merupakan program unggulan beliau begitu ya selaku Presiden RI. Nah, kali ini pendengar, terkait dengan pemerintah RI ini resmi memberlakukan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah. Ada surat edaran atau SE Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 18 tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di satu pendidikan. Kebijakan ini pendengar diterapkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta mendukung tumbuh kembang peserta didik. Ya, pendengar, aturan atau surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 18 tahun 2026 ini membatasi, bukan melarang secara total penggunaan gawai di sekolah. Ya, perangkat yang dibatasi penggunaannya adalah telepon seluler, jam tangan pintar atau smartwatch, dan perangkat komunikasi digital lainnya. Sementara perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan sekolah untuk menunjang pembelajaran tetap dapat digunakan. Penggunaan gawai selama kegiatan belajar mengajar hanya diperbolehkan sesuai kebijakan sekolah dan di bawah pengawasan pendidik. Penggunaannya juga harus disesuaikan dengan kebutuhan, tujuan, serta karakteristik pembelajaran. Dan pendengar, terkait dengan surat edaran tersebut, sekolah juga diminta menyediakan mekanisme penyimpanan gawai yang aman, mudah diawasi, dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing satuan pendidikan. Terdapat beberapa kondisi yang dikecualikan ya untuk penggunaan gawai, seperti penggunaan gawai atas arahan guru saat proses pembelajaran berlangsung, atau keadaan darurat, kebutuhan aksesibilitas bagi peserta didik penyandang disabilitas, keperluan medis, transportasi, maupun alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh pengecualian tersebut tetap berada dalam pengawasan pihak sekolah. Ya, pendengar, penguatan literasi digital ini merupakan salah satu hal yang penting ya untuk diperkuat di satuan pendidikan. Siswa akan dibekali pemahaman mengenai literasi digital, etika bermedia, keamanan digital, serta penggunaan teknologi secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Ya, surat edaran tersebut pendengar bertujuan untuk melindungi peserta didik dari berbagai risiko seperti kecanduan digital, paparan konten negatif, perundungan siber atau cyberbullying, hingga kekerasan berbasis daring. Bagaimana, masih bersama kami Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan Jambi Pagi edisi hari ini. Rosa kali ini dengan Hijrah Cinta.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo RRI.
1: Baik, terima kasih Anda yang bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Di Halo RRI pendengar, kami buka ruang publik untuk Anda berinteraktif, menyampaikan laporan, keluhan, aspirasi, informasi terkait dengan layanan publik ya, yang Anda temui, Anda rasakan, Anda perhatikan begitu ya, atau Anda akses yang bisa ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. Baik, dan terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Satu informasi penuntas kebersamaan di Jambi pagi ini terkait dengan penanganan kasus dugaan korupsi yang menyeret nama mantan Jampitsus Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansah. Ternyata Kejaksaan Agung resmi melakukan pembentukan tim khusus, tim sus terdiri dari 9 jaksa senior untuk menangani penyidikan sejumlah perkara yang telah dilimpahkan oleh Polri, Kepolisian Republik Indonesia. Ya, pembentukan tim khusus tersebut dinilai menjadi langkah strategis Kejaksaan Agung untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara profesional, transparan, dan independen mengingat tingginya sorotan masyarakat terhadap kasus korupsi tersebut. Tim khusus itu akan fokus mendalami 3 perkara yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan mantan Jampitsus Febri Adriansah dan sejumlah pihak lainnya. Ya, enggak main-main ya, karena ada 9 jaksa senior sekaligus yang diturunkan dalam tim khusus Kejaksaan Agung. Terima kasih menara yang bersama kami Pro 1 RRI Jambi, dan saya Suci Rahayu pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
2: Lisa, kau kat mana?

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Jambi dimana saja Anda berada. Senang sekali hari ini di edisi Jumat ya, tepat di tanggal 17 Juli 2026 bersama saya Hasti Wulandari untuk menemani Anda di segmen Jambi Siang ini Pro 1 RRI Jambi, tentunya di program acara Indonesia Sehat. Ya, pendengar, di kesempatan kali ini kurang lebih 1 jam ke depan kita akan ngobrol terkait mengenai daripada dibalik antrian klinik atau rumah sakit ya, fakta yang jarang diketahui oleh pasien. Nah, untuk itu kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita hari ini yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Jambi. Ada Dr. Wahyu Saputra, MMRS, MH Aifo Kafiskwa. Luar biasa banget deh ya. Untung deh ya, kita nyebutinnya baik. Baik pendengar, kita sapa dulu di studio sudah hadir Dr. Wahyu, panggilan atau akrab disapa ya, untuk saat ini bersama saya di studio Pro 1 RRI Jambi ya. Assalamualaikum, selamat pagi dok.
1: Waalaikumsalam.
0: Dok, boleh pasti mikrofonnya, iya, boleh di senyamannya di mana? Okay. Nah gitu, oke. Okay. Baik, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, hirobil alamin. Nah, pada kesempatan kali ini nih Dr. Wahyu, kita bicara mengenai antrian panjang yang sering kali ini di apa namanya dijadikan sesuatu ya bagi masyarakat kita yang polemik ya, pro dan kontra ya. Dan ini juga insya Allah hari ini menjadi jawaban daripada masyarakat-masyarakat yang sering mengeluhkan atau menyuarakan keluhannya di program acara Halo RRI. Nah hari ini nih kita menghadirkan langsung narasumbernya untuk mengupas tentang terkait pelayanan publik lah yang ada di rumah sakit atau klinik gitu ya, Dr. Wahyu ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih, aktivitas sehari-harinya ini di mana sebenarnya, dokter?
1: Oke, Mbak Asti, kalau untuk sehari-hari yeah, saya berpraktik sebagai dokter umum ya, mm-hmm, di praktik mandiri saya sendiri, okay, yaitu ada di daerah 16 Pipa.
0: Oh, Lorong Pipa ya.
1: Lorong Pipa, mm-hmm.
0: Baik, baik. Nah, terus untuk beberapa kegiatan lainnya selain di klinik apa aja tuh, Dok?
1: Kalau untuk kegiatan lainnya, mm-hmm, saya cukup aktif ya, baik di, mm-hmm, di Kota Jambi maupun di wilayah, okay, untuk yang provinsi. Mm-hmm. Kemudian juga saya mengelola, mm-hmm, panti asuhan, ya, oh, rumah asih Umi Al-Huyir dekat dengan klinik saya sendiri.
0: Oke, okay, baik, baik. Luar biasa sekali nih dokter ya. Jiwa sosialnya mantap bener ya. Dan pendengar di mana saja Anda berada, nanti pada sesi kedua atau ketiga, kita akan coba buka line telepon untuk masyarakat kita yang ingin bertanya langsung ya, terkait mengenai daripada pelayanan publik yang ada di klinik dan juga di rumah sakit ya. Karena ini sering menjadi keluhan masyarakat kita ya, teman-teman pendengar di mana saja Anda berada. Ya, sesuai tema ya Dr. Wahyu ya, mengenai dibalik antrian klinik atau rumah sakit, fakta yang jarang diketahui oleh pasien. Nah, apa sebenarnya dok penyebab utamanya itu yang sering pasien ini gak tahu, padahal ada prosedur dibalik itu semua gitu loh. Gimana dok?
1: Jadi Mbak Hasti, sebenarnya, mm-hmm, semua pasien yang datang, mm-hmm, ke kita ya, baik, yeah, itu ke klinik maupun ke rumah sakit, mm-hmm, maupun ke fasilitas kesehatan lainnya, mm-hmm, itu akan dilakukan sama. Mm-hmm. Tapi sama di sini kan bukan berarti adil.
0: Yeah,
1: ya,
0: betul.
1: Jadi nanti mereka tetap dapat pelayanan yang terbaik dari kita, mm-hmm, sesuai dengan keluhan dan penyakit yang dialaminya.
0: Okay,
1: gitu. Jadi nggak semuanya tiba-tiba datang, mm-hmm, semua tiba-tiba kita ingin melakukan pemeriksaan sama, mm-hmm, ya. Karena kan kadang di fasilitas tertentu kan nggak, mm-hmm, semua sumber dayanya ada dan ready ya Mbak ya. Mm-hmm. Memang di tingkat bawah aja misalnya hanya, mm-hmm, terdiri dari perawat, mm-hmm, kemudian bagi administrasi, bagian, betul, dokter juga, mm-hmm, yang tentunya hal ini yang memang membutuhkan antri yang disesuaikan dengan keluhan, mm-hmm, maupun penyakit yang dialami oleh pasien, tentunya, oh, seperti, oh, itu Mbak.
0: Oke, okay, mm-hmm, karena memang gini dok, mm-hmm, ada pasien yang datang lebih awal, tapi ternyata nggak dipanggil pas awal juga, malah dapat terakhir atau di tengah-tengah gitu loh.
1: Iya benar. Mm-hmm. Jadi kan sekarang kan udah banyak tuh Mbak Asti, mm-hmm, ya, penjamin layanan kesehatan, benar, ya, mungkin yang sering kita kenal juga BPJS, namun, betul, ada juga asuransi lainnya. Mm-hmm. Nah, kadang masyarakat kita ini masih kurang terkait dengan informasi yang demikian. Mm-hmm. Kok saya udah antri nih, atau saya udah datang pagi-pagi ke puskesmas mau minta rujukan, ternyata kuotanya penuh lah, inilah itu ya. Iya kan?
0: Iya.
1: Kita sering mendengar seperti itu. Padahal tentunya dari penjamin itu sendiri sebenarnya sudah memberikan yang terbaik.
0: Betul.
1: Ya hanya saja kan kadang untuk menuju ke rumah sakit tertentu atau ke dokter spesialis tertentu yang memang menangani penyakit mereka, itu kan tidak selalu dalam keadaan kosong rujukannya.
0: Betul.
1: Kadang sudah penuh terisi kuotanya.
0: Okay.
1: Kadang juga pasien sudah ditawari juga loh Mbak Asti untuk ke dokter lain, misalnya di rumah sakit lainnya memang.
0: Tapi tetap keke maunya ke dokter A gitu ya atau B.
1: Karena mungkin salah satu sugesti juga ya Mbak Asti ya.
0: Bener.
1: Atau mungkin pengalaman sebelumnya pengen juga ke rumah sakit itu dan harus ketemu dokter itu.
0: Oh.
1: Padahal mungkin kuotanya di rumah sakit lain ada, gitu kan. Mungkin distribusi ini yang masih membuat kenapa kuotanya sering penuh, kenapa saya nggak dapat, gitu kan. Kurang lebih seperti itu sih Mbak Asti.
0: Oke, baik-baik. Nah terus kalau sistem antrian ini sebenarnya seperti apa sih dok? Apakah ini memang berdasarkan nomor antrian atau ada prioritas nih?
1: Okay.
0: Nah.
1: Jadi kalau untuk sistem antrian Mbak Asti ya, kalau sudah tiba di rumah sakit atau di puskesmas lah ya, itu nanti akan terbagi atas dua Mbak Asti. Jadi memang ada pasien yang dilayani di poli, ada pasien yang dilayani di IGD.
0: Oh.
1: Kalau di poli tentunya, kalau misalnya pasien-pasiennya memang menggunakan jaminan, jaminan kesehatan, ya akan mengisi kuota dulu.
0: Okay.
1: Setelah kuota terpenuhi, ternyata pasien tersebut cukup dan termasuk, maka pasien itu kan akan menjalani ADM lagi ya, administrasi lagi untuk menerima nomor antrian. Nanti baru akan dilakukan pemeriksaan sesuai dengan antrian tersebut. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu yang memang dalam mengancam jiwa atau mengancam nyawa, kemudian pasien itu ke IGD, nah baru di sini yang dibedakan. Jadi didasarkan pada triase itu Mbak Hasti.
0: Namanya.
1: Benar. Jadi nanti ada yang didasarkan pada warna ya, kalau triase itu sistem masuknya pasien ke IGD, itu ada 4 warna Mbak Hasti. Ada warna hijau, kuning, merah, dan hitam. Nah nanti itu disesuaikan dengan keluhan penyakitnya. Kalau misalnya datang dalam kondisi hijau ya, kondisi yang memang tampak sakit namun masih bisa ditangani dan tidak terlalu fokus pada pasien tersebut, maka pasien tersebut bisa kita dikebelakangkan. Tetap kita periksa namun kita belakangkan, kita dahulukan yang merah. Kalau yang merah itu yang kalau tidak kita tindak,
0: yang benar-benar harus ditindak duluan ya,
1: karena akan mengancam nyawa. Kan sama seperti warna kuning tadi, kalau warna kuning kan dia tetap bahaya namun masih bisa kita tunda. Kalau udah hitam kan memang yang sudah meninggal ya, biasanya akan ada tata laksana berikutnya. Kurang lebih sih dibedakan seperti itu. Kalau
0: luar biasa, dunia kesehatan juga ada pelanginya.
1: Benar.
0: Ya. Warna-warni. Itu sebagai kode atau tanda gitu ya, dokter ya. Baik. Nah, kita bicara mengenai untuk antrian pada JKN.
1: Ya.
0: Nah, sejauh ini seperti apa dokter, teman-teman dari rumah sakit atau juga pemerintah mensosialisasikan, karena masyarakat kita ini kan bervariasi ya dokter ya, ada yang paham, ada yang nggak paham, tahu-tahu ke rumah sakit pokoknya mau daftar, nggak punya Android tapi mau daftar. Nah itu gimana tuh, sejauh ini seperti apa sosialisasi yang sudah dilakukan?
1: Sebenarnya untuk sistem seperti ini merupakan suatu kemajuan ya Mbak Asti,
0: dunia
1: kesehatannya apalagi dengan teknologi kan, kita udah bisa ngecek nih. Kalau dulu kan kita pagi nih kan pulang dari rumah sakit udah sore, udah malam, gitu, saking padatnya antrian. Tapi dengan kondisi seperti ini sebenarnya kita memenuhi kuota. Kuota itu artinya ketika seorang pasien itu memang dirujuk dan butuh dengan spesialis dalam kondisi yang tidak urgent ya. Kalau urgent kita bisa ke IGD.
0: Betul,
1: tapi dalam poli. Dengan pemberian kuota itu sebenarnya adalah untuk memeratakan pasien. Jadi agar si pasien ini tidak tertumpu pada satu spesialis saja.
0: Benar.
1: Ya kan? Jadi sudah diperhitungkan dengan matang-matang, baik dari penjamin kesehatan seperti BPJS tadi kan, mereka sudah memperhitungkan setiap satu pasien tuh udah dapat berapa menitnya. Mulai dari dia masuk, mendaftar, konsultasi dengan dokter, pemeriksaan tambahan dan obat itu udah diestimasikan. Sehingga ketika kuotanya itu penuh sendiri, sudah terisi atau penuh, maka yang untuk selanjutnya itu bisa untuk di kemudian hari berikutnya. Ya, atau misalnya bertemu dengan dokter spesialis namun tidak yang spesialis itu.
0: Berarti gini ya, Dok ya. Misalnya nih kuota yang minggu ini tersisa ada 5 orang.
1: Benar.
0: Ya. Berarti masuk ke minggu depan.
1: Benar.
0: Berarti minggu depan yang seharusnya kuotanya 20 jadi 15.
1: Benar,
0: karena ini sudah menunggu 5 orang.
1: Benar.
0: Gitu.
1: Kadang beberapa rumah sakit sendiri tuh Mbak Hasti, mereka lebih inisiatif loh. Misal seperti ini, kita udah jauh-jauh nih kan pasien datang.
0: Benar.
1: Ternyata di rumah sakit kuota udah penuh.
0: Betul.
1: Ya, baik karena si pasien tidak melihat lagi kuota atau jenis rujukan dan lain sebagainya, udah penuh. kadang rumah sakit juga cukup mengambil langkah yang cepat dan tanggap. Kalau ada pasien yang ternyata hari itu ada kontrol atau hari itu bertemu dengan dokter sesuai dengan jumlah kuota, ternyata kuotanya dia tidak datang, maka kuota tersebut dialihkan untuk pasien lain. Sehingga juga udah cukup efektif sih sebenarnya Mbak Hasti.
0: Betul.
1: Namun balik-balik lagi kan kadang pasien ini nggak sabar,
0: gitu
1: kan, pengen di hari itu diperiksa, hari itu juga dapat ketemu dokter.
0: Benar.
1: Yang berlaku kan kurang
0: apalagi
1: lebih
0: usia lanjut ya, yang mungkin dia datang sendiri tanpa dampingan anak atau keluarga gitu ya.
1: Masya Allah.
0: Ya, terus kalau bicara mengenai dokter nih, seberapa besar sebenarnya pengaruh keterbatasan jumlah dokter ini terhadap panjangnya antrian di rumah sakit atau klinik? Karena ya balik ke situ tadi ya Mas ya, gimana kita memberikan pemahamannya ya?
1: Jadi sebenarnya kalau untuk ilmu saya rasa sama semua ya Mbak Hasti ya. Kalau sudah dokter itu
0: udah, atau dokter punya chemistry-nya masing-masing ya.
1: Mungkin ya karena
0: sehingga,
1: mungkin presentation atau ada kabar-kabar burung dari tetangga ya kan. Kalau berobat dengan dokter A ini manjur nih, harus apa ke dia aja gitu. Padahal enggak semua penyakit kan dia yang
0: mengatasinya kan.
1: Saya rasa sih kalau untuk dokter spesialis kalau dia sudah menempuh pendidikan spesialis otomatis ilmunya sudah mumpuni ya Mbak ya.
0: Betul.
1: Jadi untuk siapapun dokter apapun kalau memang sudah itu spesialisasinya sih udah cukup untuk menangani keluhan pasien. Nah, terkadang beberapa puskesmas atau beberapa fasilitas kesehatan juga pertama ketika pasien itu ingin dirujuk ya ke dokter spesialis tertentu, mereka sudah memberikan opsional lain sih. Terkadang balik lagi itu Mbak Asti ke mindset masyarakat kita kan harus ketemu dokter A.
0: Bener.
1: Kalau enggak mau. Gitu.
0: Pasti kita pada klinik klinik atau puskesmas itu ditanya mau ke dokter mana Bu gitu ya.
1: Benar.
0: Oh saya dokter ini, dokter ini sudah penuh, mau enggak Bu ke dokter ini aja gitu. Enggak, berarti kan enggak dapat rujukan.
1: Enggak dapat. Pasti otomatis dia nunggu. Nah, nunggu ini yang akhirnya numpuk.
0: Okay.
1: Ya kan? Penyebarannya tidak merata. Karena itu tadi pasien itu sudah tersugesti untuk ke dokter tersebut.
0: Betul.
1: Padahal kalau untuk dokter sih kalau selagi spesialisasi itu penyakitnya sama sih, sama aja sih pengobatannya kurang
0: bener.
1: Lebih mungkin pendekatan
0: kan, karena mungkin apa namanya

0: Nah, tapi aktivitas di balik layar yang tidak terlihat oleh pasien, tetapi ini ternyata memengaruhi pelayanan. Itu apa saja, dokter?
1: Oke. Kalau pasien sudah ke rumah sakit, otomatis kan dia butuh pemeriksaan lanjutan. Ya, Mbak, yang ini yang tidak didapatkan di puskesmas. Jadi kalau pasien sudah ketemu spesialis, karena spesialis itu memberikan suatu pemeriksaan lebih. Contoh, pasien itu sudah ada gejala penyakit lain, diambil darahnya. Nah, tentunya yang pasien yang diambil darahnya ini tadi akan membutuhkan waktu lebih kan untuk melihat hasil darahnya. Ataupun misalnya pasien-pasien yang membutuhkan ronsen, CT scan, MRI misalnya, dia membutuhkan waktu lebih lama daripada pasien yang sebelumnya. Otomatis kalau di rumah sakit itu pasien tadi yang menerima pemeriksaan ulang atau tambahan tadi, ya nanti kalau misalnya pemeriksaan sudah selesai, ya dia balik lagi. Tapi kalau misalnya pasien-pasien yang dalam kondisi yang tidak memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, ya ketemu dokter, ya seperti biasa, ketemu dokter melakukan pemeriksaan, diberikan resep, ya ke resep. Tapi kadang pasien ini melihatnya, kok saya datang duluan, kok dia yang diperiksa?
0: Nah, gitu loh, itu. Ya kan? Sering ada kecemburuan sosial sesama pasien.
1: Jangan kan itu, Mbak. Karena di apotek aja sendiri, kan, sudah sama-sama ngambil resep nih, kan. Kok yang baru datang, dapat obat.
0: Langsung dapat, gitu ya.
1: Kok saya dari tadi nggak dapat-dapat. Ya, kadang itu tadi bedanya. Pasien yang ini tadi, dia karena penyakitnya udah banyak, obatnya butuh diracik.
0: Butuh
1: obat yang lebih.
0: Karena memang benar ya, dok, ya. Ini sedikit, ini juga edukasi juga untuk masyarakat kita. Obat yang diracik itu ternyata waktu tunggunya itu sekitar 15-30 menit. Benar, dok, ya?
1: Benar,
0: tuh masyarakat pendengar kita, jadi jangan berpikiran negatif dulu ketika kita mendapatkan resep terus lama nunggu. Ya, karena itu tadi seperti yang disampaikan dokter, ya, dok, ya.
1: Karena kan obat-obat yang diracik itu kan bukan obat yang sudah dalamnya ada kandungan. Ya, misalnya dalamnya ada batuk, pilek, untuk ini, itu, segala macam kan. Tapi kalau misalnya memang pasiennya memang butuh satu macam obat, ya udah satu macam obat itu aja, nggak bakal lagi dikasih yang obat lain kan. Makanya kadang cepat. Nah, begitulah yang dapat kerja di balik layar farmasi. Kan?
0: Nah, itu
1: paling
0: dia.
1: Sering di rumah sakit itu ya kurang lebih itu ya, Mbak, ya. Paling obat yang nunggu lama itu obat katanya. Kalau untuk periksa ya relatif lah ya, hampir sama lah sebenarnya kan. Obat lah yang paling
0: Tapi apa nih strategi teman-teman yang ada di khususnya yang di farmasinya pada saat pemberian obat? Apakah memang mempersilahkan pasien pulang dulu atau seperti apa nih, dokter?
1: Kalau untuk di beberapa rumah sakit itu masing-masing metodenya beda ya, Mbak, ya.
0: Beda ya.
1: Ada memang yang depo itu kan tempat ambil obat, kan? Apotek yang ambil obatnya itu memang dipisahkan antara pasien-pasien yang prioritas. Prioritas itu contohnya pasien yang lansia,
0: misalnya
1: kan pasien-pasien yang ibu hamil yang tidak bisa menunggu lama,
0: pasien-pasien
1: yang menjalani pengobatan panjang yang tidak bisa lama menunggu obat, itu ada deponya masing-masing. Kemudian pasien juga akan dipilihkan, misalnya kalau misalnya memang nanti pasien mau pulang, ya silakan pulang. Nanti ada suatu tempat di mana nanti obat sudah diletakkan, pasien tinggal bawa aja itu tadi. Namanya siapa, nggak mesti harus pasien. Misalnya
0: keluarga, bisa keluarganya ya,
1: iya,
0: teman gitu.
1: Teman misalnya, atau misalnya kan sekarang udah banyak kan fasilitas online.
0: Bener. Bisa dimaksim, ojek online ya,
1: gitu kan,
0: betul.
1: Bisa seperti itu, udah aman gitu.
0: Artinya memang teman-teman di rumah sakit yang khususnya yang bagian farmasi atau di bagian depo itu sudah memberikan opsi
1: kemudahan,
0: ya. Kemudahan juga, baik-baik. Jadi buat para pendengar mungkin yang akan berobat sore ini, jika mungkin mendapatkan obat yang waktu tunggunya agak lama, ya boleh pulang dulu atau diambil oleh keluarga yang lain gitu ya, dokter, ya. Iya, baik-baik. Nah, terus kalau misalnya ini nih, dok, di paskes 1 klinik atau puskesmas juga atau rumah sakit juga nih, seberapa sering sebenarnya rumah sakit ini menghadapi lonjakan jumlah pasien?
1: Sebenarnya kalau untuk lonjakan itu relatif, Mbak. Kadang ada yang pada musimnya tertentu nih, misalnya kayak mau musim hujan atau musim kemarau, itu bakal mengalami lonjakan. Kalau hujan ya paling sering kan kita menerima nih anak-anak
0: flu,
1: kan intensitas untuk pasien-pasien DBD meningkat, ya karena itu tadi lonjakan tersebut bisa menjadi salah satu masalah juga kan. Makanya kadang antara rumah sakit dengan puskesmas itu mereka melakukan regulasi ya, kalau misalnya memang masih bisa ditangani di puskesmas atau di tingkat pertama ya, klinik dan lain sebagainya, ya memang kita tekankan ke sana, kita arahkan. Tapi kalau misalnya dalam kondisi yang memang urgent, kemudian mengancam nyawa, memang kita arahkan ke rumah sakit. Jadi lonjakan-lonjakan seperti inilah yang pengen kita tekan. Karena nggak semuanya yang sakit itu kan dibawa ke rumah sakit harus dirawat. Iya kan? kadang-kadang mindsetnya gitu mbak,
0: datang
1: ke rumah sakit pengen dirawat,
0: bener,
1: kalau nggak dirawat nggak sembuh katanya. Nah ini pengen kita tekankan ke masyarakat.
0: Iya benar-benar sekali. Nah terus daripada teman-teman Paskes 1

0: Ini gimana dok, bagi masyarakat yang mungkin memang apa namanya sangat memerlukan rujukan, tapi dalam warna yang tadi dokter katakan masih hijau kuning gitu loh.
1: Sebenarnya balik-balik lagi ya mbak ya, kalau untuk rujukan itu kan yang menentukan dokter.
0: Benar.
1: Ya. Wajib juga si pasien itu harus ketemu dengan dokter, konsultasi, nggak ucuk-ucuk datang, nyerahin kartu, ya kan. Saya mau minta rujukan ke dokter ini, pokoknya harus gitu kan. Kan kita kan perlu analisis dulu, kenapa diminta rujukan, apa sakitnya pak bu, gitu kan. Kalau misalnya dalam tingkat pertama udah beres, ngapain harus ke dokter spesialis,
0: kan. Karena, makanya disediakan di situ paskes satu ya,
1: karena ya, dokter. Ya rata-rata kalau misalnya memang nanti nih, taruhlah kita rujuk misalnya ke rumah sakit. Di rumah sakit jawabannya itu juga gitu loh. Maka penanganan menjadi tidak efektif kan.
0: Betul.
1: Nah itu balik-balik lagi ke puskesmas.
0: Baik-baik. Nah kalau tentang antrian melalui JKN tadi dokter, apakah saat ini hanya di rumah sakit atau di paskes 1 sudah dibenarkan?
1: Kalau yang untuk di paskes 1 sih biasanya sistemnya datang.
0: Datang ya?
1: Datang langsung ya mbak ya. Jadi selagi jam operasionalnya masih berjalan ya, pasien bisa langsung datang.
0: Kalau nggak harus kita daftar dari JKN, tapi tetap bisa juga sebenarnya.
1: Tetap sih sebenarnya bisa. Kalau misalnya memang kita mau ini kan mau temu janji atau apa, bisa kita lewat di aplikasi itu kan. Tapi kan kebanyakan masyarakat kita ini kan kalau yang Gen Z kan masih bisa tuh HP masih
0: macam.
1: Tapi kalau untuk yang orang-orang tua kita yang sudah apa namanya memasuki usia lansia, mereka cuma bawa HP, kemudian datang ke tempat ini kan
0: nanti bisa dibantu.
1: Karena sudah lumayan ini juga inovatif juga kan tingkat puskesmas atau klinik kita.
0: Iya benar-benar sekali, luar biasa sekali ya. Ini edukasi baik banget nih kita obrolkan pada siang hari ini ya untuk masyarakat kita. Dokter, tapi koordinasi antara dokter, kemudian perawat, petugas laboratorium dan juga farmasi ini pastinya mempengaruhi atau memengaruhi kelancaran pelayanan ya.
1: Nah,
0: ini bagaimana dokter?
1: Kalau untuk sekarang ya alhamdulillah ya mbak ya, rata-rata di baik di puskesmas, klinik ataupun di rumah sakit, mereka udah pakai satu sistem.
0: Apa tuh?
1: Jadi sudah pakai e-reka medis.
0: Oh.
1: Berarti ERM. Jadi semua itu tersinkron antara satu dengan yang lainnya. Kalau dulu kan bolak-balik tuh, perawat nanti ngantar lagi reka medis,
0: mantap
1: segala macam.
0: Iya.
1: Sekarang kalau dokternya sudah udah klik di komputer atau perawat udah klik di komputer, mereka terhubung. Jadi pasien pun nggak bawa.
0: Semuanya connect ya.
1: Connect. Jadi pasien nggak bawa berkas-berkas yang banyak lagi.
0: Benar-benar.
1: Ke labor bawa kertas ini itu nggak lagi. Jadi datang memang bawa badan, gitu. Kecuali memang ada catatan yang harus bawa kan
0: Betul.
1: Gitu kan. Semua udah terkoneks sekarang.
0: Mantap benar, luar biasa ya. Tapi tantangan terbesarnya yang dihadapi manajemen rumah sakit dalam mengurangi antrian itu seperti apa dokter?
1: Tetap balik-balik lagi ke edukasi.
0: Edukasi ya.
1: Kadang kita
0: edukasi sosialisasi
1: itu paling penting ya. Itu sih kendala kita sekarang karena rata-rata di rumah sakit itu ada mereka yang berobat itu adalah mereka yang cenderungnya itu tadi lansia sudah masuk ke dalam usia-usia yang memang benar-benar butuh penanganan lebih.
0: Betul.
1: Ketika kita mensosialisasi itu kita tidak hanya melakukan pendekatan secara personal ya, tapi juga kita pendekatan secara keluarga juga. Karena nanti si pasien ini kan belum tentu dia nerima apa yang kita omongi.
0: Benar.
1: Ya kan? Bu, Pak, ini seperti ini, seperti ini. Mereka yang dapat duluan ini, kan. Tapi ketika kita mendekat kepada keluarga, kita harapannya itu adalah ketika keluarga mengantar, keluarga kasih pemahaman.
0: Benar.
1: Ya kan? Ya datang dibawa pasien, oh iya Pak, kita sekarang gini. Oh iya begitu. Jadi nanti ambil obat seperti ini. Nah, harapan kita yaitu dari keluarga ada support juga terkait dengan sistem
0: Betul.
1: Ini.
0: Betul. Artinya memahami aturan ya.
1: Iya.
0: Betul.
1: Jadi kita harapkan nanti ya keberlanjutan ini nanti. Jadi yang kita muda ini kan bakal tua.
0: Betul.
1: Kan enggak selalu bakal muda terus.
0: Iya, benar.
1: Tua. Dan kitalah generasi nanti akan melestarikan ataupun memberikan info ini kepada bawah kita,
0: Betul.
1: Gitu, baik anak, tetangga, atau orang sekitar rumah kita.
0: Iya benar sekali, balik lagi kepada diri kita ya, jangan sampai sikap-sikap arogan hanya untuk mengambil antrian di rumah sakit atau klinik dan puskesmas ini menjadi satu hal yang aduh gimana gitu ya dok ya rasanya ya. Oke, setelah kita memahami aturan pemerintah, aturan dari BPJS rumah sakit dan lain sebagainya, insya Allah kita bisa menerima. Nah tinggal kitanya lagi nih, berarti kita harus tepat waktu gitu ya. Terus juga kalau memang dokter yang nggak bisa ya kita harus merelakan untuk ke dokter lainnya ya. Gitu ya, dokter ya. Oke, baik pendengar, di mana saja Anda berada, seru sekali dan pokoknya edukasi hari ini luar biasa sekali, bermanfaat sekali buat kita semuanya ya, para pendengar di mana saja Anda berada, yang disampaikan oleh Dr. Wahyu ya. Dokter, kita break dulu ya.
1: Boleh.
0: Setelah yang berikut ini kita balik lagi ke ruang dengar Pro 1 RRI Jambi di segmen Jambi Siang ini, Pro 1 untuk Anda di program acara kita Indonesia.

Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Ganti-ganti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojo hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

0: Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada, di siang hari ini kita masih bersama di program acara Kita Indonesia dalam segmen Jambi siang ini Pro 1 RRI ya. Kita masih bicara terkait mengenai daripada rumah sakit yang mana fakta yang jarang diketahui pasien ya. Antrian klinik atau rumah sakit yang jarang diketahui oleh pasien yang tadi sudah banyak sekali dijelaskan oleh Dr. Wahyu ya. Baik pendengar, masih kita membahas atau ngobrol di siang hari ini. Ini kita bicara mengenai kesalahpahaman dari pasien ya. Ini sering kali nih pasti ya, Dr. Wahyu ya. Karena memang yang paling sering dimiliki pasien itu mengenai sistem antrian ya. Ini kesalahpahaman. Kesalahpahaman yang seperti apa yang sering terjadi di dokter?
1: Iya. Kalau di lapangannya sendiri sih Mbak Asti, kesalahpahamannya itu ya berhubungan dengan mereka ingin cepat dilayani.
0: Oke.
1: Ya, datang-datang pengen langsung daftar, pengen langsung diobati,
0: betul,
1: pengen langsung dapat obat, pengen langsung pulang. Nah, padahal kan semuanya itu kan ada alurnya.
0: Betul.
1: Gitu, nah, ketika si petugas kita misalnya baik di bagian administrasi maupun perawat menjelaskan, dibilang kita memiliki kasih. Padahal semuanya sama loh, Mbak.
0: Iya.
1: Datang dilayani, dapat nomor antrian, duduk diperiksa. Nah, semuanya itu sama, enggak ada pembedaan. Cuma mungkin ketika mereka mendapatkan pemeriksaan lebih dari yang sebelah atau sebaliknya, nah di situlah cuma beda. Jadi mereka merasa diperlakukan tidak sebagaimana mestinya.
0: Oh gitu.
1: Timbulah emosi.
0: Iya, benar. Dokter bisa jelasin nggak? Mungkin masyarakat kita yang mendengarkan ya, apalagi yang memang rutin mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jambi. Untuk alur pengobatan itu, baik itu biasa aja sakitnya atau yang agak sedikit urgent gitu ya, dari alurnya itu seperti apa, dari paskes pertama, baik dari klinik ke rumah sakit itu seperti apa tuh dokter?
1: Oke, jadi tadi di awal udah saya bilang tadi ya Mbak ya, kalau seandainya memang untuk kondisi urgensi itu kan ada pembedaannya urgensi dan non urgensi. Kalau yang non urgensi ini kita bisa ke paskes tingkat pertama ya, ataupun misalnya nanti setelah diberikan rujukan dari paskes tingkat pertama bisa ke poli yang ada di rumah sakit. Tapi ketika kita yang dalam kondisi urgensi yang baik itu mengancam nyawa, itu bisa langsung ke IGD, ke IGD rumah sakit. Nah, layak atau tidak untuk kita dirawat, itu nanti tim medis yang ada di IGD lah yang memberikan kriterianya.
0: Kan,
1: kalau seandainya memang ada di IGD ini kan, dia mekik-mekik segala macam, menyatakan kalau dia sakit dan lain-lain, ternyata pas diperiksa bagus-bagus semua, suhunya bagus, tensinya bagus,
0: betul,
1: kesadaran penuh, tidak ada hal-hal yang mengancam jiwa, maka dokter akan memberikan obat yang sesuai dengan keluhan yang diberikan. Kalau misalnya memang ada yang diprioritaskan karena contoh pasien-pasiennya sudah tua, ada gejala seperti serangan jantung misalnya, gejala stroke ataupun muntah-muntah hebat, menceret-menceret hebat, maka ketika untuk dirawat ya akan dirawat, tidak ada proses untuk menahan, suruh pulang dan lain sebagainya. Cuman itu tadi, ada beberapa kasus juga, kadang dokter sudah menjelaskan nih, tim medis sudah menjelaskan, Bapak Ibu harus dirawat ini, harus ini, karena tidak bisa ini. Nah, saya di rumah, di sini gak ada yang jaga, saya mau pulang aja.
0: Oh nah, gitu, kan, ada juga kasus
1: ada
0: seperti
1: juga,
0: itu?
1: Ada juga,
0: karena, ada juga yang dokter bilang rawat jalan aja, tapi pasiennya mau dirawat.
1: Bener, ada juga yang seperti itu. Jadi kalau udah kondisinya seperti ini ya mau tidak mau ya kita inisiatif dari dokternya sendiri dan tim medisnya gimana harus menjelaskan secara detail pada pasiennya, pada keluarganya yang jelaskan. Karena nanti takut miskomunikasi sih Mbak yang sering terjadi.
0: Bener.
1: Padahal kondisi yang harus dirawat ternyata tidak dirawat, dia mau pulang ke rumah, kemudian nanti cerita ke keluarga kalau saya gini gini. Bahkan itu yang jadi konflik kan. Ya salah satu contohnya ya yang baru meninggal kan dokter Ica yang ada di NTB itu ya setelah diberikan penanganan lebih baik, lebih lanjut, ternyata ada pihak-pihak yang lain nih yang gak tahu ceritanya gimana, langsung memberikan judgement gitu loh kepada tim medis. Ini kan yang dalam kondisi yang tidak baik.
0: Betul.
1: Gitu loh. Kalau seandainya memang dalam kondisi yang bagus, ya sebagaimana contoh misalnya demam baru satu hari, batuk pilek baru satu hari, kondisi masih prima, hanya ingin melakukan pemeriksaan lebih lanjut, kan kita bisa ke faskes. Di faskes pun kalau misalnya memang kita tidak memiliki kartu jaminan atau jaminan sosial lainnya, berobat pun nggak mahal-mahal juga loh Mbak.
0: Iya.
1: Ya kan karena juga ada disubsidi bener. Dengan pemerintah juga bener. Kan. Kalaupun misalnya memang kita ada kartu jaminan ataupun asuransi, kita bisa datang ke faskes yang kita tuju. Kalau di sana tetap juga sih sistemnya kita datang administrasi, diperiksa yang kayak suhu, tensi dan lain sebagainya. Nanti tetap ketemu dokter. Dokter juga lebih tahu kok Mbak. Kalau misalnya memang patut untuk dilakukan perujukan, dirujuk. Kalau misalnya masih bisa dalam tingkat pertama pun ya dituntaskan dalam tingkat pertama gitu loh. Karena nanti ini pengaruhnya banyak dikit adalah ke sistem yang sudah berjalan. Kenapa keluhan batuk pilek kok dirujuk gitu kan? Berarti itu menyatakan bahwa si sistem di klinik ataupun di puskesmas ini adalah tidak kompeten. Makanya nanti kasihan dong tim medisnya udah
0: berupaya. Makanya jarang mereka memberikan rujukan itu ya.
1: Ya kalau misalnya batuk pilek yang biasa-biasa aja kan 1-2 hari kan masih bisa kita terapi dengan obat yang paten juga kan. Betul. Maksudnya yang mumpuni juga, tidak mesti harus kita rujuk.
0: Nah tapi kalau untuk sudah melakukan pengobatan di paskes 1 nih dokter ya, tapi tidak kunjung sembuh nih dalam beberapa hari, nah kita datang lagi, apakah itu langsung diberikan rujukan atau ditindaklanjuti lagi untuk mungkin memberikan obat yang lebih baik lagi seperti itu atau gimana nih dok?
1: Kalau kondisinya bertambah buruk ya, kalau bertambah buruk dalam artian ternyata batuknya makin parah, sesaknya makin hebat, maka dokter langsung merujuk ke IGD. Biasanya langsung dituliskan tujuannya ke IGD dalam bentuk nota ya kan, nanti keluarga nafasnya langsung di IGD kan. Tapi kalau misalnya memang sudah mulai menunjukkan perburukan tapi masih masih dalam kondisi aman, itu biasanya bisa langsung ke spesialis. Atau misalnya tadi ketika pasien tersebut datang ternyata ini batuknya sudah sembuh, ya kan, 3 hari yang lalu sembuh, timbul sakit perutnya, tentu kan nggak mungkin lagi mau dirujuk kan. Tentu obat yang diberikan ya untuk yang sakit perutnya dulu dong, gitu loh. Batuknya udah selesai tapi sakit perutnya masih ada, kita obati sakit perutnya.
0: Berarti kan, kita tambah gitu ya obatnya.
1: Kita tambah dan mungkin ada yang di stop atau yang di apa kan untuk keluhan sakit perut itu. Jadi nggak mesti harus kita rujuk ke dokter spesialis.
0: Baik-baik, sudah jelas sekali ya pendengar ya apa yang disampaikan oleh dokter Wahyu, bahwa memang dalam kondisi yang tidak terlalu urgent tadi yang disebutkan dokter Wahyu itu kita diobati di paskes 1 dulu ya dokter ya. Nah kita bicara mengenai solusi dan inovasi dok ya, karena ini yang menjadi jawaban dari para pendengar kita nih ya. Inovasi apa yang sudah diterapkan rumah sakit untuk mengurangi waktu tunggu pasien?
1: Sebenarnya kalau kita balik-balik lagi bercerita tentang si pasien ya Mbak kita terlepas dari jaminan lah. Misalnya pasien ini memang ingin ketemu dengan dokter, biar umum-umum lah ya kan, pribadi-pribadi lah kan. Di rumah sakit juga bisa ketemu langsung kita dengan dokter spesialis, ya kan, dengan uang pribadi tanpa jaminan apapun. Bukan berarti kita ingin mengedukasi ke masyarakat, ya udah umum aja, enggak.
0: Bayar sendiri,
1: ya, bayar
0: gitu
1: sendiri, ya kan.
0: Betul.
1: Nah, kadang untuk memuaskan hasrat si pasien ini agar ketemu dokter spesialis bisa. Apalagi di rumah sakit sekarang, Mbak, rata-rata ya mereka menyiapkan bukan perbedaan ya, tapi suatu inovasi.
0: Betul.
1: Ada yang namanya poli eksekutif.
0: Ya,
1: beberapa rumah sakit udah menerapkan poli eksekutif itu. Jadi poli eksekutif itu adalah pasien-pasien yang memang tidak atau belum perlu untuk ke dokter spesialis, tapi ingin untuk memuaskan hati mereka nih, umum-umum biarlah, mereka bisa melalui jalur tersebut.
0: Berarti masuk ke poli eksekutif
1: itu. Enggak mau kelebihannya apa? Misalnya nggak menunggu lama, dokternya selalu ada. Bahkan ketika kita butuh karena suatu alasan misalnya kan yang nggak bisa kita tinggal, kita bisa untuk memilih pilihan ke poli eksekutif itu tadi.
0: Dan pihak rumah sakit juga tidak ini ya, tidak harus tidak memberatkan gitu.
1: Benar.
0: Ya, tergantung pilihan dari pasien sendiri. Benar. Kalau memang ada sesuatu hal dan lain sebagainya memang mengharuskan harus ke poli eksekutif, ya silakan, selagi mampu gitu.
1: Selagi
0: ya dokter ya. Baik. Nah waktu kapan waktu yang relatif lebih sepi untuk berkunjung ke poliklinik nih?
1: Kalau rata-rata untuk poli umum ya, kalau poli yang biasa yang menggunakan jaminan layanan, itu biasanya ada waktu tertentunya Mbak. Tergantung spesialis yang dituju. Karena kan spesialis itu ataupun dokter yang dituju itu kan dia memiliki 3 jatah izin praktek. Jadi kalau misalnya memang kita pengen banget ke spesialis A ini, ya adanya di jam 2 sampai jam 4 sore, ya kita datang di jam tersebut. Kalau misalnya memang kita itu menggunakan jaminan ya Mbak ya, tapi kalau misalnya memang kita mau tidak menggunakan jaminan atau jalur umum biasa, biasanya di rumah sakit itu sudah ada
0: stay saja.
1: Stay gitu, benar ya? Udah ada jam sekian dokter si A, jam sekian dokter si B, jam sekian dokter si C. Nanti sudah ada penjelasannya itu. Kalau misalnya ini umumnya dokter ini bisa dari jam sekian sampai jam sekian. Kalau menggunakan jaminan jam sekian sampai sampai jam sekian. Mm-hmm. Jadi relatif lah.
0: Oke, okay, baik-baik. Ternyata memang sudah apa namanya banyak kemudahan sebenarnya. Bener. Tapi pemahaman masyarakat kita ini yang kurang ya, dokter bener. Ya, luar biasa. Nah, terus pastinya peran pasien dalam membantu memperlancar sistem pelayanan rumah sakit, salah satunya itu tadi pemahaman ya, pemahaman. Dokter ya. Mm-hmm. Terus ada lagi nggak dokter?
1: Kalau untuk si pasiennya sendiri itu mbak terkait dengan edukasi ya. Kebanyakan ini pasien itu baru 1-2 kali minum obat tapi ngerasa itu gak ada perubahan.
0: Iya.
1: Ya kan? Mm-hmm. Jadi nanti dia ngucuk-ngucuk dia datang ke puskesmas atau klinik tingkat pertama lah ya pasien yang lama minta rujukan lagi. Nah, padahal kan setelah dia ketemu dengan dokter di di rumah sakit itu, mereka kan ada jadwal kontrol lagi. Ya kan seminggu lagi atau menghabiskan obat yang ada.
0: Yeah.
1: Jadi yang paling penting itu adalah bukan seberapa cepat keluhan tersebut teratasi, tapi seberapa patuh kita mengikuti saran dan anjuran dari dokter.
0: Benar.
1: Kalau misalnya memang obatnya diminum 3 kali sehari selama 3 atau 4 hari ya udah kita ikutin dulu.
0: Yeah.
1: Gitu loh. Kalau misalnya soalnya kan hasil akhir dari si penyakit ini kan enggak progresnya langsung terlihat.
0: Betul.
1: Ya kan? Satu kali kita berobat, kita makan obat kan belum tentu langsung berkurang, kan? Dua kali juga belum berkurang, mungkin yang ketiganya baru berkurang.
0: Tubuh kita masing-masing juga beda-beda,
1: beda-beda
0: ya, Mas.
1: Beda-beda karena butuh adaptasi juga dengan obat yang diberikan ataupun dengan penyakit yang kita derita.
0: Iya.
1: Jadi apa namanya masyarakat atau pasien pun harus lebih harus lebih memperdalam lagi apa yang diedukasi diberikan oleh dokter, anjuran yang diberikan dari dokter. Mungkin kurang lebih seperti itu.
0: Oke, baik-baik. Balik-balik lagi ke pemahaman masyarakat kita ya. Oke. Nah, terus dokter pesan apa nih dari dokter nih khususnya kepada masyarakat kita agar lebih memahami proses pelayanan dan alasan di balik antrian ini. Ada pesan nih?
1: Oke. Jadi untuk pasien ataupun masyarakat yang siokianya yaitu adalah kesehatan itu mahal.
0: Betul.
1: Ya. Kita lebih baik menjaga daripada mengobati.
0: Benar.
1: Karena sejalan dengan program dari pemerintah bahwa dalam hal kesehatan itu kita dari tim medis ataupun tim kesehatan itu menjalankan 4 hal, Mbak. Yang pertama itu adalah kuratif, rehabilitatif juga, kemudian pencegahan, edukatif dan lain sebagainya. Nah, tujuan-tujuan ini adalah supaya kita tidak terkena penyakit tersebut. Jadi promotifnya yang diberikan dari puskesmas kita manfaatkan. Apa sih promotifnya? Misal, apakah kita ke puskesmas ataupun klinik itu hanya ketika sakit? Enggak ya kan? Enggak. Karena udah ada program di puskesmas tuh udah banyak.
0: Betul.
1: Misalnya program senam sehat.
0: Benar.
1: Kalau
0: ada
1: sudah
0: senam lansia juga gitu.
1: Dari
0: ya?
1: Sudah senam itu kan biasanya mereka melakukan pemeriksaan tambahan tuh, baik itu tensi.
0: Betul.
1: Ya kan pemberian tablet tambah darah misalnya atau pemberian vitamin bagi lansia itu kan sudah bisa kita manfaatkan ya kan. Kemudian ketika kita diberikan kemudahan dari pemerintah untuk mendapatkan KIS ya kan, itu manfaatkan juga. Jadi jangan sampai KIS kita mati. Nah, kalau KIS kita itu mati atau tidak aktif nanti itu repot ketika kita sakit baru mau berobat.
0: Betul,
1: ya
0: betul.
1: Kan? Karena
0: panjang urusannya
1: panjang.
0: Ya dokter ya.
1: Jadi nanti balik-baliknya adalah bahwa baik si penjamin kesehatan maupun pemberi pengobatan dibilang nanti bertele-tele, tidak memikirkan pasien padahal kita sudah memberikan suatu solusi dari jauh-jauh hari.
0: Okay.
1: Maka dari itu kalau misalnya memang program dari pemerintah itu ada, mohon untuk dijalankan.
0: Benar.
1: Ya.
0: Terutama, salah satu program pemerintah yang kita ketahui ini dokter ada CKG ya.
1: Ya.
0: Sejauh ini sudah efektif gak dokter melihatnya?
1: Kalau untuk sejauh ini sebagian sudah berjalan dengan baik.
0: Alhamdulillah.
1: Sebagian sudah berjalan dengan baik. Tapi juga masih ada yang bandel. Nah, yang bandel ini yang susah loh.
0: Susah.
1: Ya.
0: Tapi ini perlu tahu juga masyarakat dokter. Yang diobati yang gratis itu yang kategori penyakit seperti apa aja nih? Biar masyarakat kita paham kan. Ada yang mungkin datang mau berobat gratis, mau cek kesehatan gratis, tapi untuk semuanya nih, ada kolesterol, ada darah tinggi, ada diabetes gitu. Enggak gitu juga kali ya, dok? Atau gimana?
1: Sebenarnya kan ada prioritas dari penyakit kita.
0: Oh, gitu.
1: Ya kan? Apa sih penyakit dan keluhan utama yang dialami oleh pasien gitu kan? Itu yang kita periksa. Jadi supayanya apa? Supaya nanti yang lain juga dapat. Gitu loh, nggak fokus pada kita aja.
0: Betul.
1: Efektivitas obat, efektivitas pemeriksaan serta efektivitas dari dana atau biaya. Jadi memang nanti akan dokternya sendiri nanti yang akan memilih mana yang lebih tepat untuk pasien tersebut karena nggak mungkin semuanya bakal diperiksa. Ya kan, sempat 1000 orang nanti diperiksa, nanti kan anggarannya bakal besar juga kan.
0: Iya benar-benar.
1: Kita mau memberikan efektif agar semua pasien itu merata.
0: Oke, gitu. Baik-baik. Ada dua pertanyaan lagi nih, dokter. Kayaknya penting ya sebagai pertanyaan penutup kita nih. Jika ada satu fakta tentang antrian rumah sakit yang menurut dokter paling penting nih, yang paling pentingnya diketahui oleh masyarakat, apa itu dokter?
1: Faktanya adalah bahwa yang tadi saya bilang ya mbak ya, bahwa nomor antrian yang kita dapatkan itu selalu tidak sesuai dengan kuota.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, baik. Misalnya kita kuota kita nih tertulis satu, belum tentu antrian kita satu.
0: Baik, ya. Baik.
1: Kuota kita dapat kuota yang kedua, belum tentu kita dapat antrian yang kedua.
0: Nah, mindsetnya dirubah ya
1: bener,
0: masyarakat ya.
1: Benar. Jadi manfaatkan dengan sebaik mungkin. Kita harus jadi pasien cerdas.
0: Betul.
1: Jangan jadi pasien yang mudah terprovokasi.
0: Betul.
1: Ya, kita nanti dibilang ke rumah sakit ini, saya udah dapat ini tapi antrian saya nomor sekian. Rumah sakit ini kok beda ini segala macam lah. Kita jadi jangan seperti itu. Ya fakta di lapangan seperti itu, gitu loh. Jadi jangan sampai salah arah, salah kiprah, karena salah satunya itu tadi akan menyebab akan mendapatkan masalah untuk yang lainnya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul, betul. Nah, terakhir dokter, apa harapan dokter nih, harapan manajemen rumah sakit atau klinik ya, terhadap kerjasama antara tenaga kesehatan dan pasien agar pelayanan kita semakin membaik?
1: Oke, harapan saya sendiri adalah untuk masyarakat kita, jadilah pasien yang cerdas ya. Pasien yang cerdas itu adalah bukan hanya pasien yang sakit menjadi sehat, tapi bagaimana pasien yang sehat ini ya tetap jadi orang yang sehat gitu. Yeah. Karena balik-balik lagi adalah bahwa sesuatu itu lebih baik tidak terjadi daripada terjadi.
0: Betul.
1: Karena kalau saatnya kita sudah sakit, banyak akan dirugikan nantinya.
0: Betul.
1: Terutama diri kita sendiri maupun keluarga. Tapi yang namanya penyakit tidak ada yang ingin kan?
0: Benar.
1: Nggak ada yang bayangin tolak. Jadi jadilah pasien yang cerdas, ikuti program dari pemerintah. Yang diharapkan nanti adalah sinkron antara pemerintah, tenaga kesehatan maupun pasien. Nggak ada pasien yang ditelantarkan, nggak ada pasien yang dipilih-pilih. Semua pasien mendapatkan perlakuan yang sama. Ya, adil bukan berarti harus duluan.
0: Betul.
1: Tapi adil itu adalah mana yang lebih tepat.
0: Betul.
1: Mana yang lebih didahulukan.
0: Benar, ya, benar. Nah, itu luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong untuk Dr. Wahyu. Apa yang disampaikannya ini sangat mengedukasi sekali dan membuka mindset masyarakat kita di luar sana, para pendengar Pro 1 RRI Jambi, bahwa memang aturan itu harus kita patuhi, ya kan? Dan seperti yang dokter katakan juga, adil itu tidak harus merata, ya. Saya dapat 100, dokter dapat 100. Enggak mungkin dong, ya. Mungkin kebutuhan dokter lebih banyak. Harusnya 1 juta. Baik-baiklah. Baik dokter, terima kasih sekali lagi ya atas kehadirannya di studio Pro 1 RRI Jambi. Dan pastikan pendengar Anda tetap bisa mendengarkan siaran kita Indonesia atau Indonesia Sehat. Itu setiap hari Jumat jam 10 sampai dengan jam 11 kita akan bicara mengenai kesehatan pastinya ya. Dan sekali lagi, apa yang menjadi harapan kita semuanya bisa terwujud ya kan, terutama untuk Indonesia Sehat dan Cerdas ya, Indonesia Emas 2045 ya. Sekali lagi dokter, semoga aktivitasnya berjalan sukses dan lancar ya. Sehat, rezeki juga mengalir.
1: Amin,
0: ya. Pokoknya segala sesuatunya dipermudah lah dokter ya.
1: Amin.
0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda di siang hari ini bersama saya Astri Wulandari di Pro 1 RRI Jambi ya. Kita akan beralih ke program acara selanjutnya. Nanti akan ada Dinamika Olahraga Pro 3 RRI Jambi. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu

0: Kevin Sik resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol kontra Argentina. Sementara pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 dalam Tour de France 2026. Timnas Indonesia merampungkan pekan pertama persiapan jelang Piala AFF 2026. Pendengar dan pemirsa, salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali siang hari ini dan kami sudah menyiapkan berbagai informasi dari dalam dan luar negeri yang kami siapkan khusus untuk Anda para penggemar Dinamika Olahraga Pro 3 edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami adakan informasi pertama dari ajang Piala Dunia 2026. Dua pemain andalan Spanyol, Lamine Yamal dan Pedro Porro, menjalani latihan terpisah di sesi latihan perdana jelang final Piala Dunia 2026 melawan Argentina di New Jersey kemarin. Keduanya menjalani program pemulihan setelah mengalami kelelahan dan sedikit masalah fisik usai membawa Spanyol mengalahkan Prancis di semifinal. Meski tidak berlatih bersama rekan setimnya, Yamal dan Porro diperkirakan akan tampil pada laga final di Stadion New York, New Jersey pada hari Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya pelatih Luis de la Fuente mengungkapkan Porro mengalami kelelahan otot dan masih menjalani pemeriksaan. Namun menurut laporan dari ESPN, latihan terpisah tersebut hanya langkah pencegahan agar kondisi keduanya tetap prima. De la Fuente juga memastikan kondisi Yamal tidak menunjukkan masalah yang serius setelah mendapat laporan dari tim medis. Sepanjang Piala Dunia 2026, Yamal menjadi pemain kunci Spanyol dalam tampil sebagai starter di hampir seluruh pertandingan. Sementara Porro tercatat 444 menit bermain dan menyumbangkan 2 gol dalam perjalanan Spanyol menuju ke partai final.

Sementara itu, wasit asal Slovenia Slavko Vincic resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di Stadion New York, New Jersey dan akan berlangsung minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Vincic akan didampingi oleh dua asisten senegaranya, Thomas Klaknik dan Andras Kovacic. Sementara dua wasit asal Jordania bertugas sebagai ofisial keempat dan wasit cadangan. Final ini akan mempertemukan dua juara kontinental yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen World Cup 2026. Spanyol melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Perancis 2-0 melalui gol dari Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Sementara Argentina memastikan tiket final usai bangkit mengalahkan Inggris 2-1 lewat gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Spanyol pun berpeluang meraih gelar Piala Dunia setelah Piala Dunia kedua, maksud kami setelah sebelumnya menjadi juara di edisi 2010. Di sisi lain, Argentina juga mengincar trofi keempat setelah sukses menjadi juara pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama berambisi menorehkan sejarah baru di Piala Dunia 2026.

Kali ini kita beralih ke ring tinju. Mantan juara dunia Daigo Higa akan menghadapi petinju muda Riku Masuda dalam perebutan gelar juara dunia kelas bantam atau WBA di Tokyo, Jepang pada 20 Juli mendatang. World Boxing Association menilai duel sesama petinju Jepang berpotensi menghadirkan pertarungan yang sengit dan menarik. Higa datang dengan pengalaman sebagai mantan juara dunia kelas terbang WBC dan bertekad merebut kembali gelar juara dunia. Petinju berusia 30 tahun itu memiliki rekor 21 kemenangan termasuk 19 melalui knockout, serta 3 kekalahan dan 3 hasil imbang. Sementara itu, Masuda menjalani laga terbesar dalam karirnya setelah meraih kemenangan knockout atas mantan juara dunia Nonito Donaire. Dan laga eliminasi WBA, petinju kidal berusia 20 tahun tersebut memiliki rekor 10 kemenangan. 9 diantaranya melalui knockout dan 1 kekalahan. Masuda diprediksi mengandalkan jangkauan, kecepatan, dan pukulan eksplosif untuk meredam tekanan yang diberikan Higa. Pertarungan ini menjadi ujian pengalaman melawan kekuatan muda dalam perebutan sabuk juara dunia kelas bantam WBA.

0: la route qui va déposer. J'espère.
1: Félicien avec une chute à plein centre, pleine batte, victoire de Tim Merlier.
2: Tim Merlier kembali menunjukkan dominasinya di lintasan datar Tour de France 2026. Pembalap Belgia itu memenangi etape ke-12 sepanjang 179 km dari Magny-Cours menuju Chalon-sur-Saône pada Kamis kemarin. Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi Merlier pada edisi tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-6 sepanjang karirnya di Tour de France. Olaf Kooi finish kedua, sedangkan Jesper Philipsen menempati posisi ketiga. Sprint menuju garis akhir juga sempat diwarnai kecelakaan yang menyebabkan sejumlah pembalap terjatuh, termasuk Fernando Gaviria yang kemudian dipastikan mengalami patah tulang selangka kiri. Usai balapan, Merlier mengaku senang dapat meraih kemenangan di hadapan keluarganya yang datang mendukung.
3: That's true. Gave me extra motivation.
4: Benar, kehadiran mereka memberi saya motivasi tambahan untuk meraih kemenangan. Kemenangan ini sangat istimewa karena mereka hadir di sini hari ini. Tidak mudah untuk menang tepat saat mereka datang menyaksikan. Jadi saya benar-benar sangat senang.
3: Really happy with it.
2: Sementara itu, Tadej Pogacar kembali melewati balapan tanpa kendala. Meski gagal meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu tetap mempertahankan jersey kuning dengan keunggulan 3 menit 36 detik atas Jonas Vingegaard di klasemen umum. Usai perlombaan, Pogacar mengaku ini adalah balapan yang sulit, terutama dengan adanya kecelakaan menjelang garis akhir.
4: Semuanya berjalan dengan tenang dan baik sampai trek mulai menyerang. Setelah itu bagian akhir etape menjadi sedikit lebih berat. Namun dari sisi kami semuanya berjalan baik. Saya baru melihat begitu banyak pembalap yang terjatuh menjelang finish. Saya harap mereka semua baik-baik saja. Pilihan saya hari ini adalah Fernando. Dia tampil sangat baik. Jadi saya benar-benar kecewa melihatnya ikut terjatuh. Saya juga berharap semua pembalap yang terlibat dalam kecelakaan itu baik-baik saja.
2: Selanjutnya, para pembalap akan kembali melanjutkan perlombaan pada etape ke-13 hari ini. Etape tersebut akan menjadi yang terpanjang tahun ini dengan jarak 206 km dari Dol menuju Belfort, Prancis dan menghadirkan tanjakan tersulit kategori 1 menjelang garis finish. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kita ke kabar lainnya, yakni kabar dari tim Vitality MLBB yang melangkah ke semifinal EWC 2026. Sementara tim Rayong harus merelakan perjalanan mereka di turnamen usai kalah dari Navi PH. Kita akan simak laporan dari Musdiansyah berikut ini.

0: BB Women's Invitational atau MWI pada Esports World Cup atau EWC 2026 di Paris, Prancis, Kamis waktu setempat setelah mengalahkan kompatriotnya, Team Falcons ID, pada pertandingan perempat final atau knockout stage. Hasil tersebut memastikan satu wakil Indonesia tetap bertahan di turnamen, namun sekaligus mengakhiri perjuangan Falcons ID yang sebelumnya lolos ke fase gugur melalui jalur lower bracket. Falcons ID memberikan perlawanan sengit sejak game pertama. Mereka beberapa kali menguasai jalannya pertandingan dan nyaris mengamankan kemenangan sebelum tim Vitality mampu membalikkan keadaan pada fase late game. Meski sempat kehilangan 3 pemain saat perebutan lore pada menit ke-23, tim Vitality tetap mampu mempertahankan permainan dengan disiplin. Momentum berbalik setelah mereka memenangi pertarungan penting dan mengamankan eliminasi krusial yang kemudian membuka jalan untuk menutup game pertama setelah pertandingan berlangsung sekitar 25 menit dan Leaf menjadi tumpuan serangan. Sementara 3 pemain lainnya konsisten membuka ruang dalam setiap team fight, sehingga Falcons ID berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Pertandingan berlanjut ke game ketiga yang kembali berlangsung ketat hingga memasuki fase late game. Pengalaman tim Vitality menjadi juara bertahan menjadi pembeda setelah mereka memanfaatkan kesalahan lawan pada team fight penentu untuk mengunci kemenangan sekaligus memastikan tiket semifinal. Michelle, Chael, Siswanto, Goldliner, Vitality pada sesi wawancara mengatakan bahwa pertandingan ini memberikan timnya banyak bahan evaluasi.
1: I know that.
2: Saya tahu bahwa tadi kami tidak bermain sebaik-baiknya. Jadi, saya kira hal ini memberi kami banyak hal yang perlu dievaluasi dan kami akan memastikan bahwa kami akan tampil lebih kuat lagi di pertandingan besok.
0: Sementara itu, tim Rayong harus mengakhiri perjalanan mereka di EWC 2026 setelah takluk 0-2 dari Nectus Vincere Philippines atau Navy PH. Pada game pertama, Navy PH mendominasi tim Rayong di awal permainan, membangun keunggulan kill sempurna 5-0 hingga Cici yang dimainkan oleh Gwenit Ayanami Diagon dikalahkan dalam pertarungan di jalur bawah selama 6 menit. Pada game kedua, Navy kembali memenangkan pertandingan di awal permainan, memberikan tekanan kepada tim Rayong, mengamankan objektif kura-kura, menguasai peta, dan membangun keunggulan 8-1 dalam jumlah kill setelah menit ke-11. Selesai pertandingan, Kapten Navy PH, Mary Mirai Christine Vivero, mengapresiasi dukungan yang diterima timnya selama ini.
3: I just wanna say that thank you to everyone.
2: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang percaya pada kami, terutama karena kami baru saja memulai perjalanan kami di babak penyisihan grup. Dan ya, terima kasih dan terus dukung kami hingga babak playoff.
3: Up until the playoffs.
0: Tim Vitality lebih dulu mengamankan tiket ke fase gugur melalui jalur upper bracket dan kini menjaga asa untuk mempertahankan gelar MWI EWC dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita akan awali informasi dari Timnas Sepak Bola Indonesia, di mana Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Selengkapnya kita simak Nia Rabdoli Teliloli.
1: Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Latihan berlangsung di Bali United Training Center Gianyar, Bali. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut pekan pertama berisi latihan fisik. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi setiap pemain.
2: Ini adalah pekan yang sangat menguras fisik. Kami melakukan banyak latihan untuk memastikan kondisi dasar pemain dan mencoba melatih sejumlah taktik bersama sebanyak yang dapat dilakukan. Tapi pekan ini juga tentang bagaimana para pemain memberikan segalanya, menghormati proses dan usaha. Saya melihat semangat keinginan kuat dari pemain untuk bersaing dan mendorong.

0: Rantia siap menghadapi seluruh tantangan yang akan diberikan tim kepelatihan.
1: No, I think it's been,
2: saya pikir ini adalah pekan yang sangat baik. Kami bekerja sangat keras dan kami menutupnya dengan internal game. Saya sangat bangga dengan pekerjaan yang sudah kami lakukan. Kami masih memiliki beberapa pekan untuk persiapan dan memastikan kesiapan tim menuju turnamen. Dan kami sangat bersemangat untuk memulai tantangan baru bagi tim.
1: New challenge for us.
0: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Abdul Nikeloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya adalah kabar dari Liga Basket Indonesia IBL Hang Tuah Jakarta yang kembali melepas satu pemain pada bursa off-season IBL setelah berpisah dengan Sahid Muhammad Abdul Kasim. Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena Sahid merupakan salah satu pemain muda potensial yang dimiliki Hang Tuah. Sahid bahkan memulai karir profesionalnya bersama Hang Tuah pada IBL Kopei 2025 dan langsung meraih penghargaan Rookie of the Year. Pada musim debutnya ia tampil dalam 22 pertandingan dengan rata-rata 3 poin dan 1,6 rebound per game. Memasuki musim 2026, kontribusinya menurun menjadi rata-rata 2,3 poin dan 1,4 rebound meski mendapat bermain lebih banyak. Sahid bahkan tampil di 16 pertandingan musim reguler dengan 2 laga playoff bersama Hang Tuah. Dan sebelumnya Hang Tuah juga telah melepas 2 guard senior, Difta Pratama dan Januar Kuntara. Kepergian Sahid membuat arah kebijakan Hang Tuah Jakarta berada pada masa off-season yang semakin sulit diprediksi.

0: Kabar dari Bola Basket Nasional, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 resmi bergulir dengan melibatkan para ribuan atlet. Kita bergabung bersama rekan saya, Syamana, untuk mendapat informasi lengkapnya.
1: Nah, kita mau yang sekarang ini mudah-mudahan muncul ya, atlet-atlet baru yang bisa...
2: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat resmi dibuka pada Kamis sore 16 Juli 2026. Pembukaan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini dipusatkan di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan dihadiri ribuan atlet, pelatih ofisial, serta tamu undangan dari 10 kabupaten kota se-NTB. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan pembukaan Porprov ke-12 dikemas secara meriah dengan menghadirkan sejumlah tamu penting dari dalam maupun luar daerah. Di antara tamu undangan tersebut hadir perwakilan dari dua provinsi yang akan menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028, yakni Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Menurut Mori, kehadiran para tamu tersebut menjadi simbol kuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan PON 2028. Selain menjadi ajang kompetisi antar atlet daerah, Porprov ke-12 juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet terbaik NTB yang dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan nasional, termasuk PON 2028.
1: Desainnya desain PON. Pertama dari... akan pertandingan pada PON. Yang kedua dari sisi jumlah, yang ketiga dari sisi standarisasi. Standar ini sudah kita ambil.

0: Standar nasional semua, wasitnya, hakimnya, dewan jurinya, ya. Kemudian juga kita juga sudah memakai sistem nasional pendaftaran atlet itu lewat namanya Sporta online, nggak kayak dulu manual.
1: Selain itu, Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Barat, M. Nurhaidin, menyampaikan Porprov bukan sekedar pesta olahraga, tetapi juga momentum untuk mengukur hasil pembinaan prestasi di setiap kabupaten kota. Dari ajang inilah diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama NTB di tingkat nasional.
2: Makanya di KONI Provinsi itu berupaya bagaimana semaksimal mungkin atlet-atlet terbaik NTB itu bisa main di ajang Poprov ini, ya, sehingga nanti benar-benar pasca Poprov ini ada lagi proses namanya pemusatan latihan daerah menuju PON. Artinya sudah terbentuk kontingen NTB untuk ke PON itu pasca Poprov.
1: Porprov ke-12 NTB diikuti ribuan atlet yang akan bersaing pada 51 cabang olahraga. Kompetisi ini menjadi edisi terbesar sepanjang penyelenggaraan Porprov di NTB, sekaligus menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan kontingen NTB menuju PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar di NTB, NTT, dan DKI Jakarta. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Olahraga Provinsi di Nusa Tenggara Barat tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga bisa mengikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Program 3. Dinamika Olahraga akan hadir lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dan terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Saya Risa Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Jam di siang ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Wah, dapat pesan menang undian. Atau ada kurir kirim file.apk buat cek resi. Eits, jangan langsung diklik. Penipuan online makin licin, tapi kita harus lebih pintar. Pertama, cek tautannya. Situs resmi itu pakai HTTPS, bukan domain gratisan atau aneh-aneh. Kalau alamat webnya mencurigakan, mending langsung tutup aja. Kedua, jangan asal unduh file. Ingat, file format .apk dari nomor nggak dikenal di WhatsApp itu pintu masuk buat kuras saldo rekening kamu. Abaikan, blokir, dan hapus. Ketiga, selalu pakai platform resmi. Belanja atau transaksi keuangan harus lewat aplikasi yang terverifikasi. Jangan mau diajak transaksi di bawah tangan atau di luar sistem. Kalau ada yang ngaku dari bank, verifikasi dulu ke nomor CS resmi mereka. Jangan asal percaya. Keamanan data kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Yuk jadi netizen yang cerdas dan waspada.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku tuh belakangan ini sering ngerasa aneh tahu. Tengkuk ini suka tiba-tiba panas dingin. Kepala berat banget, padahal aku gak sakit.
1: Lah, jangan-jangan kamu stres berat, sis. Aku juga dulu gitu. Tiap malam dada aku sesek banget. Kayak orang mau kena serangan jantung.
0: Ya ampun, iya kali ya. Rambutku juga rontok parah. Tangan kaki berasa kayak abis maraton. Padahal kerjaan ya gitu-gitu aja.
2: Nah tuh, banyak orang kira depresi itu cuma soal perasaan sedih doang. Padahal badan juga ikutan teriak minta tolong loh.
0: Ya ampun, jadi emang bener ya. Kadang tubuh tuh lebih jujur daripada perasaan kita sendiri.
2: Bener banget, makanya jangan cuekin sinyal dari badan. Kalau udah ngerasa gak beres, coba cerita ke orang yang lo percaya atau konsultasi ke profesional.
3: Depresi itu bukan cuma soal hati yang sedih, tapi juga tubuh yang ikut tersiksa. Dengerin tubuhmu, jangan tunggu makin parah. Yuk, lebih peduli sama kesehatan mental.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Kesehatan itu kekayaan berharga yang tak bisa dibeli. Kesehatan bukan hanya sekedar tidak sakit, melainkan keadaan bugar fisik, mental, dan sosial. Menjaga kesehatan adalah investasi jangka panjang untuk masa depan yang produktif dan sejahtera. Berikut fakta menarik seputar kesehatan. Kesehatan adalah hubungan dengan tubuhmu. Pahami tubuhmu, dengarkan sinyal yang diberikan, seperti rasa lelah, dan diberikan respon yang tepat, dengan istirahat yang cukup, dan nutrisi yang baik.
2: Sehat itu kaya. Tanpa sehat, segala harta tak bermakna.

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu ngerokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali. Asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih. Cuma asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Gak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang ngerem mendadak gara-gara gak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.

Baik pendengar, dimana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, di siang hari ini saya mau menyapa teman-teman petugas dan juga pastinya pendengar di stasiun relay Pro 1 RRI Jambi ya. Ada di Kabupaten Bungo di 99,4 MHz, kemudian Saralangun 95,8 MHz, di Bangko di FM tentunya ada di 99,8 MHz, serta di Tungkal Ilir 99,0 MHz ya. Baik pendengar, itu dia untuk para pendengar kita yang ada di stasiun relay Pro 1 RRI. Selamat siang dan selamat beraktivitas untuk hari ini ya. Cuaca yang cerah di hari ini, siang hari ini tepatnya, menemani kebersamaan saya Hasti Wulandari bersama Anda semuanya ya. Dan pastinya pendengar, di Jumat, hari Jumat ini insya Allah penuh berkah buat kita semuanya, dan tentunya kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik dan tentunya bermanfaat ya bagi semua. Dan pendengar, untuk informasi 12 waktu Indonesia Barat, kita akan menikmati nuansa lagu-lagu religi, sembari juga kita akan mengikuti silang khotbah dan sholat Jumat ya untuk hari ini. Dan setelahnya nanti kita akan mengikuti warta berita daerah, serta dilanjutkan dengan request dan sharing informasi, informasi 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Baiklah pendengar, dimana saja Anda berada, itulah untuk rangkaian acara Pro 1 RRI Jambi untuk edisi hari ini tentunya ya. Selamat siang untuk semuanya pendengar, dan kita akan beralih ke nuansa lagu-lagu religi ya di siang hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah

Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu salat wajib kemudian ia berwudu dan salat dengan khusyuk dan memelihara rukunya, melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku

Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholat, puasa, dan zakat. Tetapi juga ia datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang tersalimi. Apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang tersalimi itu, lalu diberikan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim.

kita yang memandangnya terkagum-kagum. Maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan rukuk. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.

Alhamdulillah. Alhamdulillah. اللهم فصل سيدنا وهبنا يوم Marilah kita bersama-sama kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang didasari dengan insyaallah yaitu menjunjung tinggi segala perintah Allah tentang jauh di dalam segala. Kemudian salawat dan salam selalu bersampaikan pada kita. Kita akan bersama Allah Subhanahu wa taala. Kau muslimin salah satu lagi mati di kuliah. Adapun di khutbah kita akan bersepakat Jumat yang berbahagia adalah di dalam Al-Qur'an surah Allah berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna ma ya'muru masjidallahi qiyaman wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa aata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah di dalam orang-orang itu beriman kepada Allah dan hari kedua serta yang mendirikan sholat menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapa pun kepada Allah akan nama mereka orang-orang aku langsung tahu kau muslimin selasa hari Jumat kuliah kan? Pada ayat ini, untuk siapa hidup ini selamanya? Seorang yang mengaku sebagai anak yang tidak pernah

dan selalu diuntungkan dan salah satu pembuktian sebagai makhluk dia akan berusaha sebagai rumah atau rumah suatu tempat yang dihususkan sebagai tempat berjumpa kepada Allah. Ia malu mengerti sahabu makan tidak ia malu sejati sementara membiarkan Allah Allah kau muslim ini serasa kemudian yang meyakini ada kalimat di mana hari itu dia akan dan tawaknya kan yaitu suatu kehidupan kepadahan senang biasa ini kumpah-kumpah semuka kau muslimin suatu waktumat teriakan wa'afah wa'adhan wa'adhan menjadikan sholat dan sangat sebagai mana kita mengguni fungsi kumpah di samping fungsi-fungsi yang baik seperti pendidikan dan implementasi pada Allah yang akan berusaha tidak hanya itu dia berusaha sebagai tempat yang nyaman untuk berlibat yang patorang kehusukan dan berlibat kepada Allah seperti asli kebersihan pahit yang maaf dan terdorong masa jadi implementasi makhluknya sebuah kita berkisah 11-11 juta sementara terbunuh kita abaikan selanjutnya implementasi naik sholat yang baik dan sedikit akan mendorong kulit untuk kita berbual janganlah serahkan kita sudah seperti yang sudah sakit seperti kau sedang

Aquele dia tá com essas formas para poder colocar para o meu trabalho não passa tudo para ele e aquele está para passar para também tem que ter um dalam tuan selalu memberi kemudian berikutnya pesan Rasulullah bagi kita yang memakai untuk pasmi yang diriwayat sampai apa kata Rasulullah maka nafasnya ini kita tidak membawa dan siapa kita bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon untuk doa masih.

0: الحمد لله حتى يستيقظ خلقنا
1: Allah

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

يوم الجمعة فاصحوا إلى ذكر الله وذروا البعير ذلكم خير لكم

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Lima tips hidup sehat. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah kecil. Pertama, biasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Kedua, konsumsi buah dan sayur untuk menjaga daya tahan tubuh. Ketiga, olahraga teratur minimal 30 menit sehari. Keempat, cukupkan waktu istirahat agar tubuh segar kembali. Dan yang kelima, kelola stres dengan pikiran positif. Ingat, sehat itu sederhana, asal kita konsisten menjaganya. Salam sehat untuk kita semua.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Bro, pinjam duit dong.
3: Buat apaan?
2: Aku mau bisnis parfum.
3: Aku gak percaya.
2: Serius aku nih.
3: Enggak, aku gak percaya. Mendingan kamu jujur deh, kamu butuh buat apa. Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
2: Ya udah, buat depo.
3: Wah gila kamu. Kamu gak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah parah kamu.
2: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
3: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Abis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
2: Ntar aku ganti 2 kali lipat deh.
3: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin 2 kali lipat, aku gak akan terima. Jadi aku gak bisa bantu.
2: Katanya kalau jujur dikasih.
3: Iya emang aku kasih. Aku kasih.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Jumat 17 Juli 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya,

0: Tiga kabupaten di Provinsi Jambi menjadi daerah rawan karhutla selama musim kemarau. Pelatihan yang dilaksanakan di Ditjen Perbendaharaan bantu UMKM pemula perkuat branding hingga pemasaran. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, pemerintah dan masyarakat di Provinsi Jambi diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang diperkirakan meningkat selama puncak musim kemarau. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat 3 kabupaten menjadi wilayah dengan potensi karhutla tertinggi berdasarkan sebaran titik panas. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi, C. Martua Sinaga, mengatakan 3 daerah dengan jumlah titik panas terbanyak adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Muara Jambi, dan Sarolangun. Ketiga wilayah tersebut menjadi prioritas kewaspadaan karena kondisi cuaca yang semakin kering dapat memicu munculnya kebakaran hutan dan lahan.
1: Yang berpotensi titik panas terbanyak Tanjung Jabung Barat, Muara Jambi, dan Sarolangun. Ketiga kabupaten itu terdapat titik panas terbanyak gitu.
0: BMKG mencatat hingga pertengahan Juli 2026 telah terdeteksi lebih dari 1.500 titik panas di Provinsi Jambi. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah seiring berlangsungnya musim kemarau yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus hingga September mendatang. Fenomena El Nino yang menyebabkan curah hujan berada di bawah normal juga meningkatkan resiko kekeringan, terutama di kawasan hutan dan lahan gambut. BMKG mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Upaya pencegahan sejak dini dinilai menjadi langkah penting untuk menekan resiko meluasnya karhutla di Provinsi Jambi. Kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK digitalisasi usaha dan branding produk UMKM yang diselenggarakan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Jambi kemarin dinilai memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, khususnya bagi pelaku usaha yang baru merintis bisnis. Mariani, salah satu peserta BIMTEK yang juga pemilik UMKM Abon merek Berkah, mengaku kegiatan BIMTEK maupun berbagai pelatihan yang diikutinya membuka wawasan baru terkait perkembangan usaha, mulai dari branding, desain kemasan hingga strategi pemasaran, sekaligus menambah relasi dan jaringan. Menurutnya, pelaku UMKM tidak cukup hanya memiliki produk yang berkualitas, mereka juga dituntut mampu membangun citra produk agar dikenal masyarakat, terutama di tengah persaingan dengan produk pabrikan yang telah lebih dulu menguasai pasar. Mariani menuturkan, pelatihan menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk bertukar pengalaman sekaligus memperluas relasi bisnis. Jaringan yang terbentuk dinilai membuka peluang kolaborasi dan memperluas akses pasar.
2: Sangat bermanfaat kami UMKM, apalagi saya pribadi kan UMKM baru pemula, produk saya ini harus aktif di ini kan, karena berhadapan kita dengan image Abon dari pabrikan.
3: Iya.
2: Nah sekarang ini kita UMKM ini memang harus piece to piece, harus kita sering begitu ketemu pelatihan itu ada paling tidak entah itu dari branding, dari kemasan, dari pemasaran. Memang sangat untuk kami sangat berguna.
0: Mariani menambahkan pendampingan yang diberikan pemerintah melalui pelatihan sangat membutuhkan UMKM untuk terus meningkatkan kualitas produk sekaligus kemampuan memasarkan produk secara lebih efektif. Dirinya berharap program pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM dapat terus diperluas sehingga semakin banyak pelaku usaha lokal yang mampu berkembang, meningkatkan daya saing, dan naik kelas. Ia optimis sektor UMKM masih memiliki prospek yang menjanjikan apabila didukung pembinaan yang berkelanjutan. Pendengar, RSUD Raden Matahir Jambi terus mempercepat pengembangan layanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak atau KJSU-KIA sebagai bagian dari program prioritas Kementerian Kesehatan. Rumah sakit rujukan milik pemerintah Provinsi Jambi ini menargetkan seluruh layanan mencapai tingkat paripurna pada 2027. Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSUD Raden Matahir Jambi, Dr. Anton Tri Hartanto, mengatakan layanan KJSUKIA meliputi kanker terpadu, jantung terpadu, uronefrologi terpadu, stroke terpadu, serta kesehatan ibu dan anak. Keempat layanan tersebut sudah ada di RSUD Raden Matahir dan sekarang pihak rumah sakit mengejar percepatan agar seluruh layanan memenuhi standar paripurna sesuai target pemerintah pada 2027. Menurut Anton, saat ini rumah sakit telah berada pada tahap utama untuk sebagian layanan dan terus melengkapi sumber daya manusia maupun fasilitas agar dapat naik menjadi paripurna.
3: Jadi layanan KJSUKIA itu kanker terpadu, jantung terpadu, uronefro terpadu, sama kesehatan ibu dan anak. Ini target yang diarahkan pemerintah sampai tahun 2027 harus selesai. Kanker terpadu, kita tuh sudah bisa melayani hampir semua permasalahan kanker. Selain itu kita untuk layanan uronefro tentang ginjal dan penyakit turunannya. Selanjutnya layanan lain lagi kesehatan ibu dan anak sedang kita kembangkan. Tadi terfokus di IGD. Nah, IGD kita kan keluhan masyarakat tuh hampir semua di Matahir tuh di IGD.
0: Ia menambahkan pengembangan layanan tersebut dilakukan agar masyarakat Jambi tidak perlu lagi dirujuk ke luar daerah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan teknologi tinggi. Dr. Anton Tri Hartanto menyebutkan saat kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke rumah sakit tersebut kemarin, pihak rumah sakit menyampaikan secara tertulis kebutuhan rumah sakit mulai dari SDM dokter spesialis, percepatan pengadaan MRI baru hingga pengembangan layanan KJSU agar target 2027 bisa tercapai. Ia berharap dukungan pemerintah pusat dan mempercepat peningkatan fasilitas dan sumber daya manusia sehingga masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang semakin optimal.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, pengukuhan kepengurusan Dubalang Berempat Gedang Batuju Dewan Pimpinan Pusat DPP Provinsi Jambi periode 2026-2030 menjadi momentum memperkuat pelestarian hukum adat di Provinsi Jambi. Organisasi tersebut diharapkan mampu menjaga eksistensi adat dan budaya daerah serta memperkuat peran hukum adat dalam kehidupan masyarakat di tengah perkembangan zaman. Ketua Dubalang Berempat, Berempat Gedang 7 DPP Provinsi Jambi, Syahid Hafizi, menyampaikan pembentukan organisasi tersebut merupakan wujud kepedulian terhadap pelestarian hukum adat Jambi. Keberadaan Dubalang diharapkan dapat mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk kembali mengedepankan adat dan adab sekaligus berkontribusi dalam mewujudkan penyelesaian berbagai persoalan melalui pendekatan restoratif justice.
5: Pelan-pelan tapi pasti bisa sama-sama kita jaga. Kenapa? Karena kita melihat sekarang ini generasi kita, generasi muda itu tergerus memang. Moralitasnya tergerus, rasa malunya hilang di mana-mana. Sangat banyak kita lihat generasi muda kita itu tidak lagi mengedepankan adat dan adab. Mungkin kita selaku orang tua merasakan sendiri, beda dengan kita yang dulu. Ini yang pelan-pelan kami laksanakan, kedepannya kami bisa bersinergi.
0: Melalui kepengurusan yang baru, Dubalang Berempat Gedang 7, Batuju diharapkan mampu bersinergi dengan berbagai elemen masyarakat dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal. Upaya tersebut dinilai penting agar hukum adat tetap menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Saudara, selanjutnya pemerintah Kota Jambi memberikan apresiasi terhadap pembentukan Dubalang Berempat Gedang 7 DPP Provinsi Jambi sebagai langkah memperkuat pelestarian adat dan budaya daerah. Kehadiran organisasi tersebut dinilai dapat menjadi mitra dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal sekaligus memperkokoh identitas budaya masyarakat Jambi. Staf Ahli Kota Jambi Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Feriadi yang membacakan sambutan Wakil Wali Kota Jambi menyampaikan bahwa adat istiadat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia maupun kehidupan sosial masyarakat. Nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, dan kearifan lokal perlu terus dijaga agar mampu menjadi benteng dalam menyaring pengaruh budaya luar yang tidak sesuai dengan adat Jambi.
6: Sesungguhnya kita menyadari bahwa praktik adat merupakan benteng terakhir yang menjadi kesadaran kolektif dalam menyaring pengaruh budaya dari luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal, terutama adat Melayu Jambi. Oleh karena itu, saya mengapresiasi inisiasi dari berbagai pihak, termasuk DPP Provinsi Jambi, Jumlah 4.7 yang berkomitmen untuk menegakkan dan melaksanakan hukum adat Melayu di bumi Ujung Jambi, sembilan lurah, terutama di Tanah Pilih Pusat Kebutuhan Kota Jambi.
0: Pemerintah Kota Jambi berharap Dubalang Barempat Gadang Batuju dapat berperan aktif dalam menjaga melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat di tengah masyarakat. Sinergi antara pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam mempertahankan warisan budaya serta memperkuat karakter daerah. Saudara, populasi badak Sumatera di kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat kini tidak lagi terpantau. Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat BBTNKS menyebut selama 2 tahun terakhir, petugas tidak menemukan tanda-tanda keberadaan satwa langka tersebut di dalam kawasan konservasi. Kepala Bidang Konservasi BBTNKS, Delvi Andra, mengatakan pihaknya sebelumnya telah menjalankan berbagai upaya perlindungan untuk menjaga kelestarian badak Sumatera. Namun hasil pemantauan dalam 2 tahun terakhir tidak lagi menunjukkan keberadaan satwa bercula dua ini. Menurutnya populasi badak Sumatera menjadi salah satu faktor yang menyebabkan satwa tersebut tidak lagi terpantau di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan badak Sumatera masih bertahan di kawasan hutan konservasi lain di Indonesia.
7: Badak Sumatera ini sudah beberapa tahun, puluhan tahun ini tidak ditemukan lagi di wilayah Sumatera, khususnya di Taman Nasional Kerinci Seblat. Ya, namun ada beberapa di daerah lain di luar TNKS, di Lampung, di Banten itu masih ada. Ya, tapi khusus untuk badak Sumatera ini kan beda dengan badak Jawa. Ya, jadi hal ini jadi concern juga karena satwa ini dirasa tidak ada lagi di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Walaupun 10-20 tahun yang lalu ada upaya perlindungan.
0: Delvi Andra menambahkan, meski badak Sumatera tidak lagi terpantau, TNKS masih menjadi habitat penting bagi berbagai satwa liar yang dilindungi. Seperti Sumatera, gajah Sumatera, tapir, beruang, monyet, ekor panjang, serta beragam jenis satwa lainnya. Keberadaan satwa-satwa tersebut menunjukkan TNKS tetap memiliki peran penting sebagai salah satu benteng terakhir keanekaragaman hayati di Pulau Sumatera.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Rencana rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Kerinci tahun 2026 hingga kini masih belum menemukan kepastian. Pemerintah daerah masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait pembukaan seleksi maupun alokasi formasi tahun ini. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BKPSDM Kabupaten Kerinci, Suhatril, mengatakan penentuan kuota formasi sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Meski demikian, BKPSDM Kabupaten Kerinci telah menyusun dan mengirimkan usulan kebutuhan aparatur berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Namun keputusan akhir tetap bergantung pada kebijakan pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
8: Dan untuk 2026 kita nunggu arahan atau instruksi dari pemerintah pusat untuk informasi apakah sedia atau tidak. Itu hari ini kita belum bisa memberi gambaran untuk itu. Kita sudah mengajukan tapi keputusan di pusat karena kondisi keuangan negara menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
0: BKPSDM Kabupaten Kerinci juga mengimbau masyarakat, khususnya para pencari kerja dan tenaga honorer, agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, terutama yang beredar di media sosial mengenai jumlah formasi maupun jadwal pendaftaran CPNS 2026. Masyarakat diminta menunggu informasi resmi yang disampaikan pemerintah. Gubernur Jambi Al Haris melantik 5 pejabat pimpinan tinggi PPT Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi. Bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi kemarin malam. Pelantikan tersebut merupakan hasil proses seleksi terbuka open bidding dalam rangka mengisi jabatan yang sebelumnya mengalami kekosongan, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Adapun pejabat

Da Provinsi Jambi dan Dr. Gigi Iwan Hendrawan Mars sebagai Direktur SEUD Raden Matahir Jambi. Dalam sambutannya, Gubernur Jambi Al Haris mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik, sekaligus mengingatkan bahwa amanah yang diemban merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi, profesionalisme, serta integritas. Gubernur juga menegaskan bahwa tantangan penyelenggaraan pemerintahan ke depan akan semakin kompleks. Oleh karena itu, setiap kepala perangkat daerah dituntut mampu memahami lingkungan kerjanya. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: 3 kabupaten di Provinsi Jambi menjadi daerah rawan karhutla selama musim kemarau. Pelatihan yang dilaksanakan Ditjen Perbendaharaan bantu UMKM pemula perkuat branding hingga pemasaran. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Hasti Wulandari Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ternyata dulu es krim itu bukan cuma cemilan manis buat ngilangin galau loh, tapi beneran dijual sebagai obat. Iya, serius. Di abad ke-18 sampai awal abad ke-20, es krim dipercaya bisa bantu nyembuhin sakit tenggorokan, gangguan pencernaan, bahkan buat ningkatin nafsu makan dan bikin mood naik lagi. Dokter zaman dulu malah sempat nyaranin es krim buat bikin pasiennya lebih semangat hidup. Gokil nggak tuh? Kenapa bisa begitu? Karena waktu itu susu dan gula dianggap punya nilai gizi tinggi, dan rasa dingin es krim dipercaya bisa nenangin tubuh. Walaupun sekarang udah banyak penelitian baru sih, tapi yang gak bisa dipungkiri, es krim tetap jadi mood booster nomor satu. Tapi inget ya, es krim itu punya sejarah panjang sebagai obat bahagia.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Anak kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Sebaiknya, kamu tahu.
3: Teh Rosella terkenal dengan warna merahnya yang cerah dan kandungan antioksidan tinggi. Minuman ini dapat membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kesehatan jantung. Selain itu, Rosella juga dipercaya dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh berkat kandungan vitamin C-nya yang tinggi. Seduh bunga Rosella kering dalam air panas untuk menikmati manfaatnya.
2: Sebaiknya, kamu tahu.

0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya, di ajang request dan sharing informasi. Saya hadir kembali ke ruang dengar Anda. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Siang, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, apa kabar Amar?
1: Sayang.
0: Oh my god.
1: Panas banget, nyala.
0: Iya, asli panas sekali rasanya. Aduh, iya. Gimana gitu ya, Maria?
1: Iya, tapi hati dan pikiran adem.
0: Adem, mudah-mudahan tetap adem ya, Maria.
1: Iya. Oke. Okay. Tubuh aja yang panas.
0: Nah, itu dia. Namun di kondisi cuaca yang panas seperti ini, kayaknya kita juga harus jaga kesehatan nih, Maria.
1: Iya, benar.
0: Supaya kita tetap bisa beraktivitas pastinya ya.
1: Ya, kalau biarpun kita jaga kesehatan, kalau nggak bisa dianu juga ya apa boleh buat.
0: Iya, betul. Kita
1: hanya Tuhan yang tahu.
0: Hanya Tuhanlah yang tahu.
1: Ditangisi hatiku.
0: Asik. Iya. Nanti di sebelah ya, Maria, jam 3 ya. Jangan di sini ya.
1: Iya.
0: Sekarang mau dengar lagu apa, Mar?
1: Ada nggak be lagunya Piala Dunia sekarang, apa judulnya?
0: Apa ya Piala Dunia? Kayaknya
1: iya, ada belum lagunya ya?
0: Ada sih, cuman kita tidak terdownload di sini.
1: Apa?
0: Cari yang aman-aman itu aja deh. Cari yang aman-aman aja.
1: Oh itu ya. Kalau gitu lagunya apa ya? Nggak anu masuk nggak ya Mbak ya?
0: Apa tuh?
1: Dari Elkasi.
0: Elkasi ada.
1: Ya, Kalti.
0: Ntar aku cinta. Coba cari. Elkasi.
1: Kau tinggalkan ya. Kau tinggalkan cintaku.
0: Wow.
1: Wow.
0: Sampai tiga ya, jangan sampai deh.
1: Salam-salam ya. Salamnya buat Mbak Asti, Mbak Sia, mungkin selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Buat semua kru satu sama siang. Malam Minggu mau malam Senin finalnya.
0: Iya, Minggu malam deh kayaknya ya.
1: Iya benar, malam Minggu tuh Perancis dengan Inggris juara 3-4.
0: Waduh.
1: Iya, Seninnya Argentina sama Spanyol.
0: Argentina dan Spanyol, itu juara 1-2 ya?
1: Iya, 2. Yang 3 tuh jam 4. Ya, baru-baru di Balam Belimika, Wauding juga. Memacu pemainnya juga, buatnya Bang Ijal, Bang Tamrim, maju kali Cek Hanita, Pina juga,
0: okay.
1: Bang Albang Bohori juga, buatnya Bang Jo, apa Juli juga, Putra Banten juga, buatnya Pati juga, buatnya Mas Talsan, buatnya Ibu Yani, Bunda Imiati, Bunda Yati juga, Pero juga, Yinta Paliman, Zai Yusuf. Buatnya siapa lagi ya, Kasulek juga.
0: Iya.
1: Buatnya
0: terus.
1: Semuanya aja lah ya.
0: Oke, baiklah. Itu aja ya.
1: Lagunya ada.
0: Lagunya Elkasi tadi kan?
1: Iya.
0: Iya, baik.
1: Oke, lagunya ditunggu ya.
0: Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amar di Bakung.

0: Balik pendengar, di mana saja Anda berada, masih bersama kita di Pro 1 RRI Jambi ya. Ada satu judul lagu yang menanti, Kau Tinggalkan Cintaku dari LKC ya. Selanjutnya Anda ingin request lagu, silakan. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Iya, halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo Bandung.
1: Ibu Kota Periangan.
0: Apa kabar Bang Putra?
1: Kabarnya baik masih.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana, masih sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Mudah-mudahan tetap sehat deh. Masih banyak kegiatan kita ke depannya nih ya. Bang, di sana panas? Hujan? Mendung?
1: Bukannya panas lagi, Bang. Panas.
0: Sama ya di sini juga. Katanya menyala-nyala banget cuaca siang ini. Jangan. Kita ademkan dengan yang dingin-dingin ya.
1: Iya iyalah, diademkan sama yang panas ya bisa juga.
0: Itu dia. Iya deh, mau dengar lagu apa Bang Putra?
1: Dari Bali belum ya, Mbak?
0: Belum masuk. Boleh.
1: Ya, coba dari Bali, Mbak, pilih aja, Mbak. Yang belum pernah diputerin aja, Mbak.
0: Oke, baik. Yang belum pernah diputerin ya, siap. Iya. Buat siapa aja lagunya ini?
1: Ini Bang Turun, tapi Bang Andi bukan tadi itu.
0: Ini Bang Amar tadi yang pertama.
1: Oh, Bang Amar. Ini masalah sini kurang bagus suasanya, radionya kurang kritik.
0: Oh,
1: kutung,
0: gitu ya. Baik. Makasih impornya ya, Bang, ya.
1: Ya, biasanya terang benderang suara Mbak Asyik, kalau sekarang agak-agak gimana gitu.
0: Berarti ini nih, ada ini dengan sinyal atau apa, jaringan kali ya.
1: Iya, betul.
0: Iya.
1: Salam-salam, Mbak, ya.
0: Iya, buat siapa aja?
1: Iya, tadi Bang Amar tadi, ya.
0: Bang Amar, terus?
1: Untuk Bang Rizal, Bang Bohori, Bang Dike, Bang Andi, sama kawan juga, ya. Bang Hamzah Yusuf, Bang JJ, terus Bang Juli. Untuk Tero, Naila, Ajeng, Sinta, Burmam, Udah Aisyah juga, ya. Semua aja nih, Mbak, tanpa sesuai Ajeng, lupa Ajeng.
0: Ajeng, betul.
1: Aku di sini, Jeng.
0: Iya.
1: Jeng Sempunji, Jeng Sempunji. Ya, untuk Basi, selamat tugas, selamat tuntas. Atau segera pulang.
0: Iya.
1: Iya, bocil-bocil menunggu di rumah.
0: Iya, baiklah. Terima kasih, Bang Putra, ya.
1: Oh, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, selamat siang.
1: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Iya, apa kabar Bang Jul?
1: Baik, Mbak dari Bulan Asti.
0: Dari Bulan Asti. Bagus juga ya nama aku dibalik ya. Kalau Abang dibalik
1: sehat,
0: jadi apa?
1: Sehat selalu Mbak Ulan.
0: Sehat. Ya? Kalau Abang dibalik jadi Ijul ya, Bang Ijul. Bagus juga tuh. Sehat Bang Ijul.
1: Ijul, Ijal gitu ya.
0: Ijul, Ijal.
1: Saya dengar suara Mbak Ulan kayak habis makan 3 piring gitu kan.
0: Enggak
1: gitu
0: ada.
1: Ya.
0: Belum makan aku, Bang, malahan.
1: Kayak kalau kekenyangan itu kan rasanya berat ngomongnya gitu ya.
0: Enggak, ini suara lagi apa ya? Aduh, enggak enak banget pokoknya pedih tenggorokannya.
1: Lagi kena virus ya?
0: Enggak tahu nih virus apa.
1: Virus
0: ini itu, kayaknya virus 3L deh, lemah, letih, lesu.
1: Tapi harus tetap semangat.
0: Iya, semangat.
1: Kurang cairan ini.
0: Iya, benar. Memang Bang asli. Ya Allah. Ini apa namanya? Dopingnya kurang nih siang ini ya. Aku kayaknya mau cari ini aja deh nanti, kopi ya atau apa lah gitu ya.
1: Kalau panas-panas kayak gini jangan cari kopi, Bang Ula.
0: Jadi cari apa, Bang, Bang Iju? Cari apa? Kalau cari yang dingin-dingin nggak bersahabat dengan tenggorokan aku. Nah.
1: Jangan air dingin.
0: Oh, jadi air putih
1: air,
0: aja.
1: Air biasa itu, biasa.
0: Gitu. Anget-anget kuku kali ya. Kebakar nggak tenggorokan aku?
1: Kalau anget-anget apa ya digembernya di luar, Mbak. Lakukan anget, Mbak.
0: Allah Akbar.
1: Kasih gula kan?
0: Iya.
1: Langsung angkat, langsung enggak ya.
0: Aku tuh kalau Bang Juli enggak masuk tuh enggak semangat kayaknya gitu loh.
1: Oh, sekarang kan sudah gabung semangatnya.
0: Tuh kan kalau Bang Juli gabung udah semangat aku. Langsung ini aku baterai aku langsung 80%, 90%. Iyalah. Oke, mau denger lagu apa, Bang?
1: Aku ingin kau selalu ada ya.
0: Ada terus kok aku.
1: Iyalah, makanya aku ingin kau selalu ada terus pokoknya.
0: Oke, baiklah. Buat siapa
1: dari
0: ini?
1: Nah, mudah-mudahan Mbak Ulan ada ya lagunya ya.
0: Ada, coba aku cari. Ku ingin kau selalu ada ya.
1: Iya.
0: Ini beneran judulnya?
1: Bener, judulnya itu.
0: Coba aku cari dulu.
1: Mana kemarin sampai nyari bawa kolong ke dalam lemari katanya.
0: Itu dia
1: ketemu, mudah-mudahan ketemu nih.
0: Dari Naf, beneran penyanyinya Naf. Kok judulnya panjang banget
1: betul.
0: Ya?
1: Dari Naf. Kau selalu ada.
0: Coba lagi.
1: Dirinya itu, judulnya itu juga.
0: Oh. Iya deh, lanjut dulu.
1: Lanjut dulu kemana?
0: Lanjut buat salam-salamnya. Aku mau cari dulu nih di atas genteng kayaknya nih judulnya.
1: Ya boleh lah, cari di lubang-lubang atau ada nyumpuk-nyumpuk. Atau dibawa pulang Mbak Nana kali.
0: Bisa jadi. Dibawa dia pergi holiday kayaknya 3 hari ini dia off.
1: Oh itu dia kan, mudah-mudahan ketinggalan lah gitu. Lupa bawanya kan.
0: Iya.
1: Mbak Ulan ya sehat selalu keluarganya. Ya, dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari segala bala musibah juga.
0: Amin ya Allah.
1: Amin,
0: makasih Bang.
1: Bang Abdullah juga ya, sehat selalu Bang Abdullah. Ya, laris manis dagangannya. Terus untuk tadi ada Putra Banten juga mengamarkan ya, Mbak Ajeng juga gabung Mbak Ajeng.
0: Terus.
1: Lagi kipas Mbak Ajeng nih. Terus untuk Bang Ijal ya, Bang Rudi juga, Mbak Vero, Mbak juga ya, Mas juga Mbak Cinta.
0: Oke.
1: Terus untuk siapa lagi? Oh, Bang Kadir ya, Bang JJ juga.
0: Iya.
1: Bang Bukhari. Bang Simbon. Abang-abang semuanya lah, Mbak. Iya, Mbak Anita, deh. Mbak Anita juga ya.
0: Oke.
1: Selamat siang, sehat selalu semuanya. Lagunya ada, Mbak?
0: Lagunya aku ganti, Bila Nanti Kau Jadi Milikku.
1: Bolehlah. Yonian. Untuk Mbak Ajeng ya.
0: Iya, makanya itu terkhusus buat Ajeng.
1: Terima kasih waktunya.
0: Bila nanti kau milikku. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar di satu WhatsApp di siang ini yang masuk ini ada siapa ya? Coba baca dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Request lagu Pandangan Pertama dari Ran. Pandangan Pertama. Oh bukan itu Mbak. Nanti kita cari judul lagunya ya. Na na na na na na na na. Pada pandangan yang pertama. Oke, aku tahu lagunya nih. Oke, salam untuk semua fans Pro 1 RRI Jambi tanpa terkecuali. Selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Untuk Mbak Asti Wulandari, selamat siang dan selamat tugas dari Haye Hamzah Yusuf ya. Iya, baiklah pendengar, di mana saja Anda berada. Selanjutnya ini ada siapa ya? Dika Ternate, request lagu Mbak dari Rahma Rahmi, judulnya Kerinduan. Salam buat Bang Andik katanya, Mbak Pero, Mbak Pina, Bang Rudi, Bang Ucan, Mbak Naila, Mbak Ajeng, pokoknya semuanya ya. Dan semuanya tanpa terkecuali katanya. Semoga terhibur ya buat lagunya, buat spesial buat Bang Andik katanya. Oke, jangan kemana-mana pendengar. Nanti yang mau bergabung setelah lagu-lagu ini dulu ya. Kita akan kembali lagi setelah beberapa tembang lagu berikut ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gimana saja Anda berada, saya balik lagi ke ruang dengan Anda ya di ajang sharing informasi dan request lagu-lagu pop Indonesia siang ini. Di tengah cuaca yang sangat menyala sekali ya di Kota Jambi saat ini, tepatnya di Telanaipura Kota Jambi. Bagaimana dengan di daerah Anda nih, cuaca menyala banget seperti sekarang ini di tempat aku atau seperti apa? Iya, mendengar masih saya nantikan Anda yang ingin mengirimkan pesan di WhatsApp Pro 1 RRI atau menelpon secara langsung ya, silakan. Dan saya akan bacakan, kemudian insya Allah saya akan putarkan lagunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, request lagu Stinky, Pesonamu di... Pesonamu judulnya, baiklah. Salam buat Mbak penyiar, salam kenal juga dan salam buat kawan-kawan lamo di Lorong Jahit dari Hendra Medan. Oke, baiklah buat Bang Yuhendra di Medan ya. Salam kenal juga ya. Semoga tetap stay di Pro 1 RRI Jambi untuk acara kita di siang hari ini ya. Request lagu dan sharing informasi. Bang Hendra, kalau di Medan gimana nih cuacanya?

Baik pendengar, saya nantikan kembali di 0811 6707 8850 ya.

Anda yang ingin bergabung di siang hari ini, saya nantikan pendengar di 0811-6707-8850 ya. Silakan ya, jangan ragu ya buat nyamperin kita di Pro 1 RRI Jambi saat ini.

Ya, saya akan putarin lagu-lagunya. Anda yang request di pesan WhatsApp juga ya, jangan khawatir, insya Allah jika lagunya ada nih ya, kita akan puterin ya. Dan terima kasih Anda yang sudah tetap bersama di Pro 1 RRI Jambi siang hari ini. Luar biasa banget ya. Sampai apa namanya itu menyengat ke dalam studio ya, ngelihat cuaca di luar sana. Kita harus jaga kesehatan, terlebih Anda yang sedang dalam perjalanan saat ini ya. Perbanyak konsumsi air putih buat kita semuanya ya. Iya, ada balasannya nih dari Bang Yuhendra. Terima kasih, tetap mendengarkan siaran Pro 1 ya Bang. Luar biasa banget. Katanya dari di Medan saat ini mendung Mbak. Serius mendung, aduh adem banget berarti di Medan saat ini ya. Baik pendengar, masih saya nantikan Anda ingin bergabung di Pro 1 RRI Jambi ya. Kita dengar dulu deh lagu berikut ini ya, untuk Anda yang tentunya masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Ada lagu dari Bang Hendra tadi ya, yang request lagu

pesonamu ya Bang ya. Coba aku cari ya. Dan pastinya juga Anda yang ingin tentunya mendengarkan siaran kami itu bisa melalui FM 88,5 MHz, bisa juga di streaming rri.co.id dan juga di RRI, aplikasi RRI Digital ya. Baik, semari menantikan Anda yang ingin bergabung. Saya coba kasih satu lagu lagi untuk Anda ya.

0: Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, saya terima kembali Anda yang ingin bergabung ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore, Kak Ulan.
0: Iya, apa kabar Bang Andik?
1: Alhamdulillah, suasana cerah, panas.
0: Panas
1: sekali.
0: Banget ya.
1: Iya, kalau Kak Ulan kan enak di ruang kaca.
0: Iya, kalau di sini sih adem ya, tapi kalau ngelihat keluar tuh kayaknya Bang Andik, ya ampun. Aduh, iya, luar biasa banget.
1: Tapi apinya adem gak sih?
0: Adem, adem pasti. Amin. Iya. Bang Andik sehat,
1: tadi
0: Bang?
1: Sudah gabung di WhatsApp ya?
0: Iya, tadi benar-benar sudah saya bacain kok.
1: Iya. Uh-uh. Yeah. Uh-uh. Saya minta lagunya dari ini, dari Aprilia. Satu janji dua hati.
0: Satu janji dua hati. Coba aku cari. Yeah. Ya.
1: Kalau nggak ada itu, sejak kamu ada itu. Di Aprilia juga itu. Mm-mm. Sejak ada kamu.
0: Sejak ada kamu. Semenjak ya. Ada dirimu. Dunia ya, ada keras. Iya, ini ada nih dua hati satu janji ya, ya kan? Ya. Ya. Baiklah.
1: Salam Kak Ulannya.
0: Iya, lanjut Bang Andi.
1: Salamnya pertama-tama buat Dika di Ada Ternate. Mm-hmm. Terima kasih salamnya sayang. Semoga Dika baik-baik saja di sana. Mm-hmm. Diberi kesehatan, panjang umur, bulan rezeki bersama keluarga besarnya, selalu dalam lindungan Allah SWT. Dika jangan bertelepon kemana-mana, Nona. Sudah boleh bertelepon kemana-mana. Okay. Kata di sini baik-baik saja ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus, buatnya Tina, mm-hmm. Ajeng, Vero, Cinta, mm-hmm. Kak Anita, Bunda Nadia dan Aliminya, mm-hmm. Bang Ajum, Bang Rudi, Amarkan, iya. Putra Banten, Amza Yusuf, Kadir CS, Bang Armi, Bang Yuli, Bang Jeje, mm-mm. Buat Kak Ulan,
0: iya.
1: Salam sehat, salam bahagia,
0: salam.
1: Semoga panjang umur, murah rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin ya Allah.
1: Dika, semoga terhibur dengan lagu ini ya sayang.
0: Oke, okay, Bang Andik. Iya deh.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik, silakan yang ingin bergabung di siang hari ini ya, silakan. Saya nantikan lo ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Asti.
0: Iya, Mbak Anita, apa kabar, Mbak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Kak Asti, kabarnya sehat kan?
0: Iya, alhamdulillah. Cuman tenggorokan aja yang kayaknya nih mau batuk deh, gatal gimana gitu.
1: Iya, kalau gatal gitu nih mau batuk.
0: Bener. Apa karena banyak konsumsi air es atau apa gitu ya?
1: Bisa jadi.
0: Bisa jadi
1: gitu.
0: Ya.
1: Air angkat-angkat kuku Kak Asti.
0: Bener. Aku ganti ke air angkat-angkat kuku Mbak Anita.
1: Iya, enak tuh minum anget-anget tuh.
0: Cuaca
1: di sini mendung loh Kak Asti.
0: Serius?
1: Iya, mendung banget, soalnya sore kemarin juga hujan.
0: Ya ampun, di sini panas banget loh Mbak Anita.
1: Sudah nih hardup banget, udah kayak mau hujan beneran.
0: Beda daerah, beda ininya ya.
1: Padahal satu langit ya Kak Asti.
0: Iya, satu bumi.
1: Iya.
0: Iya. Mbak Nita mau dengar lagu apa, Mbak?
1: Lagu Adisa bisa Kak Asti?
0: Adisa
1: ku tak bisa.
0: Adisa ku tak bisa. Iya, kita cari dulu ya. Silakan untuk salamnya.
1: Ya. Salamnya pertama kali dulu buat Kak Asti Wulandari. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga, sukses selalu Kak Asti.
0: Baik, makasih.
1: Terus tadi ada Bang Andi Cakra ya. Sama Nona Dika, semoga sehat selalu dan langgeng selalu. Semoga romantis selalu.
0: Amin.
1: Iya, kita doakan ya Kak Asti ya.
0: Iya dong, cepet sama-sama gitu ya.
1: Iya, kan dia yang paling romantis Kak Asti.
0: Iya, benar.
1: Iya deh.
0: Lanjut.
1: Terus tadi buat Bang Juli juga, terus ada Bang Amar. Terus juga buatnya Bang Ijal, Bang Rudi. Terus buatnya lagi Pero, buat Pina juga ya, Bang JJ juga, Bang Simon, Bang Abdullah Yusuf juga, Bang Abdullah, Bang Ramlan, ada juga Bang Kadir CS juga,
0: iya.
1: Bang Bukoni, ya pokoknya semua-semualah ya Kak Asti yang mendengarkan. Bro satu, pokoknya tetap jaga kesehatan.
0: Iya.
1: Pokoknya, iyalah pokoknya tetap jaga kesehatan pasti ya.
0: Iya, baiklah.
1: Kasih juga tetap jaga kesehatan tuh.
0: Sama-sama, semoga ini segera pulih deh kayaknya Mbak Anita ya, mudah-mudahan.
1: Iya, jangan minum es terus lah kasih ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Tapi memang kalau panas itu pengennya minum air adem gitu aja.
0: Kadang aku udah ngehindar nih Mbak Anita, tapi ada aja yang nyodorin kadang gitu kan.
1: Iya emang. Jadi daripada mubazir ya enak ditelan.
0: Balik lagi kata-kata sayangnya kan ada. Sayang.
1: Sayang deh, biarin aja, belum minum aja.
0: Iya tuh kan Mbak Anita tahu.
1: Kiranya mah antar aja lah penyakitnya, yang penting mah diminum dulu.
0: Abis itu mulai gatel lagi.
1: Mulai
0: ya
1: gatel
0: ampun.
1: Iya deh. Deh pokoknya tetap semangat lah Kak Aziz ya selalu lah ya.
0: Baiklah,
1: ada
0: makasih. Ada Adista ku tak bisa.
1: Oke lah kalau begitu. Adista makasih ya.
0: Iya sama-sama Mbak Anita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Enak nian minum es tebu. Tebu. Pak De, ada es tebu enggak di sana, Pak De?
2: Enggak ada, Mbak.
0: Enggak ada yang nanam tebu ya di situ ya?
2: Ya, di pinggir jalan kemungkinan banyak, kalau di lagang enggak ada.
0: Iya juga. Kenapa Pak De enggak sambil nanam tebu gitu?
2: Kalau nanam bisa lain sama yang punya tanah.
0: Aku kayak berasa ngomong sama anak SD gitu ya, yang tanya satu, jawab satu.
2: Iya, kalau di lapang sini jangan kebisore, besok udah dibalik-balik lagi sama yang punya tanah.
0: Oh, iya, karena itu bukan punya pribadi ya, Pak De ya?
2: Bukannya gitu, yang punya tanah yang kemarin kan yang manjat-manjat itu dia ikut mau makan juga.
0: Iya.
2: Okay. Kalau kita kan numpang.
0: Numpang
2: yang punya kan yang manjat-manjat itu.
0: Oh, yang manjat-manjat itu maksudnya monyet.
2: Iya.
0: Ya Allah, ya Rabbi.
2: Ada di luar, jadi kita nggak bisa
0: berarti, benar. Berarti kalau kita nanam kayak pisang atau apa, ya kita bersedia berbagi ya Pak De.
2: Batang ubi, iya.
0: Ya berbagi, kalau dia dapat duluan ya udah dihabisin deh sama dia.
2: Orang nanam nggak pernah panen Pak De, Mbak.
0: Pantas kan nggak pernah nyampe ke sini, ya Allah dah. Iya deh.
2: Kemarin tuh banget pertanyaan cuman ya kapan ditinggal terjadi pula-pula sudah habis. Kalau turun jadi apa terus kita nggak bisa kerja kan?
0: Iya benar juga. Iya deh, kita pokoknya sesama makhluk hidup saling jaga aja gitu ya.
2: Iya,
0: itu lagu apa Pak De?
2: Jaga selalu hatimu.
0: Kau jaga selalu hatimu saat jauh dariku. Tunggu aku kembali. Iya.
2: Asik.
0: Berarti dari Seventeen nih Pak De ya, jaga selalu hatimu ya. Buat siapa? Buat Budi pastinya.
2: Ya, buat yang di sana lah.
0: Iyalah, buat siapa lagi?
2: Terus satu yang numpang dengerin aja kan.
0: Bagi yang suka pas lagu ini lagu kesukaannya juga enak banget buat didengerin ya.
2: Iya.
0: Tapi tujuannya Pak Ade buat yang itu. Buat yang satu itu aja.
2: Yang satu aja, yang lainnya numpang dengerin aja lah.
0: Kalau aku matiin abis deh lagunya, bisa dengerin. Oke lanjut.
2: Sebenarnya buat seluruh pendengar pro satu yang ada di Bang Hendra di Medan ya.
0: Iya, Bang Hendra di Medan, di sana mendung katanya.
2: Tanyakan alamnya di mana Mbak ya, mungkin kalau pas.
0: Nah. Iya, Bang Hendra di mana nih posisinya, medannya ya? Ditanyain Pak D tuh.
2: Pak D kan sering nganter anak ke Medan.
0: Iya benar. Siapa tahu bisa silaturahmi nanti ya Pak D ya?
2: Tapi silaturahmi pendengar satu Jambi gitu.
0: Iya betul.
2: Apalagi Bang Hendra kan katanya orang Simpang Kawan.
0: Iya betul.
2: Radio Rally, Dangko, Bungo, Terlangun.
0: Iya benar. Terus?
2: Ini Batang Rudi mungkin dia nggak mau jaga hatinya kok.
0: Iya, makanya belum masuk. Dia lagi jagain ya hatinya, lagi ngademin hatinya gitu ya di tengah teriknya cuaca siang ini. Iya deh.
2: Kita lagi kubangan sama Mbak Dikanya, Mbak ya.
0: Cocok juga nih Pak De, bener. Jaga selalu hatimu, karena lagi LDR-an kan? Tadi Mas Andik bilang kan, Nona Dika, jangan telepon-telepon yang lain, aku baik-baik saja di sini.
2: Nanti Dika turun jaga hatinya, nanti malah hatinya ke sana sini, saya pula.
0: Pak Adi nih, gak boleh seuzon Pak Adi.
2: Tadi ada Mbak Anita itu
0: Mbak Anita di Sungai Toman.
2: Oh Mbak Anita di Sungai Toman.
0: Coba salam dulu, samperin hai Anita gitu. Coba Pak De, pasti dia dengar tuh.
2: Mbak Anita. Kalau bisa Pak De mau cari Sungai Toman di sana Mbak.
0: Lah bilang aja mau ketemu Mbak Anita. Oke.
2: Iya, mau ngerasain ikan toman di Sungai Toman tuh banyak.
0: Tapi nggak ada lagi ikan toman di situ Pak D, namanya aja Sungai Toman, tapi ikannya sudah jarang. Ya nggak Mbak Anita, bener ya? Nanti kalau kepengen banget beli aja.
2: Yang makanya kita kesana ketemu Mbak Anita dulu.
0: Nah tuh kan, aduh, akal bulus Abu Nawas ini mah. Tapi
2: ya.
0: Pak D, tapi jangan ngajak-ngajak Bang Rudi ya, jangan ya.
2: Nah, harus diajak sendiri
0: ya. Enggak usah, iya.
2: Bang Rudi, kalau Bang Rudi di Jambi Kecil aja.
0: Bang Rudi mainnya di Jambi Kecil, Modong, ya kan?
2: Kalau ngajak Bang Yuli, ya nanti.
0: Alah, ya sudahlah Pak D.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Pak D marah Bang Rudinya. Lama banget sih Pak D masuknya kalau sama Mbak Wulan. Mau ke tempat Mbak Anita juga sendiri-sendiri. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hampir ke, hampir nian Bang Rudi keselek.
2: Pasti kalau ke tempat Anita pasti lewat tempat saya dulu Pak D.
0: Nah ya, makanya aku bilang tadi mau ajak Bang Rudi.
2: Saya bilang sama Bu D nanti.
0: Makanya dia gak mau ajak abang, diam-diam aja. Pasti
2: salah dia mau ngedang aja aku. Karena kan nomor istrinya ada padaku.
0: Masya Allah. Ini sudah bicara ranah daripada kekuasaan atau tata tertinggi. Oh, ternyata punya mata-mata. Matamu memenangkanku.
2: Katanya jagalah hatimu, maca hati dia aja dijaga.
0: Iya. Harus saling sama jaga lah.
2: Iya, harus saling menjaga dia.
0: Kayak Bang Rudi kan, yang satu di gerunggung, yang satu di seneti.
2: Asik.
0: Iya, tetap jaga juga karena Bang Rudi tiap hari ketemu orang.
2: Dijaga juga, iya.
0: Iya betul.
2: Karena kita kan banyak ketemu orang di pasar.
0: Siapa tahu kan, walaupun usianya udah nggak muda lagi, tapi ada yang ngelirik. Aduh, gimana tuh ya?
2: Iya, kalau ngelirik aja nggak apa-apa mau.
0: Pandangan pertama.
2: Apalagi kalau di pasar kan harus saling ngelirik. Kalau nggak saling ngelirik, no contact dia nggak bisa belanja dia malah.
0: Tup, Bang Rudi lihat ke kanan, ada yang ngelirik. Cari apa Bu?
2: Lihat ke belakang ada lagi, cari apa Pak?
0: Gitu. Betul betul, masuklah apa carinya. Allahu Akbar. Mau denger lagu apa Bang?
2: Lagunya kita kena ada mata-mata, kini minta dua mata aja. Mata Pak D dan mata saya.
0: Allahu Akbar. Iya deh.
2: Hati-hati Pak D, karena ada mata yang lain nanti yang lihat.
0: Iya, dua mata, hati-hati Pak D.
2: Karena kelihatannya sekarang ini lagi-lagi kasmaran semua hari ini ya.
0: Kayaknya iya, Bang. Kayaknya iya, Bang. Lagi kasmaran semua kayaknya nih.
2: Ih, bukan lagi sampai panas memara hari ini. Sampai yang aninya panas memara dia ya.
0: Kayaknya yang enggak ada pasangan atau apa, kayaknya kita ini cuma ngontrak iya, deh kayaknya katanya.
2: Tinggal Bang Ramlan lagi ini ya, lagi nikol ke sini yang sabar ya.
0: Iya, Bang Ramlan nanti dapat kok Bang Ramlan.
2: Iya, nanti dapat. Kalau enggak dapat ya hubung aja nomor Hesti Wulandari.
0: Apa hubungannya ya Allah? Lanjut.
2: Oke, buat Mbak Asti ya, selamat siang menjelang sore ya, sehat selalu, sukses
0: selalu ya. Amin ya Allah.
2: Buat Pak D, kita harus saling berbagi Pak D.
0: Iya.
2: Jangan saling curiga, nggak boleh. Tidur juga nggak boleh. Buat putra RTN yang lagi miskol juga sehat selalu. Buat Bang Andi sama siapa tadi pasangannya?
0: Mbak Dika Ternate, betul.
2: Ya, gila. sehat selalu, sukses selalu ya. Semoga langgeng hubungannya, semoga kita semua diundang besok ya Mbak, ke Ternate semua kita.
0: Ya Allah, pakai apa lah nak kesana.
2: Nanti kan di apa, di ongkosi sama Mas Andi.
0: Oh iya, nanti dia nyiapin ini helikopter. Helikopter turun ke Padang.
2: Belum tentu kan, iya. Dia kan banyak mobil apanya tuh, mobil apa itu dia, travel.
0: Mainan.
2: Enggak, mobil travel dia banyak, Mbak.
0: Oh, serius? La ilah, iya, ya Allah.
2: Dia kan punya travel, belum tentu kan, ini kan satu mobil untuk kita semua.
0: Masya Allah, bisa jadi mantap. Amin.
2: Penting kita doakan yang baik-baik aja.
0: Iya, baiklah.
2: Belum tentu kan, belum tentu juga kita nanti ditransporti dia sama dia, enggak tahu juga.
0: Iya, ngarep ya, kita ngarep.com.
2: Ngarep Bang Andi ya.
0: Iya.
2: Belum tahu kan Bang Andi lagi dengar apa ya.
0: Iya, semoga ya, nanti bisa terwujud deh.
2: Hatinya lagi berbunga-bunga kan, belum tentu orang lagi senang.
0: Iya.
2: Oke, buat tadi Mbak Anita ya yang di Sungai Toman, katanya ikan toman yang enggak ada lagi.
0: Bener gak Bang? Gak ada lagi. Iya. Susah carinya ikan toman.
2: Ini jarangnya si toman, tapi kalau di simpang Giri masih banyak toman.
0: Masih ada.
2: Masih ada.
0: Tapi toman sekarang itu toman kurungan ya Bang, bukan toman liar ya. Jarang ya.
2: Toman liar ya.
0: Iya.
2: Kalau toman liar kan beda dia rasanya sama toman kurungan.
0: Iya, toman liar itu amar tuh, toman liar tuh.
2: Iya, bukan lagi itu kepala teman itu.
0: Oke
2: lah, buat semua-semuanya aja ya Mbak Ula.
0: Iya.
2: Oke. Masih ada ya?
0: Ada.
2: Nah, ya terimalah kesian ini banyak miss call gitu ini ya. Ya buat miss call.
0: Coba aku nanti.
2: Baik,
0: okay, baik. Makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, sepertinya ada beberapa lagu nih, 1, 2, 3, 4 ya, kayaknya pas sampai ke penghujung waktu kita di jam 15 waktu Indonesia Barat. Aduh, mohon maaf banget yang mau gabung, next time lagi ya, besok bisa gabung bersama kami di ajang request lagu dan sharing informasi ya. Baik pendengar, saya Stulandari, pastinya tuntas sudah kebersamaan kita. Namun di segmen Jambi sore ini akan dilanjutkan oleh rekan Sudirman ya. Dan pastinya selamat sore, sampai jumpa.

0: Eh, Sa, lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy, itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba, lama-lama ketagihan. Uangnya habis, utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Rud.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu. Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.
2: Pohon dalam pertumbuhan punya andil terhadap kehidupan manusia. Pohon dapat mengurangi kandungan karbon dioksida CO2 dalam air dan mengeluarkan oksigen ke udara untuk nafas manusia. Pohon tumbuh dalam jumlah besar, mampu membuat 60% air hujan bisa terserap oleh tanah. Hal ini bisa meningkatkan pasokan air untuk keberlangsungan hidup manusia. Populasi pohon yang tinggi akan jadi lumbung air dan bisa menahan terjadinya pergeseran tanah longsor dan bencana banjir. Salah satu penyebab bencana banjir dan longsor karena hutan gundul dan lahan tidur yang tidak produktif. Ayo menanam pohon, jaga dan lestarikan yang sudah tumbuh untuk Indonesia.
3: Kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.

Sore ini berkat dimanapun berada, saya Dirman hadir untuk Anda di edisi Jumat 17 Juli 2026. Untuk Anda dimanapun berada yang tetap setia bersama kami, terima kasih. Dan untuk Anda juga kami hadirkan informasi update. Kita akan sedikit berbincang mengenai mewujudkan keadilan di dunia digital. Kalau dunia digital itu sebenarnya harusnya merata dari kota sampai ke desa. Tapi kalau berbicara digital, sebenarnya di desa-desa, mungkin salah satu contohnya di Provinsi Jambi sudah ada. Cuma mungkin banyak juga yang belum paham mengenai literasi digital. Harapannya itu mereka bukan hanya menerima tetapi menyaring juga informasi-informasi positif. Karena di dunia digital saat ini pendengar, memang banyak sekali informasi hoax yang bersebaran. Kalau berbicara mengenai mewujudkan keadilan di dunia digital berarti memastikan kesetaraan akses teknologi, perlindungan hak individu dan penegakan hukum yang merata. Karena banyak sekali mungkin yang menggunakan sosial media tidak paham apa yang diposting, apa yang diucapkan, apa yang disebar atau di-share itu bahkan harus sebenarnya diteliti terlebih dahulu. Pendekar, hal ini dicapai melalui pemerataan infrastruktur internet, regulasi perlindungan data yang kuat, mitigasi bias algoritma, serta pemberdayaan literasi digital agar semua kelompok masyarakat dapat berpartisipasi dengan aman. Tapi kalau untuk di kota Jambi atau Provinsi Jambi sendiri, sepertinya hal tersebut belum banyak yang menjadi pelopor supaya mereka ini paham bahwa penggunaan sosmed di dunia digital saat ini itu ada positif negatifnya. Dan untuk mewujudkan ekosistem yang adil tersebut, ada beberapa langkah pendengar, diantaranya pemerataan akses dan infrastruktur. Memastikan masyarakat di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T memiliki koneksi internet yang stabil dan terjangkau agar tidak tertinggal secara ekonomi dan pendidikan. Ini adalah salah satu contoh. Mungkin ada beberapa desa di Provinsi Jambi pendengar, tapi saya ambil contohnya dari desa saya, cepatnya Desa Batu Sawar. Kalau untuk akses sebenarnya sudah ada, tetapi ini tidak terlalu kuat begitu. Karena di sana itu hanya ada satu provider saja yang internetnya ada, tapi ini harus dicari terlebih dahulu internetnya di titik-titik tertentu begitu. Karena memang untuk cakupan atau sebaran jaringannya ini tidak merata memang di daerah sana. Terus juga mereka sebenarnya harus diberikan setidaknya penyuluhan lah ya dari pihak terkait, mungkin perangkat desa atau semacam lah. Ini karena penggunaan sosmed ini harusnya bisa melindungi data juga, data pribadi. Nah, mereka mungkin kurang paham nih mengenai hal tersebut. Menerapkan regulasi perlindungan privasi yang ketat agar hak-hak individu tidak dieksploitasi oleh platform digital atau peretasan. Karena banyak sekali yang FOMO ya, bahasa kerennya. Mereka ini hanya ikut-ikutan begitu, tapi banyak sekali negatifnya. Nah, untuk informasi lainnya juga kami hadirkan untuk Anda pendengar, tetap bersama kami.

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba pelatu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balung Bebibuk. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balung Bebibuk atau lomba perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balung Bebibuk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balung Bebibuk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikbek, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Betrikbek dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau balung bebibuk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Suatu ketika Ali bin Abi Thalib berkata, "Lidah itu laksana binatang buas, bila dilepaskan pasti membunuh." Perkataan Imam Ali ini patut kita renungkan dalam-dalam, bahwa lidah, walaupun hanya sebuah daging yang kecil di mulut, jika kita lepaskan dengan berbicara seenaknya, menyakiti dan menyinggung orang lain, bisa menyebabkan terjadinya pembunuhan dan kekejaman. Cukup banyak terjadi di masyarakat kita, hanya karena salah lidah bicara, akhirnya terjadi tragedi pembunuhan. Sungguh, lidah itu buas sekali. Jika kita tidak mampu mengendalikannya, akan berbahaya. Oleh karena itu, pepatah Arab mengatakan, keselamatan manusia tergantung pada penjagaan lidahnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid. Hadis riwayat Ibnu Asakir. As

Di suatu tempat promosi penjualan rumah, ada salah seorang pengunjung tertarik dengan rumah yang ditawarkan. Akhirnya, ia membeli rumah tersebut. Setelah 2 tahun ditempati, ternyata rumah itu tidak sesuai dengan janji dalam promosi. Kualitas bangunannya rendah dan berada di kawasan yang rawan banjir. Pembeli rumah itu sedih dan kecewa. Jual beli yang demikian itu termasuk penipuan, karena promosi yang ditawarkan berbalik dengan kenyataannya. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami." Pro 1.

muslim dan muslimah dimanapun berada. Dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah salat asar untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."

Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."

0: Din, aku lagi butuh uang cepet nih. Ada yang nawarin pinjaman online, cairnya cuma 5 menit, gimana ya?
1: Hati-hati, Rin. Sudah dipastikan belum tuh pinjaman online yang legal atau gimana?
0: Belum sih, tapi kan yang penting dia cepet cair.
1: Nah, itu berbahaya. Pinjaman online sering menggunakan bunga dan denda yang tidak wajar.
2: Belum lagi cara penagihannya bisa mengintimidasi dan juga mengganggu keluarga maupun teman.
0: Wah, aku juga baru tahu nih. Hampir aja aku asal daftar.
1: Kalau memang perlu pinjaman, pastikan menggunakan layanannya resmi dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan mudah tergiur proses instan tanpa mengecek keamanannya.
0: Makasih ya sudah ngingetin. Lebih baik berpikir matang daripada menyesal di kemudian hari. Tapi aku boleh pinjam uang kamu enggak?
1: Sorry ye, enak aja.
3: Jangan mudah tergiur pinjaman online. Bijak mengelola keuangan, cek legalitas penyedia layanan, dan lindungi data pribadi Anda. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati kopi.

Selamat sore pregari para pemberada yang tetap setia bersama kami, Anda yang mendengarkan melalui stasiun relay di Bungo 99,4 MHz, Sarolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan Tungkal Ilir 99,0 MHz. Dan Anda yang mendengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital, masih kami hadirkan informasi seputar mewujudkan keadilan di dunia digital. Kalau tadi mengenai data, mungkin banyak yang tidak memahami bahwa sosmed yang digunakan itu pasti adanya data baru bisa menggunakan sosial media. Nah, kali ini mengenai AI. Kalau berbicara AI itu sebenarnya enaknya sama berbarengan dengan anak muda, terus juga pakarnya. Tapi pada dasarnya AI itu ada positif negatif juga, sama seperti menggunakan media sosial. Kalau AI sendiri memastikan kecerdasan buatan atau yang dilatih menggunakan data yang inklusif dan transparan, sehingga tidak mendiskriminasi kelompok tertentu dalam rekrutmen kerja, pinjaman finansial maupun putusan hukum. Karena AI sendiri sebenarnya banyak sekali digunakan di era digital saat ini, pendekar. Mereka yang memang mungkin mau instan, bahkan ada yang mungkin waktu itu heboh dengan racin, drakor, itu ada yang bahasanya short video, itu kan biasanya menggunakan talent. Nah, seiring perkembangan zaman di era digital saat ini, banyak sekali mereka-mereka yang memangkas biaya tertentu, maka menggunakan AI biar instan. Terus juga perlunya pendidikan literasi digital, tapi kalau yang ini harusnya diajarkan dari tingkat yang paling bawah, mulai dari mungkin SD, bahkan ke tingkat selanjutnya SMP, SMA, dan di bangku kuliah. Kalau untuk pendidikan sendiri, pendengar, membekali masyarakat dengan kemampuan berpikir kritis untuk membedakan antara hoax atau tidak, melindungi diri dari penipuan online, dan menghindari cyberbullying. Secara tidak sadar mungkin banyak di perkampungan yang tidak tahu kalau yang namanya berkata-kata tidak baik atau berkata jorok itu di sosial media antar mereka, mungkin itu hal biasa, tapi pada dasarnya itu adalah cyberbullying. Nah, dan juga untuk mereka mungkin ada yang tersandung kasus, ini harus paham dengan akses hukum yang setara, memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses peradilan dan memastikan penegakan hukum menjangkau ranah siber secara transparan, sejalan dengan alangkah pemerintah dalam menertibkan ruang digital. Jadi pada dasarnya saat ini semuanya sudah dipilih-pilih atau dipilah-pilah, karena memang untuk penggunaan sosial media juga terbatas nih di umur-umur tertentu. Untuk Anda pendengar, kamera tetap di 88,5 MHz. Nanti kita akan mendengarkan Warta Belajar Sumba.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Untuk penyerapan tenaga kerja khususnya pada komunitas ataupun ya saudara kita yang difabel itu kita akan perkuat dulu kompetensinya.
3: Tentunya kenapa dibangun di Belitung Timur? Karena Belitung Timur berhadapan langsung dengan alur laut Kepulauan Indonesia 1 atau Alki 1. Dengan aktivitas pelayaran yang kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau illegal activity sangat tinggi juga.
4: Pembiayaan, sisi kelembagaan, termasuk percepatan pembangunan BCL yang direncanakan di bulan Oktober peresmiannya untuk diselesaikan. Nanti kita secara kontinu berkoordinasi dengan Kemenko Pangan.

Pendengar RRI di mana saja Anda berada, itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini Jumat 17 Juli 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu. Bersama saya Nafa Naura Salsabila, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung menyiapkan program pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan peluang kerja kelompok tersebut. Berikut laporan Siti Triani, RRI Bandar Lampung selengkapnya.
1: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung menyiapkan program pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan peluang kerja kelompok tersebut. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses ketenagakerjaan yang inklusif. Pelatihan juga akan menyasar masyarakat yang masuk kategori kelompok rentan. Pemerintah daerah menilai peningkatan keterampilan menjadi langkah penting sebelum memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nompitu, mengatakan penguatan kompetensi menjadi fokus utama sebelum peserta disalurkan ke dunia kerja. Pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing peserta. Ia menjelaskan program tersebut telah dibahas bersama pemerintah Provinsi Lampung sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Pelatihan akan dilaksanakan di beberapa titik yang telah disiapkan oleh Disnaker Lampung. Menurutnya, penyandang disabilitas memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam dunia kerja apabila didukung keterampilan yang memadai. Karena itu, peningkatan kompetensi menjadi langkah awal yang perlu dilakukan.
2: Tadi barusan kita bicarakan dengan Ibu Wakil Gubernur, juga kita untuk penyerapan tenaga kerja khususnya pada komunitas ataupun ya saudara kita yang disable, itu kita akan perkuat dulu kompetensinya. Sehingga nanti kita akan adakan pelatihan di beberapa titik insya Allah ya, untuk khusus untuk kaum disable maupun juga nanti para pekerja ataupun masyarakat rentan.
1: Agus mengatakan pemerintah terus mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih inklusif dan terbuka bagi semua kalangan. Pelatihan yang diberikan diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan diri peserta dalam menghadapi persaingan dunia kerja. Ia berharap program tersebut dapat membantu penyandang disabilitas dan kelompok rentan memiliki keterampilan yang dibutuhkan dunia usaha dan industri. Dengan begitu, peluang mereka untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan dapat semakin terbuka. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Pemerintah Kabupaten Kerinci tegaskan belum ada kepastian terkait pengadaan penerimaan CPNS maupun P3K tahun 2026 di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kerinci. Laporan Muhammad Desman, SP Sungai Penuh.
1: Pemain calon pegawai negeri sipil ataupun CPNS di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kerinci untuk tahun 2026 hingga saat ini masih diliputi ketidakpastian. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kerinci menyatakan masih menunggu arahan dan juga keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait ada ataupun tidaknya alokasi kuota untuk tahun ini. Kondisi ini membuat para pencari kerja dan juga tenaga honorer di Bumi Sakti Alam Kerinci harus lebih bersabar. Kepala BKPSDM Kabupaten Kerinci Suhatri mengungkapkan penentuan kuota formasi sepenuhnya regulasi dan kewenangan berada di tangan Kementerian Pendayagunaan, Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi, serta Badan Kepegawaian Negara ataupun BKN. Pihak BKPSDM Kabupaten Kerinci menegaskan bahwa secara administratif, pemerintahan Kabupaten Kerinci telah bergerak aktif dengan menyusun dan juga mengirim usulan kebutuhan aparatur berdasarkan analisis jabatan.
2: Untuk 2026 kita nunggu arahan atau instruksi dari pemerintah pusat untuk informasi apakah sedia atau tidak. Itu hal ini kita belum bisa memberi gambaran untuk itu. Kita sudah mengajukan tapi keputusan di pusat karena kondisi keuangan negara menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
1: Mengingat belum adanya kepastian resmi, BKPSDM Kabupaten Kerinci menghimbau masyarakat untuk tidak mempercayai informasi-informasi spekulatif ataupun hoax yang berada di media sosial mengenai jumlah kuota dan juga jadwal pendaftaran. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Tanggapan masyarakat Bangka Belitung terkait peran semua pihak dalam mendorong akses setara dalam mewujudkan kehidupan inklusif bagi penyandang disabilitas yang berhasil dihimpun reporter Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Saya rasa kalau untuk di Kabupaten Bangka dalam mendorong akses setara dan kehidupan inklusif ini sudah ada beberapa yang mungkin diwujudkan melalui penyediaan fasilitas publik yang ramah, mungkin juga ada kesetaraan hak baik di bidang pendidikan dan juga pekerjaan. Selain itu mungkin ada juga transformasi digital yang mudah diakses oleh semua kalangan. Dan walaupun mungkin masih ada yang belum terpenuhi dengan baik, namun untuk di Kabupaten Bangka dari pemerintah juga pastinya berkomitmen untuk memenuhi itu semua agar akses setara dan kehidupan inklusif ini terjaga dan memang dapat memenuhi serta menghilangkan hambatan fisik maupun sosial.
2: Menurut pengetahuan saya ya, kehidupan penyandang disabilitas di Bangka Belitung kayaknya udah semakin mendapat perhatian ya. Pemerintah maupun masyarakat juga saya lihat udah mulai berupaya nih untuk memberikan kesempatan yang lebih setara, misalnya melalui pendidikan, pelatihan-pelatihan, dan juga ada berbagai kegiatan yang melibatkan penyandang disabilitas. Cuma menurut saya masih ada beberapa tantangan yang perlu dibenahi, karena saya pernah dengar nih dari pengalaman seorang teman, dia cukup kesulitan memindahkan anaknya dari sekolah negeri ke sekolah luar biasa karena saat itu terkendala keterbatasan tenaga pendidik. Jadi pengalaman seperti ini menunjukkan ya bahwa akses layanan yang memadai memang masih harus perlu diperjuangkan gitu, supaya setiap penyandang disabilitas bisa memperoleh haknya, terutama dalam bidang pendidikan. Kalau harapan saya sih semoga pemerintah kedepannya itu bisa bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat untuk terus meningkatkan fasilitas ketersediaan tenaga pendidik tadi serta akses layanan yang ramah disabilitas. Jadi gimana ya, di sisi lain itu masyarakat kan juga perlu terus mengembangkan sikap saling menghargai ya, dan nggak memberikan stigma negatif nih, tapi perlu juga diajarkan sehingga teman-teman penyandang disabilitas benar-benar bisa hidup, belajar, bekerja, juga berkarya dengan kesempatan yang sama seperti warga lainnya.
3: Sepengetahuan saya dari pihak pemerintah daerah, pihak berwenang dan masyarakat khususnya di Bangka Belitung ini sudah sangat memperhatikan ya bagi teman-teman penyandang disabilitas ini, seperti contohnya ada di beberapa fasilitas itu yang sudah menunjang buat mereka gunakan, terus penyetaraan akan dunia kerja, tidak dibeda-bedakan, semua sama gitu, dan disediakan ruang juga buat mereka gitu. Di tempat-tempat umum juga disediakan fasilitas buat mereka, dan mungkin itu juga sejalan juga dengan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mungkin.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Badan Keamanan Laut Bakamla RI akan melakukan pembangunan National Maritime Security System NMSS di Kabupaten Belitung Timur. Berikut laporan selengkapnya bersama Sepria Ningsi RRI SP Belitung.
1: Jadi kedatangan kami dalam rangka survei lahan untuk pembangunan National Maritime Security itu adalah sistem monitor.
2: Badan Keamanan Laut Bakamla RI akan melakukan pembangunan National Maritime Security System atau NMSS atau Sistem Keamanan Maritim Nasional di Kabupaten Belitung Timur. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari program nasional yang akan dibangun di 35 titik di Indonesia. Laksamana pertama Bakamla Stephen Thor Sambau mengatakan Belitung Timur dipilih karena memiliki potensi strategis yang berhadapan langsung dengan alur laut Kepulauan Indonesia atau Alki 1 yang menjadi jalur pelayaran internasional. Ia mengatakan bahwa tiga alternatif lokasi yang ditinjau yaitu di Pantai Tambak Kecamatan Damar, Pantai Burung Mandi Kecamatan Damar, dan juga Pantai Nyiur Melambai Kecamatan Damar.
1: Kenapa dibangun di Belitung Timur? Karena Belitung Timur berhadapan langsung dengan alur laut Kepulauan Indonesia 1 atau Alki 1. Dengan aktivitas pelayaran, tas pelayaran yang kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau illegal activity sangat tinggi juga. Maka negara dalam hal ini melalui Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI merencanakan satu program yaitu National Maritime Security System atau NMSS. Itu akan dibangun perangkat mulai dari radar, kemudian ada satelit, drone, ada monitoringnya juga, ada personil yang mengelola.
2: Menurutnya keberadaan NMSS tidak hanya memperkuat keamanan laut Indonesia, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga pemerintah Kabupaten Belitung Timur, sekaligus membuka peluang kerja bagi putra-putri daerah dari Manggar Belitung Timur, Septria Ningsi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari SP Belitung, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: SLB Negeri Waikanan berkomitmen mencetak lulusan disabilitas yang mandiri melalui pembelajaran berbasis keterampilan praktis. Program ini difokuskan pada penguasaan tata boga dan menjahit agar siswa siap berbaur di tengah masyarakat. Rio Tanjung, RRI SP Waikanan.
1: Sekolah berperan penting menyiapkan generasi muda disabilitas agar mandiri. Kemandirian dibangun melalui pembelajaran berbasis keterampilan. Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Waikanan, Wastofa, kepada RRI mengatakan, sekolah menyiapkan ruang keterampilan. Fasilitas tersebut mendukung kesiapan siswa menghadapi masyarakat. Ia menambahkan, sekolah telah memfasilitasi ruang keterampilan tata boga dan menjahit. Fasilitas tersebut digunakan dalam pembelajaran praktik siswa. Pembelajaran keterampilan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa. Pendekatan ini membantu siswa belajar secara optimal. Pihaknya mengajarkan keterampilan memasak sesuai kemampuan siswa. Materi disampaikan secara bertahap dan terarah. Selain memasak, siswa juga dibekali keterampilan menjahit. Siswa dilatih membuat produk sederhana bernilai guna. Kegiatan ini melatih kreativitas dan kemandirian siswa.
2: Peran sekolah dalam menyiapkan generasi muda disabilitas agar mandiri dan siap bersaing di masyarakat. Di sekolah kami sudah difasilitasi ruang keterampilan tata boga dan ruang keterampilan menjahit yang nantinya siswa diharapkan mandiri setelah memiliki keterampilan tersebut. Kami di sekolah mengajarkan keterampilan memasak sesuai dengan kemampuan siswa, kemudian diajarkan keterampilan menjahit, membuat souvenir, juga membuat hantaran. Sehingga harapannya ketika siswa lulus dari sekolah ini bisa melaksanakan atau melakukan apa yang sudah diberikan di sekolah.
1: Lebih lanjut, seluruh keterampilan diarahkan untuk bekal setelah lulus sekolah. Pihaknya berharap siswa mampu menerapkan ilmu di masyarakat. Setelah lulus, siswa bisa melakukan apa yang dipelajari. Ia menegaskan sekolah berkomitmen mencetak lulusan yang mandiri. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau progres pembangunan PSEL Palembang yang diproyeksikan menjadi PSEL pertama di Indonesia. Berikut laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Jalan Keramasan Palembang kemarin 16 Juli 2026. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menekankan percepatan penyelesaian proyek agar segera memberikan manfaat bagi masyarakat seiring penyesuaian aturan baru pemerintah. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, arahan Wakil Presiden berfokus pada percepatan pembangunan dan penyesuaian dari Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018.

0: pembiayaan, sisi kelembagaan, termasuk percepatan pembangunan PCL yang direncanakan di bulan Oktober peresmiannya untuk diselesaikan. Nanti kita secara kontinu berkoordinasi dengan Kemenko Pangan dan juga dinas instansi terkait lainnya, juga dengan pihak Danantara.
1: Sementara itu, manajer PT Indo Green Power, Satria Ming, mengatakan akan mempercepat pembangunan PSEL untuk beroperasi yang akan menjadi PSEL pertama di Indonesia serta sebagai percontohan dengan pengolahan sampah secara massal.
2: Jadi dari pihak Wapres juga, menunjukkan keantusiasan karena ini merupakan yang pertama di Indonesia untuk insinerator. Jadi kita harapkan cepat kita bisa beroperasi dan menjadikan salah satu percontohan untuk reduksi sampah, pengurusan sampah secara massal yang pertama dengan teknologi insinerator di Indonesia.
1: Saat ini pembangunan fisik PSEL Palembang telah mencapai lebih dari 90%. Selain mempercepat penyelesaian proyek, pemerintah juga diminta memastikan keberadaan PSEL memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui edukasi, penyerapan tenaga kerja lokal, dan pemberdayaan pelaku UMKM serta mampu mengurangi volume sampah sekaligus menghasilkan energi listrik yang ramah lingkungan. Erlin Partesa melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari RRI Palembang kita menuju ke RRI Jambi.

0: 3 kabupaten rawan kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau di Provinsi Jambi. Dari Jambi, Yoga Wijanarko melaporkan.
1: Pemerintah dan masyarakat di Provinsi Jambi diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang diperkirakan meningkat selama puncak musim kemarau. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat 3 kabupaten menjadi wilayah dengan potensi karhutla tertinggi berdasarkan sebaran titik panas. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi, Jaya Martuasinaga mengatakan 3 daerah dengan jumlah titik panas terbanyak ketiga wilayah tersebut menjadi prioritas kewaspadaan karena kondisi cuaca yang semakin kering dapat memicu munculnya kebakaran hutan dan lahan.
2: Iya, yang berpotensi titik panas terbanyak Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi, dan Sarolangun. Ketiga kabupaten itu terdapat titik panas terbanyak. Gitu.
1: BMKG mencatat hingga pertengahan Juli 2026 telah terdeteksi lebih dari 1.500 titik panas di Provinsi Jambi. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah seiring berlangsungnya musim kemarau, yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus hingga September mendatang. Fenomena El Nino juga menyebabkan curah hujan berada di bawah normal, juga meningkatkan resiko kekeringan, terutama di kawasan hutan dan lahan gambut. BMKG mengimbau pada masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Upaya pencegahan sejak dini dinilai menjadi langkah penting untuk menekan resiko meluasnya karhutla di Provinsi Jambi. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Pendengar Dandim 0408 Bengkulu Selatan, KAUR, komitmen perkuat sinergi TNI Polri. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan dari SP Bintuhan.
1: Komandan Distrik Militer atau Dandim 0408 Bengkulu Selatan KAUR, Letkol Infantri Angga Anugrah memberikan apresiasi yang tinggi atas kunjungan silaturahmi bersama yang dilakukan oleh Kapolres Bengkulu Selatan dan Kapolres KAUR. Kedatangan rombongan Kapolres Bengkulu Selatan dan Kapolres

0: Skaur tersebut dinilai menjadi tonggak penting dalam memperkokoh hubungan bilateral pertahanan dan keamanan daerah. Pertemuan lintas institusi yang berlangsung penuh keakraban di markas komando ini dimanfaatkan secara maksimal untuk membahas berbagai isu strategis terkait pengamanan wilayah teritorial. Pihak TNI menilai kekompakan yang terjalin erat selama ini terbukti ampuh dalam meredam setiap potensi konflik sosial yang muncul di tengah masyarakat. Dandim 0408 Letkol Infantri Angga Anugrah berharap, kehadiran jajaran Polres ini bisa semakin menambah sinergitas yang kokoh antara TNI dan Polri di dua wilayah hukum. Melalui komunikasi yang baik, seluruh dinamika tugas serta tantangan sosial yang kompleks di lapangan diyakini dapat diatasi dengan mudah secara bersama-sama.
1: Dengan adanya kehadiran dari Polres baik Selatan maupun Kaur bisa menambah sinergitas antara TNI dengan Polri. Tentunya banyak dinamika yang kita perlu hadapi, tetapi dengan adanya sinergitas antara TNI Polri, semua masalah, semua dinamika yang ada, yang terjadi khususnya di wilayah Bung Selatan dan Kaur, dapat kita atasi dengan mudah dan bersama-sama dapat saling bahu-membahu.
0: Lebih lanjut, Dandim menjelaskan bahwa kolaborasi yang kuat di tingkat pimpinan wajib mengakar hingga ke level personil Babin Kamtibmas dan Babinsa di tingkat desa. Hubungan harmonis di lintas sektoral ini diproyeksikan menjadi pilar utama dalam mengawal seluruh program pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah daerah. Rangkaian agenda pertemuan bilateral antar komando daerah tersebut kemudian ditutup dengan komitmen bersama untuk memperketat patroli gabungan di berbagai titik rawan. Tendi Safrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
2: Dari SP Bintuhan, kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Berikut wawancara singkat bersama penyandang disabilitas netra, dorong akses setara wujudkan kehidupan inklusif bagi penyandang disabilitas. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter Zilviani, RRI Bengkulu melaporkan.
1: Ya, pendengar, berikut wawancara singkat bersama Ramda Tahala Al-Ikram, salah seorang difabel sensorik netra, dengan tema mendorong akses setara, wujudkan kehidupan inklusif bagi penyandang disabilitas. Seperti apa, Bang, untuk memaknai kesetaraan dan juga inklusi bagi penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas netra ini seperti apa?
2: Mungkin paling sederhananya itu tidak ada perlu diskriminasi. Mau apapun bentuknya, mau secara interaksi, komunikasi, fasilitas, dan aspek yang lainnya. Itu salah satu sederhananya aja untuk kita bisa bilang kesetaraan. Yang setara itu apa? Yang gak membedakan kan? Tapi mereka dapat perlakuan yang sama dengan cara yang sama, walaupun kategorinya berbeda.
1: Sejauh mana nih untuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan juga layanan publik di Bengkulu sudah ramah bagi penyandang disabilitas, tentunya khususnya netra nih, atau seperti apa nih, Bang?
2: Sudah ramah atau belum? Kalau kita bilang gak ramah, tapi ada beberapa hal kenyataannya sudah ada gitu kan, untuk fasilitas ramah para disabilitas khususnya netra. Tapi kalau kita mau kasih persentasenya, mungkin masih minim kalau untuk di Kota Bengkulunya ya. Tapi berharapnya nanti dengan adanya kita mengkampanyekan atau selalu ngomong tentang fasilitas yang harus memang ditunjang juga untuk kita pikirkan Pak, teman-teman disabilitas fisik, sensorik, itu ya semoga nanti akan lebih naik persentasenya. Tapi kalau untuk sekarang mungkin sangat-sangat minim, baik pendidikan, fasilitas, akses itu sangat minim. Jadi aku harapnya ya nanti ke depan mungkin 1-2 tahun kita punya sesuatu hal yang memang merubah stigma, merubah keadaannya jauh lebih baik, ya itulah yang diharapin.
1: So, saat ini tantangan apa nih yang paling sering Abang hadapi dalam menjalani aktivitas sehari-hari?
2: Mungkin kalau aku harus bilang tantangannya, simpel sederhananya mungkin sebuah akses saja. Akses ketika aku harus datang ke tempat yang memang tidak punya akses untuk disabilitas netra, itu kan jadi satu hal menghambat. Jadi ya mungkin itu akses yang jauh saat ini yang aku rasai untuk suatu tempat, misalnya aku harus datang ke sini, ke tempat ini, ke instansi ini.
1: Nah, terakhir Bang, untuk harapannya seperti apa bagi Abang?
2: Ya harapannya banyak, tapi satu hal yang penting, nggak perlu lagi kita ngomong tentang bagaimana disabilitas ini harus dianggap sesuatu hal yang membuat mereka tuh tidak jadi pusat perhatian. Tapi itu pentingnya, mereka ini adalah sebuah center yang akan jadi acuan bagi teman-teman yang lain non-difabel atau difabelnya. Karena satu hal yang membuat mereka itu akan merasa lebih diakui sebagai manusia, bagaimana perlakuan kita kepada mereka. Kita tidak membedakan, tidak memberikan diskriminasi, tidak menyatakan stigma yang negatif kepada mereka. Tapi kita jadi orang yang selalu siap untuk merangkul. Kalau kita akan bilang, ya kamu dan aku itu bukan berbeda, tapi kita cuma diberikan sesuatu hal yang tidak sama, tapi bisa satu arah. Gitu. Ya.
1: Demikian wawancara singkat saya bersama salah seorang difabel sensorik netra. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Saya Nafa Naura Salsabila dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri dan selamat sore.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.
2: Jambi, sore ini.

0: Wah, si kecil makin aktif ya. Tapi aku masih bingung. Gimana caranya supaya tumbuh sehat dan gak stunting ya?
1: Mudah, Bu. Pastikan ibu hamil rutin periksa ke fasilitas kesehatan, makan makanan bergizi seimbang, dan minum tablet tambah darah sesuai anjuran.
0: Kalau setelah bayi lahir gimana?
1: Berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan empasi bergizi, imunisasi lengkap, dan rutin datang ke posyandu untuk memantau pertumbuhan anak.
2: Berarti bukan cuma tugas ibu ya?
1: Betul sekali, ayah juga harus ikut mendukung kebutuhan gizi, menjaga kesehatan lingkungan, dan memastikan anak mendapatkan kasih sayang serta perhatian.
3: Stunting bisa dicegah mulai dari sekarang. Penuhi gizi, jaga kesehatan, dan rutin pantau tumbuh kembang anak.
4: Cegah stunting hari ini, wujudkan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas.
5: Sobat RRI,
0: menghasilkan uang adalah sebuah keterampilan. Namun, mengelola uang dengan bijak adalah bekal yang akan membawa manfaat sepanjang hidup. Itulah mengapa literasi keuangan penting dikenalkan sejak usia muda. Literasi keuangan bukan hanya tentang menabung, tetapi juga memahami cara menyusun anggaran, membedakan kebutuhan dan keinginan, menghindari utang yang tidak perlu, serta merencanakan tujuan keuangan di masa depan. Kebiasaan sederhana seperti mencatat pengeluaran, menyisihkan sebagian uang untuk tabungan, dan berpikir matang sebelum berbelanja dapat membantu membangun disiplin finansial. Semakin dini kebiasaan ini diterapkan, semakin besar peluang seseorang memiliki kondisi keuangan yang sehat di kemudian hari. Ingatlah, masa depan yang lebih baik tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar penghasilan, tetapi juga oleh seberapa bijak kita mengelolanya. Mari kita tingkatkan literasi keuangan, mulai dari langkah kecil hari ini.

Selamat sore untuk Anda yang baru mengepaskan frekuensinya di 88,5 MHz. Sedikit informasi untuk Anda, untuk Telanai dan sekitarnya mendung dari tadi peringkat. Semoga untuk kegiatan sore hari ini berjalan lancar, apalagi di depan sana itu sudah ada persiapan bazar UMKM karena masih dalam rangka menuju final Piala Dunia 2026. Untuk Anda yang mungkin nanti ada tujuan atau rencana ke depan kantor Gubernur Jambi atau tepatnya di halaman RRI Jambi, ada banyak sekali UMKM di sana. Anda yang suka jajan boleh mampir. Dan untuk Anda mendengar, kami hadirkan juga informasi update. Kita ke info tentang TNI AD lakukan pemeriksaan menyeluruh insiden ledakan di gudang amunisi Madiun. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono menyatakan TNI AD membentuk tim investigasi profesional menangani insiden ledakan amunisi. Tim investigasi tersebut berasal dari Pusat Peralatan Angkatan Darat dan telah diberangkatkan menuju lokasi kejadian untuk bekerja. Sebelumnya mendengar, peristiwa tersebut terjadi sekitar ketika personel menjalankan prosedur pemeriksaan dan perawatan material amunisi di gudang amunisi Madiun pada hari Kamis 16 Juli kemarin. Insiden tersebut mengakibatkan satu personel meninggal dunia, 4 luka berat dan 2 lainnya mengalami luka ringan. Doni menjelaskan pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan amunisi dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Seluruh tahapan pemeliharaan telah melalui prosedur operasional tetap, mulai briefing awal hingga pelaksanaan kegiatan di lapangan. Ia mengatakan pihaknya belum dapat menyampaikan jenis amunisi maupun penyebab ledakan sebelum investigasi selesai dilakukan secara menyeluruh. Ia menegaskan TNI Angkatan Darat tidak ingin berspekulasi mengenai jenis amunisi maupun penyebab ledakan terjadi.

0: Jambi itu termasuk 3 provinsi dengan kenaikan signifikan gitu loh. Yang pertama itu Kalimantan Barat, yang kedua provinsi Jambi, yang ketiga itu Papua.
1: Kalau kita mau ngenolkan itu nggak bisa juga kan, karena hampir seluruh Jambi ini juga angka kekerasan anak juga ada gitu kan.
2: Perkawinan di bawah umur dinilai menjadi masalah serius karena memunculkan kontroversi di masyarakat. Perkawinan di bawah umur menjadi permasalahan dan fakta di masyarakat yang masih terus berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan angka perkawinan di bawah umur. Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Provinsi Jambi menunjukkan setidaknya ada 947 perkawinan anak di bawah umur yang tercatat di Provinsi Jambi. Kepala DP3AP2 Lutfiah mengatakan dari jumlah tersebut sebagian besar, yaitu 884 diantaranya pengantin perempuannya adalah anak di bawah umur, sedangkan pria di bawah umur hanya 63 orang. Jumlah ini hanyalah yang terdata secara resmi. Diperkirakan jumlah pernikahan anak di bawah umur jauh lebih banyak dari yang terdata. Kepala DP3AP2 Lutfiah menyebutkan, anak-anak masih rentan menjadi korban kekerasan.
3: Yang tercatat aja 884, berarti di luar itu masih ada lagi, itu yang tercatat secara resmi. Kemudian juga kan kalau kita berbicara perkawinan anak ini kan bukan masalah agama Islam aja, ada agama Kristen, termasuk Konghucu, ya. Nah, itu pun juga mungkin saya rasa masih ada yang tidak tercatat dengan baik, karena tidak semuanya mereka yang di luar agama Islam mencatatkan perkawinannya di catatan sipil.
1: Kalau kita mau ngenolkan itu nggak bisa juga kan, karena hampir seluruh Jambi ini juga angka kekerasan anak juga ada gitu kan.
2: Dampak perkawinan anak di bawah umur 18 tahun dapat berisiko pada kesehatan reproduksi pada anak perempuan. Tingginya angka perceraian, rentan mengalami kekerasan seksual, serta juga terkait pada penurunan kualitas hidup anak perempuan dalam dimensi hidup layak. Meski sangat berisiko bagi anak perempuan, namun ternyata persentase perkawinan anak di bawah umur di Provinsi Jambi dalam 3 tahun terakhir berada di atas persentase nasional. Bahkan menurut Zubaidah, Direktur Beranda Perempuan sebuah LSM yang konsen pada perlindungan perempuan dan anak, Provinsi Jambi menempati posisi kedua dalam perkawinan anak.
0: Skala nasional, Provinsi Jambi itu termasuk 3 provinsi dengan kenaikan signifikan gitu loh. Yang pertama itu Kalimantan Barat, yang kedua Provinsi Jambi, yang ketiga itu Papua. Jadi memang ada faktor kemiskinan, faktor pendidikan. Pendidikan yang rendah pasti juga akan memicu mereka untuk menikah di bawah umur gitu ya, faktor budaya kayak gitu.
2: Menurut Zubaidah, banyak faktor yang menyebabkan masih terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Antara lain karena kemiskinan, tingkat pendidikan, kehamilan di luar nikah, dan faktor budaya. Perkawinan anak di bawah umur merupakan salah satu wujud kekerasan terhadap anak dan perempuan.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi sore ini.

Pendeta Panggilan Pengadilan Negeri Muara Bulian. Dari Pengadilan Negeri Muara Bulian, panggilan tergugat untuk Ibrahim L. beralamat terakhir di RT 07 Desa Kehidupan Baru atau SP 5 Kecamatan Marosebo Ilir, Kabupaten Batanghari, Jambi, agar datang menghadiri sidang pada hari Kamis 13 Agustus 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Muara Bulian. Sekali lagi berita panggilan Pengadilan Negeri Muara Bulian. Dari Pengadilan Negeri Muara Bulian, panggilan tergugat untuk Ibrahim L. beralamat terakhir di RT 07 Desa Kehidupan Baru atau SP 5 Kecamatan Marosebo Ilir, Kabupaten Batanghari, Jambi, agar datang menghadiri sidang pada hari Kamis 13 Agustus 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Muara Bulian.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Dalam situasi darurat, setiap detik sangatlah berharga. Itulah mengapa penting bagi kita untuk mengetahui nomor layanan darurat dan kapan harus menggunakannya. Layanan darurat digunakan untuk kondisi yang benar-benar membutuhkan pertolongan segera. Seperti kebakaran, kecelakaan lalu lintas, tindak kriminal yang sedang terjadi, atau kondisi medis yang mengancam jiwa. Di Indonesia, masyarakat dapat menghubungi layanan darurat. Seperti 112 sebagai nomor panggilan darurat terpadu, atau layanan khusus seperti 110 untuk kepolisian, 113 untuk kebakaran, dan 119 untuk ambulan atau layanan medis. Saat menghubungi layanan darurat, sampaikan informasi dengan jelas, lokasi kejadian, jenis kejadian, dan kondisi korban jika ada. Hindari melakukan panggilan palsu atau main-main, karena dapat menghambat penanganan kasus yang benar-benar membutuhkan bantuan. Nomor darurat bukan untuk dicoba-coba, tetapi untuk digunakan saat benar-benar diperlukan. Satu panggilan yang tepat waktu bisa menyelamatkan nyawa seseorang.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Safi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibawa di museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang oleh Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya. Entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain. Gitu. Jadi lebih ke benda-benda budaya. Budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya. Seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella. Aku pengunjung dari Kota Malang. Kebetulan lagi liburan ini makanya mengunjungi Indonesia Museum Heritage. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu.

0: kata yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
1: Halo, nama aku Dikri, asal aku Jakarta. Pesan buat Museum Indonesian Heritage, di sini bagus banget ya. Di sini buat belajar budaya, buat lihat-lihat tentang peninggalan sejarah itu bagus banget, banyak banget informasinya. Terus di sini juga ramah banget guide-nya, jadi kita dikasih tahu tentang detail-detail tentang sejarah sama guide-nya. Buat Museum Indonesian Heritage bagus banget, keren.
2: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa, karena belajar dan mengenal budaya itu sangat mengasihkan.
3: Sebetulnya belajar budaya itu asik kalau kita benar-benar belajar masalah budaya. Apalagi kita sebagai generasi muda kan harus meneruskan budaya yang udah ada dari dulu agar nggak sampai hilang. Orang jauh aja sampai datang ke Indonesia untuk belajar, bahkan sampai sekarang banyak pertukaran pelajar yang memang ditujukan untuk mengenal budaya Indonesia sendiri. Jadi ayolah sebagai generasi muda, cintai budaya kita sendiri, jangan lebih memilih budaya orang luar.
2: Budaya bukan untuk dikenang, tetapi untuk dilestarikan. Maka jadilah manusia-manusia berbudaya untuk melestarikan sejarah dan budaya bangsa kita.

masih kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Kali ini tentang Trump batasi masa berlaku visa mahasiswa dan jurnalis asing. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberlakukan pembatasan baru terhadap masa berlaku visa. Kebijakan tersebut berlaku bagi mahasiswa asing, peserta program pertukaran, dan jurnalis asing. Dilansir dari Al Jazeera pada hari ini Jumat 17 Juli 2026. Kebijakan tersebut mengakhiri sistem yang telah berlaku selama puluhan tahun. Sebelumnya, pemegang visa dapat tinggal di Amerika Serikat selama masih berstatus sebagai mahasiswa atau menjalankan penugasan. Aturan baru yang diumumkan menetapkan mahasiswa internasional dan peserta program pertukaran umumnya hanya dapat tinggal selama 4 tahun. Aturan tersebut diumumkan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat atau DHS. Jurnalis asing diizinkan tinggal hingga 240 hari dalam setiap masa visa. Sementara itu, bagi warga negara Tiongkok, masa tinggal dibatasi hanya 90 hari. Untuk informasi lebih lengkap mengenai Trump batasi masa berlaku visa mahasiswa dan jurnalis asing, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Zebra cross bukan sekedar garis hitam putih yang menghiasi jalan. Marka ini merupakan fasilitas khusus yang memberikan hak kepada pejalan kaki untuk menyeberang dengan aman. Saat mendekati zebra cross, pengendara wajib mengurangi kecepatan dan memberikan kesempatan kepada pejalan kaki yang sedang atau akan menyeberang. Mengabaikan hak pejalan kaki bukan hanya membahayakan keselamatan, tetapi juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Bagi pengendara yang tidak mematuhi ketentuan tersebut, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, menghormati zebra cross bukan semata karena takut dikenai sanksi, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan bersama. Ingat, satu tindakan sederhana seperti berhenti sejenak di depan zebra cross dapat melindungi nyawa seseorang. Mari jadikan budaya tertib berlalu lintas sebagai kebiasaan, karena keselamatan di jalan adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Kebangkitan nasional adalah masa di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang sebelumnya tidak pernah muncul selama penjajahan Belanda dan Jepang. Masa ini ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu berdirinya Budi Utomo 20 Mei 1908 dan ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Masa ini merupakan salah satu dampak politik etis yang mulai diperjuangkan sejak masa Multatuli.
1: Singkatnya, nasionalisme ini adalah sikap cinta tanah air, yang mana setiap bangsa atau setiap warga negara wajib mencintai dan tentunya mau membangun tanah air tercinta ini untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, sikap nasionalisme inilah yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Kenapa? Karena dengan adanya sikap cinta tanah air, mereka dapat menjaga dan melindungi negara kita tercinta ini dari ancaman dalam bentuk apapun.
0: Nasionalisme terbangun bukan dari perilaku saling menuding, bukan saling menyalahkan, dan bahkan bukan untuk saling menyingkirkan. Kekuatan kebangsaan tersemai dalam kohesivitas yang harmonis dari kekuatan dan energi potensi yang telah kita miliki. Komitmen untuk berbagi dan bersinergi dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional itulah yang menjadi ukuran. Sejauh mana karsa, cita, dan karya kita sudah memberikan kekuatan bagi terbangunnya keharmonisan perilaku kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang amanah.
1: Nah, bagaimana cara mengamalkan sikap nasionalisme ini? Untuk mengamalkannya, gak mesti harus menjaga perairan atau perbatasan negara atau bahkan ikut berperang. Gak mesti seperti itu. Bagi kaum muda misalnya, pembuktian nasionalisme ini dengan mudahnya atau sewajarnya dilakukan dalam bentuk karya nyata dan prestasi yang mampu dijadikan inspirasi bagi banyak orang lain. Nah, kepedulian dan nasionalisme terhadap bangsa dapat pula ditunjukkan dengan keseriusan menimba ilmu atau belajar di sekolah atau di kampus. Nah, yang mana dengan belajar sungguh-sungguh dan lulus, lalu kita dapat meluruskan berbagai ketimpangan sosial ketika kita terjun di masyarakat nanti.
0: Indonesia yang memiliki lebih dari 300 kelompok etnis, lebih dari 250 bahasa daerah dalam percakapan, keragaman dan komposisi pemeluk agama yang tersebar di seluruh Nusantara adalah sebuah kekayaan sekaligus kekuatan. Sebagai negara yang kaya akan keberagaman etnis, suku, budaya dan agama, menyadari bahwa kohesivitas kesadaran akan keragaman senantiasa harus terjaga secara terus-menerus dan berkesinambungan. Nilai-nilai toleransi akan perbedaan, nilai-nilai kemajemukan yang tumbuh berkembang atas dasar komitmen dan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak boleh luntur

Pendengar dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan informasi lainnya. Kali ini informasi mengenai DPR minta perlindungan hukum pekerja migran di luar negeri diperkuat. Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia atau PMI, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Ceniago dalam rapat bersama Kementerian P2MII. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum karena tidak tercatat secara resmi di negara tujuan. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi serta dugaan kerja paksa yang masih dialami sebagian pekerja migran, terutama di sektor pelayaran. Menurutnya, persoalan tersebut memerlukan koordinasi yang lebih kuat antar lembaga agar penanganannya tidak saling dilempar. Ia menegaskan negara tetap memiliki kewajiban melindungi warga negara Indonesia termasuk pekerja migran yang menghadapi persoalan di luar negeri. Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran KP2MI yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Untuk Anda pendengar dimanapun berada, beberapa lagu bernuansa islami kami hadirkan menjelang nanti kita menantikan tanda waktu, kita menantikan pengajian tarhim dan tanda waktu beduk azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

pernah dijumpai, ada sepasang suami istri yang suka menceritakan hal hubungan suami istri kepada orang lain. Perbuatan yang demikian itu dalam ajaran Islam sangat dicela. Karena, pertama, orang itu telah membuka rahasia yang seharusnya ditutup. Kedua, menceritakan rahasia tersebut mendorong orang yang mendengarnya untuk melakukan perbuatan maksiat. Karena itu, Rasulullah melarang umatnya menceritakan rahasia keluarga, khususnya hubungan suami istri kepada orang lain. Dalam riwayat Muslim, beliau bersabda, "Sesungguhnya, seburuk-buruknya kedudukan manusia di sisi Allah ialah seorang suami yang menceritakan atau membicarakan masalah-masalah seksual dengan istrinya. Begitu juga seorang istri dengan suaminya, kemudian menceritakannya kepada orang lain."

حي على الصلاة.

Pendengar kaum muslim dan muslimah dimanapun Anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa solat, puasa, dan zakat. Tetapi juga ia datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang tersalimi. Apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang tersalimi itu, lalu diberikan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim.

0: Ada seorang teman bercerita bahwa dia punya tetangga yang ahli ibadah dan berilmu, namun sangat kikir, sehingga dia tidak disukai, bahkan tidak jarang dilecehkan. Teman itu bertanya kepada salah seorang kiai. Kiai itu menjawab bahwa tetangga kikir itu tidak disayang Allah, karena ibadahnya itu belum berpengaruh pada pribadinya, hingga dia belum bisa merubah sifat kikirnya. Kiai itu menyitir hadis Rasul yang berbunyi, "Orang pemurah dekat dengan Tuhan, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Orang yang kikir jauh dari Tuhan, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Seorang yang jahil atau bodoh tetapi pemurah lebih disayang Tuhan daripada ahli ibadah yang
1: Pro 1 Gang

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Transaksi digital kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari berbelanja, membayar tagihan, hingga membeli tiket. Semuanya bisa dilakukan hanya melalui genggaman tangan. Meski praktis, kemudahan ini tetap memerlukan kewaspadaan. Pastikan Anda selalu bertransaksi melalui aplikasi atau situs resmi. Jangan pernah membagikan PIN, kata sandi, atau kode OTP maupun data pribadi kepada siapapun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas layanan pelanggan. Sebelum melakukan pembayaran, periksa kembali nama penerima, nominal transaksi, dan tujuan transfer. Hindari menggunakan jaringan WiFi publik untuk mengakses layanan perbankan atau dompet digital karena berpotensi meningkatkan risiko keamanan. Ingat, keamanan transaksi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kehati-hatian penggunanya. Nikmati kemudahan transaksi digital dengan tetap waspada, karena satu langkah kecil untuk memeriksa kembali dapat melindungi Anda dari kerugian yang tidak diinginkan.

Sahabat budaya mengenal lebih jauh mengenai Tengkuluk Jambi. Tengkuluk berarti penutup kepala dan sering disebut takuluk atau kuluk. Selain berfungsi sebagai salah satu pelengkap busana tradisional, tengkuluk juga bisa digunakan dalam acara formal, pesta adat, serta pelindung kepala saat berada di sawah. Seiring bergulirnya waktu, fungsi tengkuluk tidak hanya sekedar penutup kepala saja, tetapi menjadi lebih kompleks sebagai alat penunjuk agama dan status sosial. Hingga kini tengkuluk masih tetap setia menjadi simbol kecantikan dan keluhuran budi wanita Melayu Jambi. Hingga saat sekarang, tengkuluk dalam bentuk asli masih dipakai oleh orang-orang tua di dusun-dusun, yang mana penggunaan tengkuluk yaitu dengan melilitkan kain di atas kepala sesuai dengan fungsinya, tanpa menggunakan peniti ataupun jarum. Cerminan keluhuran budi terlihat pada saat wanita-wanita Jambi hendak keluar rumah, mereka tetap akan menutup kepala mereka. Di dalam Islam, ini diwajibkan karena menutup aurat itu wajib. Di dalam adat, ini mencerminkan kesopanan dan penghormatan terhadap nenek mama. Karena jika wanita yang keluar rumah tanpa menutup kepala pada masa itu dianggap sebagai wanita yang tidak punya kesopanan. Selain itu, cerminan keluhuran budi wanita Melayu Jambi juga terlihat pada saat menerima tamu lawan jenis yang datang ke rumah. Maka wanita mempunyai rumah belum akan keluar rumah menjamu tamu atau menghidangkan minuman sebelum dia menutup kepalanya, minimal dengan melilitkan tengkuluk di atas kepalanya. Sahabat budaya, menurut budayawan Jambi, Bapak Junaidi Tenur, berdasarkan sejarah, tengkuluk diambil dari patung perempuan mengenakan penutup kepala di Lahat, Sumatera Selatan pada masa sebelum Masehi, tepatnya pada zaman Melayu Tua. Seorang wanita yang mengenakan tengkuluk akan terlihat anggun dan berwibawa. Hingga saat ini di era modern, penggunaan tengkuluk masih dipakai para wanita di Jambi pada acara-acara resmi. Dan sahabat budaya, ada aturan dalam memasang tengkuluk, yaitu apabila kain menjuntai ke arah kanan, menandakan bahwa wanita itu telah bersuami. Dan apabila kain menjuntai ke arah kiri, berarti ia adalah seorang gadis. Pemakaian tengkuluk pun sangatlah bervariasi, mulai dari pemakaian yang simple hingga membutuhkan keterampilan khusus. Dan di Jambi sendiri ada tengkuluk yang memiliki 86 jenis lipatan, tapi yang sudah dibekukan baru kurang lebih 42 jenis. Beberapa jenis tengkuluk diantaranya adalah bunga rampai, daun jeruk, daun siri terurai, pulau rengas, tengkuluk pinang, tengkuluk pedado, dan tengkuluk cempako. Banyaknya lipatan pada tengkuluk menunjukkan perbedaan masing-masing wilayah di Provinsi Jambi.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
4: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
5: Ku lihat Ibu Pertiwi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Pendengar dimanapun berada, masih kami hadirkan informasi update lainnya. Kali ini kita ke informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk hari ini Jumat 17 Juli 2026 dari BMKG Provinsi Jambi. Cuaca untuk malam hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari. Dini hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi udara kabur. Suhu udara berkisar 20 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan udara 65 hingga 92%, arah angin tenggara hingga selatan, kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiran gelombang laut di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Untuk peringatan dini gelombang laut, waspada potensi banjir rob di pesisir timur wilayah Provinsi Jambi. Dan titik panas atau hotspot tanggal 17 Juli 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat, terdapat 6 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, 5 titik panas, dan di Kabupaten Bungus 1 titik panas. Forecaster on duty Randy HB, terima kasih dari BMKG Provinsi Jambi. Dan nanti kami ajak Anda pendengar untuk mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Kami harap tetap di 88,5 MHz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
0: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa. Dan pasca pemeriksaan hari ini, penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di-cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friderika Wijasari Dewi dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Friderika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
2: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak, juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
5: Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan kehadiran bursa mineral dan komoditas strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
6: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
5: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
8: Nah, ini yang harus Bapak juga betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI dan seluruh jajaran.
7: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan Presiden mengenai Satgas TPPO.
9: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua mangku kepentingan.
7: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
0: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
11: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankesbangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
10: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
11: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
12: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan umat beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
11: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
13: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
14: Paknya terutama nih buat masyarakat, kekeringan. Karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun nih. Penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan, pertanian, ada kolam. Pokoknya semua itu kesana udah kering lah. Tahu mungkin ada kondisinya udah ada fakta. Untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
13: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tejolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Cari.
15: Kami contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan ya. Karena banyak hujan yang panen tidak ada,
16: gagal juga.
15: Ada, ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit, atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
13: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa bronjong dan memperbaiki saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
16: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu, 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke, potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan

0: Politik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di Kerajaan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course you're focused on...
5: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dole menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monnier, menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026. Satu-satunya etape yang melebihi 200 km, 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Ballon d'Or. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogačar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
6: Yeah, it's a bit weird one, but yeah, we will.
5: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya.

0: Kemudian hari Sabtu dan Minggu menurutku rutinnya lebih bagus.
1: Saturday, Sunday is there more nice stages, I think.
0: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col de Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Balon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi, termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.
2: Jambi, sore ini.

muslim dan muslimah dimanapun berada, dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu salat wajib kemudian ia berwudu dan salat dengan khusyuk dan memelihara rukunya, melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim.

Umar bin Khattab pernah ditanya seseorang, manakah yang paling suci dan lebih utama? Apakah seorang yang tidak berbuat dosa karena dirinya tidak menginginkannya? Ataukah seorang yang menginginkan perbuatan dosa tetapi ia tidak hendak melakukannya? Umar menjawab, orang-orang yang mempunyai hasrat terhadap perbuatan maksiat tetapi tak hendak melakukannya, merekalah yang hatinya beroleh ujian dari Allah untuk mencapai takwa, dan bagi mereka disediakan keampunan dan pahala besar. Sungguh, jawaban Umar merupakan jawaban yang cemerlang, bahwa memang orang yang lebih utama ialah orang yang punya hasrat berbuat maksiat, tetapi dirinya tahan uji sehingga ia tidak melakukannya. Sebaliknya, orang yang tidak menginginkan perbuatan maksiat karena dirinya belum pernah diuji, maka bisa jadi ketika ia diuji, dia tidak kuat sehingga dia terpaksa berbuat maksiat. Godaan-godaan hidup di dunia hakikatnya buat menguji kita, mana yang tahan uji dan mana yang paling kuat imannya di antara kita.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Merupakan bagian penting dari budaya dan adat istiadat masyarakat Melayu di Indonesia. Salah satunya adalah daerah Jambi. Sebagai benda budaya, satu peralatan kelengkapan rumah tangga tradisional ini adalah sebuah wadah yang digunakan untuk menampung siri. Tepak siri adalah simbol penghormatan pada acara penyambutan tamu, pernikahan, atau acara adat lainnya. Dalam budaya masyarakat Melayu Jambi, tepak siri adalah sebuah peralatan yang sudah tidak asing lagi dan selalu ada di acara adat Melayu. Di dalamnya terdiri dari berbagai bahan-bahan yang digunakan untuk memakan siri, seperti daun siri, pinang, kapur, gambir, cengkeh, kacip, dan tembakau. Siri sebagai pembuka kata. Sebelum memulai perundingan, makan siri terlebih dahulu.

Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Presiden Prabowo pastikan Indonesia akan punya motor listrik buatan dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto memastikan Indonesia akan memiliki motor listrik buatan dalam negeri. Perihal ini, dalam waktu dekat Presiden mengaku akan menghadiri peluncuran motor listrik nasional. Diharapkan pendengar, dengan adanya motor buatan anak bangsa, petani dapat beraktivitas dengan sepeda motor. Bahkan Presiden Prabowo berharap petani juga memiliki mobil. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia telah memproduksi mobil nasional Maung yang dipakai di kalangan TNI atau Polri. Ia bercerita ketika masih aktif sebagai Menteri Pertahanan, pernah ditawari mobil jenis Jeep dengan harga murah namun buatan negara lain alias impor. Mobil tersebut ditawarkan untuk operasional tentara. Namun, Presiden menolak menerima tawaran tersebut dan memilih mobil Maung dengan harga mahal tapi buatan anak bangsa. Kini, lanjut Presiden, mobil Maung dipakai sebagai mobil operasional perwira. Presiden Prabowo berharap penggunaan mobil Maung semakin luas. Untuk kata pendengar, kami harap tetap di 88,5 MHz. Jami malam ini akan dilanjutkan oleh Bang Adi. Nanti juga ada obrolan komunitas untuk Anda. Kami harap Anda yang dalam perjalanan hati-hati di jalan. Mungkin ada yang mau menuju ke halaman RRI Jambi, karena masih banyak bazar UMKM di luar sana untuk Anda yang suka jajan-jajan. Dan pendengar, saya pamit. Kami harap tetap di 88,5 MHz. Masih banyak informasi dan inspirasi kami hadirkan untuk Anda, untuk Indonesia.

Sahabat budaya, di suatu desa di Muaro Ketalo, Kabupaten Tebo Ilir, Provinsi Jambi, terdapat suatu tradisi unik, yaitu dinamakan dengan nasi ibat. Tradisi nasi ibat tersebut yang dilakukan di waktu acara pernikahan, sunatan, dan lain-lain. Nah sahabat budaya, nasi ibat adalah nasi putih yang dimasak tanpa campuran santan ataupun rempah-rempah. Dibungkus dengan daun pisang, kurang lebih bertahan hingga 3 hari, sehingga awet teksturnya. Nah, nasi ibat cara bungkusnya juga berupa piramid, sedangkan tempat lauk-pauknya disebut dengan takir. Dan takir ini adalah daun pisang dibuat berbentuk perahu yang diisi dengan bermacam-macam lauk-pauk. Nah, jika masyarakat setempat hendak berpergian, nasi ibat pasti menjadi menu makanan utama. Sahabat budaya, apabila ingin mencicipi nasi tersebut, Anda dapat berkunjung ke Desa Muaro Ketalo, Kabupaten Tebo Ilir. Tradisi ini masih terus dilestarikan sampai dengan

0: Jambi malam ini.
1: Hai, hari ini aku baru saja berbelanja di salah satu toko ternama di kota ini. Barang-barangnya branded. Ya, harganya mahal sih, tapi buat aku harga mahal mah biasa. Kalian bisa seperti aku, enggak kan? Orang kaya gitu loh. Udah di-upload deh, bentar lagi bakalan viral. Unik akan dikenal oleh netizen sebagai orang kaya.
2: Wah Yuni, kamu dari mana saja? Bukannya bantu ibu di warung malah asik main HP?
1: Ibu, kan udah Yunik bilang jangan panggil Wahyuni, tapi Yunik. Yunik bu, bukan Wahyuni nama kampungan.
2: Astaga nih anak, diberi nama bagus-bagus malah diganti.
1: Ya udah bu, gitu aja kok repot.
2: Sudah, cepat bantu ibu jaga warung, ibu mau ke pasar.
1: Iya.
2: Iya apa?
1: Iya, jagain warung kan.
2: Jagain, bukan habisin isi warung ya.
1: Iya bu.

0: Wah, ternyata unik orang kaya palsu. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Inilah persembahan drama radio viral produksi RRI Ternate. Unik diperankan Jilan Rizky Amalia, Nina Adnan sebagai ibu, Ainisa Anggriani sebagai Helen, dan Moza sebagai Benny.
1: Boleh juga nih cewek. Kalau jadi pacar aku kayaknya oke nih. Udah cantik, kaya lagi. Kalau aku sama dia, wah bakalan sepadan nih sama Sultan Andara.
2: Ayang Benny, lagi apa?
1: Ayang Helen, nih lagi main HP.
2: Makan yuk, aku lapar.
1: Lagi bokek sayang.
2: Ya, kamu gimana sih? Cowok kok gak model?
1: Ya abis gimana? Aku hanya berusaha jujur loh.
2: Ya udah, kali ini aku yang traktir lagi. Tapi masuk kebun ya. Selama pacaran 2 bulan ini, hutang kamu sudah 2 juta. Jangan lupa bayar.
1: Ya elah sayang, kan 2 juta itu dipakai buat makanan kamu juga. Ya bagi rata lah. Kamu 1 juta, aku 1 juta.
2: Enak aja, dimana-mana cowok tuh harus punya modal. Biar gak malu-maluin. Nanti kalau nikah, emang kamu mau aja gitu numpang hidup sama aku?
1: Ya, kalau kamu punya banyak duit, ngapain enggak?
2: Untung aku cinta, kalau enggak udah aku buang ke laut.
1: Ya gak tahu aja, aku udah punya target baru. Si unik yang kayak melintir itu.
2: Sayang, kamu melamun?
1: Enggak kok, ayo kita ke kafe.

0: Ya ampun, ini anak disuruh jagain warung malah ngorok. Orang-orang pada antri belia dari tadi, Wahyuni. Wahyuni, bangun. Ayo Wahyuni, bangun.
1: Ibu, ngangguk deh. Orang lagi asyik mimpi juga.
0: Tuh, pembeli pada antri dari tadi. Astaga, nih anak mau jadi apa anak gadis ibu? Kalau begini terus, ibu bisa bangkrut, nak.
1: Ya, maaf. Kan gak sengaja.
0: Sudah, biar ibu yang layani pembeli. Kamu ke dapur masak sana.
1: Iya. Inilah nasi pengangguran. Disuruh inilah, itulah. Tapi gak dapat apa-apa.
0: Mau digaji. Kerja bukannya main HP terus.
2: Udah kenyang?
3: Udah dong. Enak makanannya?
2: Ya iyalah enak. Kan makanan mahal.
3: Emang berapa?
2: 700.000. Jadi hutang kamu jadinya 2.700.000 ya. Ingat, diganti.
3: Perhitungan banget sih jadi cewek.

0: detik, review nomor WA-nya dong. Wah, beneran dibalas sama Yunik. Yes, telepon ah.
1: Halo.
0: Yunik ya? Aku Benny.
1: Oh, Bang Ben yang tajir itu ya?
0: Ah, kamu bisa aja Yun. Kekayaan aku tuh gak seberapa dibanding kamu.
1: Bang Ben ini suka banget merendah.
0: Ya gitu deh, ibarat padi makin berisi makin merunduk.
1: Aduh, senang deh bisa kenalan sama Bang Ben. Udah tajir, ganteng, baik pula.
0: Aku juga senang kenalan sama kamu. Cantik, tajir, dan baik hati. Selevel banget ya kita.

0: kemana aja sih seminggu ini? Ghosting banget sih.
1: Eh, Ellen, aku mau kita putus.
0: Loh, kok gitu?
1: Iya, aku udah males sama kamu. Punya cewek kok perhitungan banget.
0: Harusnya aku yang mutusin kamu. Dasar cowok kere, gak modal.
1: Serah.
0: Oke, kita putus. Tapi ingat ya, hutang tetap hutang. Harus dibayar.
2: Nyesel aku pacaran sama kamu. Dasar pelit.

0: Halo, ini dengan Mbak Helen.
1: Iya, ini dengan siapa ya?
0: Saya Wahyuni, Mbak. Saya dengar Mbak lagi nyari karyawan.
1: Iya, benar. Tapi kamu harus punya media sosial yang banyak viewersnya. Karena ya sekarang kan zaman serba online kan. Jadi kalau kamu keterima, ya kamu harus promosi pakaian aku via online.
0: Iya, Mbak. Saya punya banyak viewers. Saya yakin kalau Mbak Helen terima saya, jualan pakaian Mbak Helen akan laris deh.
1: Oke, kalau gitu, aku pengen langsung wawancara kamu malam ini juga. Jadi, gimana kalau kita ketemu di kafe andalan aja?
0: Baik, Mbak. Saya akan datang tepat waktu.
2: Sayang, aku mau balikan sama kamu. Setelah putus dari kamu, hidup aku gak ada artinya.
3: Ben, aku malah udah bahagia putus dari kamu. Hidup aku itu lebih berwarna sejak jauh dari kamu.
2: Ayolah sayang, kita balikan lagi.
3: Oh, jadi ini kelakuan kamu di belakang aku?
2: Unik.
3: Baru seminggu kita jadian, kamu udah berani selingkuh?
2: Aku mau kita putus. Seminggu kita pacaran, aku terus yang keluar uang.
3: Ya kamu kan cowok, sudah seharusnya dong. Kamu juga jadi cewek kok gak punya perasaan. Bisa-bisanya ngerebut pacar orang.
4: Siapa yang ngerebut siapa?
0: Mbak Helen?
4: Kamu? Wahyuni? Yang mau ngelamar kerja itu kan?
2: Apa? Kamu melamar kerja di Helen?
4: Iya, malam ini aku janji wawancara dengan dia. Oh, aku ngerti. Jadi waktu itu kamu mutusin aku gara-gara si Wahyuni ini? Oh, unik ya namanya ya.
2: Jadi kamu bukan anak orang kaya?
4: Aku? Ya iyalah, kalau anak orang kaya ngapain ngemis kerja ke aku? Tapi ya kalian cocok deh, dua-duanya kan ngaku orang kaya, tapi sebenarnya kere.
0: Maksud Mbak, Benny ini bukan orang kaya?
2: Helen, jangan sembarangan bicara, aku memang kaya kok.
4: Kamu pikir aku bodoh? Aku tuh tahu kamu bukan orang kaya. Kalau kamu kaya, ya nggak mungkin lah. Setiap makan aku yang traktir. Jangan lupa lo Ben, hutang kamu belum lunas. Aku pamit ya, bye.
2: Apes. Gini amat sih nasibku. Punya pacar kaya tapi pelit. Giliran dapat pacar baru, malah pura-pura kaya.
0: Kamu pikir cuman kamu aja yang apes? Aku juga, gara-gara kamu, aku bakalan jadi pengangguran terus. Dasar cowok kere.
5: Ya, seperti itulah dunia maya. Kadang memang menipu. Sekian drama radio produksi RRI Ternate. Sutradara Irnawati Agani, penulis naskah Rima Amurang, teknik montase Kasnok Adewal, dan penyelia musik Dani Prayoga. Sampai jumpa.

0: Komunitas Costa Pata, ini pencinta data dan juga statistik. Kalau kita berbicara tentang statistik, tentunya ada yang senang, ada yang rasanya kok susah banget gitu ya. Ini karena mungkin tentang matik-matik. Tapi ketika sudah data itu didapatkan, tentunya orang akan lebih mengetahui tentang seberapa besar, seberapa penting dengan statistik tersebut. Dan tentunya di malam hari ini kita akan ngobrol bersama, di kesempatan malam hari ini bersama Costa Tapa, ini komunitas pencinta data dan juga statistik. Ada rekan-rekan kita yang sudah hadir bersama di studio. Ini ada Ibu Bunga Mardotila gitu ya. Kita sapa terlebih dulu. Halo, selamat malam Ibu.
1: Malam.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, Bu ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, alhamdulillah. Ini Ibu Bunga ya, Bunga Mardotila SSI M Staff. Ini pon staff ya.
1: Staff, Pak. Staff. Statistika terapan.
0: Oh, iya, statistika gitu ya. Terapan. Iya, ini jarang-jarang ketemu gitu ya, sebabnya gitu ya. Ini ada foundernya, ini ya Costa Pata gitu. Dan juga ada Aryo Surya Trinata S Mat Humas Costa Pata. Selamat malam.
2: Iya, selamat malam, Pak.
0: Apa kabar?
2: Luar biasa.
0: Luar biasa gitu ya. Oke, ini tampak nih, ini semuanya mati-mati galah nampaknya nih ya.
2: Tergambar di mukanya ya.
0: Di mukanya nampak kelihatan agak sedikit tegang biasanya gitu ya. Biasanya orang-orang statistik kalau mati-mati kan seperti itu gitu ya.
1: Serius ya.
0: Serius gitu ya. Oke. Dan juga ada Ebit Manalu, nih anggota Costa Pata juga. Halo.
3: Halo, Pak.
0: Malam.
3: Malam, Pak.
0: Malam gitu ya. Ini kita mau terlebih dahulu mengetahui apa sih Costa Pata itu, dan juga kenapa sih harus mencintai komunitas pencinta data dan juga statistik. Kira-kira dari ini BPS gitu, kantor BPS gitu ya. Ternyata bukan gitu ya.
1: Bukan.
0: Mungkin bisa cerita singkat terlebih dulu tentang Costa Pata itu apa sih gitu.
1: Baik, terima kasih. Iya. Saya panggilnya
0: Abang aja.
1: Bang Adi ya.
0: Bang Adi.
1: Ya, makasih Bang Adi. Costa Pata ini kan singkatannya Komunitas Statistikawan dan Pakar Data.
0: Oke.
1: Okay. Didirikan di bulan Februari 2025 tanggal 27 dan sudah disahkan akta notaris. Saat ini pengurusnya itu berjumlah 31 orang. Dan kami akan open recruitment anggota. Itu anggotanya boleh dari umum ya.
0: Boleh.
1: Nah, kalau pengurus itu memang backgroundnya yang relate dengan statistika. Bisa dari matematika murni yang peminatan statistika. Terus ada yang dari statistika sendiri, saya memang backgroundnya statistika, S1, S2 ya. Kemudian ada yang pendidikan matematika, ada dari ekonomi.
0: Okay.
1: Dan juga dari FKIP juga ada ya.
0: Ilmu pendidikan gitu ya.
1: Dewan pengawasnya.
0: Dewan pengawasnya.
1: Karena kami minta dosen senior yang bersedia memang bukan dari pendidikan matematika, tapi setidaknya beliau hobi gitu. Dari pendidikan kimia sebetulnya, tapi hobi rancangan percobaan itu. Rancangan percobaan itu kan statistika semua isinya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, beliau sangat menekuni itu untuk di eksperimen labnya gitu. Itu dewan pengawasnya.
0: Dewan pengawas yang gitu ya. Oke. Okay. Mungkin bisa ditambahkan lagi.
2: Iya, baik, Pak. Jadi silakan. Komunitas statistikawan dan pakar data ini kurang lebih mengulik data gitu, menggali informasi yang ada di data lalu menyampaikannya kepada masyarakat.
0: Okay.
2: Dan juga kepada form-form ilmiah.
0: Ini yang diteliti itu apa aja misalnya untuk menghitungnya atau bagaimana gitu untuk statistik ini gitu.
2: Kami lebih ke menggali sebenarnya informasi apa yang kita bisa dapat dari data ini. Karena kan sebenarnya kalau kita lihat dengan mata telanjang ya, Pak. Kalau data itu kan paling cuma angka-angka.
0: Betul.
2: Nah, kami menggali makna di dalamnya itu. Jadi data itu bukan cuma angka, melainkan suatu insight, informasi tambahan untuk kita.
0: Oke. Jadi apa sih perbedaan statistik dengan statistika gitu? Jadi apa nih?
2: Statistik.
0: Jadi saya menggali dulu nih kan.
2: Boleh, boleh.
0: Iya.
2: Jadi silakan. Sebenarnya sudah banyak yang bingung statistik dan statistika ya, itu apa.
0: Betul.
2: Kalau statistika itu lebih ke keilmuannya.
0: Keilmuannya.
2: Iya, keilmuan keilmuan yang mempelajari tentang data. Sedangkan kalau statistik itu lebih ke karakteristik si data ini. Jadi seperti rata-rata atau nilai tengah atau modus. Nah, itu termasuk ke dalam statistik, karakteristik dari si data.
0: Iya.
2: Nah, kalau statistika itu lebih ke ilmu yang mempelajari tentang si data ini, Pak.
0: Si data gitu ya.
2: Benar.
0: Kualitatif, kuantitatif,
2: bisa ya,
0: bisa seperti itu.
2: Bisa dua-duanya.
0: Bisa dua-duanya gitu ya.
2: Iya.
0: Oke. Dan ini juga

0: saya itu agak sedikit apa ya tentang statistik ini, karena matematik itu berbeda dengan bahasa gitu ya. Saya jurusan bahasa gitu. Jadi memang agak ini gitu ya. Tapi ketika kita menggali tentang statistik ini, sebenarnya menarik gitu ya. Banyak ilmu yang bisa digali di sana, terutama tentang misalnya anak stunting. Anak stunting gitu. Itu juga bisa dihitung-hitung gitu kan semuanya.
1: Wah, kebetulan itu pernah kami buat risetnya ya, dan risetnya. Ada naskah akademiknya, kita serahkan ke Dinas Kesehatan ya Aryo ya. Coba cerita iya. Aryo. Iya. Kebetulan waktu itu ketuanya tapi bukan Aryo, cuma Aryo sebagai salah satu anggota, saya pembimbing untuk riset tersebut. Boleh dijelaskan Aryo tentang stunting?
0: Tentang stunting gitu ya.
2: Iya. Jadi kebetulan waktu itu ada perlombaan lomba karya tulis ilmiah.
0: Oke.
2: Nah, lalu kami melihat kalau stunting ini salah satu masalah yang ada di SDGs. Nah, oleh karena itu kami mencoba angkat topik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi si stunting ini, Pak.
0: Oke.
2: Sebenarnya kalau kita lihat dari data kan, data stunting atau data-data lainnya, kita masih belum bisa melihat gambaran yang secara tepat. Sebenarnya apa sih faktor yang mempengaruhi si stunting ini?
0: Yeah.
2: Kenapa sampai sekarang masih belum terselesaikan? Nah, jadi kami gali menggunakan statistika. Kami menggunakan analisis regresi neural network waktu itu. Itu semacam otak manusia buatan gitu, ada data training segala macam. Nah, itu lalu kami mendapatkan kesimpulan faktor-faktor yang mempengaruhi si stunting ini secara teoritis dan juga secara statistis gitu, statistiknya.
0: Itu juga sudah dilakukan juga untuk misalnya kasus-kasus stunting gitu ya. Untuk riset kemarin itu di Provinsi Jambi atau di seluruh Indonesia?
2: Di
1: Provinsi Jambi.
0: Provinsi Jambi.
1: Variabelnya berapa Aryo kemarin? 12 atau
2: cukup
1: berapa?
2: Banyak
1: variabelnya.
0: Variabelnya. Untuk
1: 22 ya. Kalau neural network itu kan harus banyak. Cuman karena itu.
0: Itu dilihat dari segi apanya? Misalnya kita mau menilai itu gitu.
2: Dia waktu itu lebih ke korelasinya. Jadi data si faktornya ini, korelasinya itu setinggi apa ke data si stunting ini seperti itu. Kalau kita lihat dengan mata telanjang kan agak cukup sulit ya, Pak. Nah, oleh karena itu kita memilih, kita perlu suatu penghubung yang namanya itu statistika.
0: Oke. Itu yang perlu dilakukan juga gitu ya.
2: Benar.
0: Oke, jadi semuanya bisa dilakukan. Ini penelitian juga gitu ya, dilakukan oleh statistik berapa mungkin standarnya atau juga menurunkah tahun ini. Itu hitungannya per tahun atau per ini untuk tingkatan tinggi, rendah atau sedangnya itu.
2: Biasanya tergantung datanya.
0: Datanya.
1: Iya. Ini masih stunting tadi atau?
0: Masih stunting.
1: Oh, masih stunting.
0: Masih stunting. Kita mau mengukur itu
1: tahun
0: dulu.
1: Ya, Aryo, ya.
0: Per tahun ya.
1: Per tahun kabupaten kota ya. Kota di Provinsi Jambi.
0: Jadi kalau untuk mengukur itu harus per tahun kah, per bulan atau bagaimana? Atau ada permintaan misalnya dari apa ya, komunitas ini ada yang diminta gitu. Seperti itu juga komunitasnya.
1: Iya, kami terbuka untuk seperti itu. Kan ada di Instagram kami, ada terkoneksi ke WhatsApp kami, bisa dihubungi.
0: Iya.
1: Ada bisa SMS juga, bisa email.
0: Itu yang boleh.
1: Boleh.
0: Menyampaikan di situ gitu ya.
1: Sangat-sangat boleh gitu.
0: Okay.
1: Kami welcome.
0: Jadi sebenarnya Costa Pata ini adalah komunitas yang mungkin bisa juga melakukan riset yang jelas gitu ya. Riset penelitian yang dilakukan itu secara statistiknya, secara grafiknya gitu ya.
1: Iya, salah satunya.
0: Salah satunya seperti itu gitu ya. Dan seperti tadi yang dikatakan tadi, ini juga gabungan dari alumni atau juga sudah tamat semua atau juga masih mahasiswa ini dari komunitas Costa Pata ini.
1: Ada yang masih mahasiswa ini dia, Edit. Ya, silakan Edit. Gimana cerita tentang pengalaman di Costa Pata?
3: Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Edit Manalu, saya selaku mahasiswa di matematika di Universitas Jambi. Saat ini
0: ilmu murni nih ya, karena ada pendidikan juga matematiknya gitu ya.
3: Ini matematika murni. Matematika sains sebenarnya, Pak. Jadi saya di Costa Pata ini sebenarnya masih agak baru ya, Pak. Saya gabungnya di akhir tahun 25 itu sebagai anggota tim podcast.
0: Tim podcastnya gitu ya.
3: Jadi di Costa Pata ini dia ada beberapa divisi, Pak. Ada divisi humas, ada divisi social entrepreneurship sama podcast.
0: Podcastnya gitu ya.
1: Sains data dan statistika.
3: Sains data sains data sama statistika. Nah, kami akan yang di podcastnya, Pak. Jadi pengalaman yang kami dapatkan di Costa Pata ini udah lumayan banyak sebenarnya dari yang akhir tahun 25 itu. Karena kan tadi kami ini ada channel YouTube. namanya itu Kosapata. Nah, di situ itu kami mengupload semua kegiatan Kosapata, kayak kami pernah belajar ke ahli-ahli lah. Contohnya kemarin itu kami ke Olah Kemang, kami belajar ilmu fotografi.
0: Oke.
3: Nah, jadi kami semua semua kegiatan itu kami dokumentasikan dan kami upload di YouTube Kosapata. Nah, selain kegiatan-kegiatan itu, kami juga mengupload podcast, Pak. Podcastnya itu sudah berjalan 4 episode.
0: 4 episode gitu ya. Yeah. Oke.
3: Okay. Di situ kami berperan sebagai video editor sama host-nya podcast itu.
0: Masuk membawa acaranya langsung gitu ya,
3: iya, podcast
0: membawa
3: itu. Iya, acaranya.
0: Oke. Okay. Dan juga tadi ada 5 item ya dari Kosapata ini, dari bidang podcastnya sendiri, ada bidang lainnya juga.
1: Iya, ada 5 divisi.
0: Ada 5 divisi gitu ya. Iya. Yang divisi yang paling menghitung gitu, misalnya statistik itu divisi apa biasanya?
1: Divisi statistika memang.
0: Statistika itu.
1: Iya. Ya. Terus divisi sains data. Bedanya yang statistika mungkin datanya itu tidak terlalu besar. Kalau yang sains data dia sudah data mining, big data, data yang sudah 5.000, 20.000, jutaan gitu.
0: Itu jutaan?
1: Jutaan observasi.
0: Observasi. Okay.
1: Jutaan. Seperti ini cuitan Twitter gitu kan, itu bisa sampai jutaan gitu, yang di kegel-kegel gitu.
0: Oke.
1: Okay. Itu divisi sains data. Barulah divisi humas, ini ketua divisinya Aryo. Kemudian divisi podcast, hostnya itu Ebit. Nah, podcast Ebit ini ada sambungannya nih, Pak. Podcast, kolaborasi, dan forum ilmiah.
0: Oke. Okay.
1: Karena itu kan relate ke, kita kan lebih ke berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Jadi ditaruhlah di podcast gitu. Podcast, kolaborasi, dan juga forum ilmiah. Okay. Untuk forum ilmiah kita mengundang berbagai narasumber. Kemudian terakhir ada sociopreneurship. Jadi kita juga kemarin ada bekerja sama, bermitra lah dengan UMKM gitu. Dan lebih ke sifatnya itu kewirausahaan sosial gitu. Atau sociopreneurship.
0: Oke. Okay. Ini kalau UMKM itu dihitung dari apanya misalnya? Kalau untuk kita sendiri gitu.
1: Kami lebih berfokus pada riset marketingnya.
0: Riset marketingnya.
1: Yeah.
0: Riset marketing otomatis cara menjualnya atau pendapatannya misalnya dari produk apa gitu.
1: All about lah. All about kalau ada UMKM yang belum punya brand, mungkin kami bantu untuk evaluasi. Mungkin kalau dia punya alternatif brand beberapa, kita bantu menghitungkan secara statistik menurut pendapat atau persepsi konsumen mana brand yang lebih menarik mereka gitu, atau yang lebih inilah ya, itu riset, itu bagian dari riset brand untuk brand, terus juga membranding mereka, bantu mereka membranding juga bisa. Jadi itu bisa awal, tengah, dan akhir proses lah,
0: prosesnya gitu ya.
1: Jadi ada lagi UMKM yang lebih ke SDM, evaluasi SDM-nya. Kemudian ada lagi UMKM yang untuk riset pelanggan, perilaku konsumen gitu.
0: Okay.
1: Ya. Okay. Mungkin itu. Kami jadi fokusnya ada riset juga. Riset masuknya di sains data dan juga statistika tadi.
0: Oke. Okay. Sebenarnya menarik gitu ya untuk hitung-hitungan. Jadi kita mengetahui juga berapa jumlah konsumennya. Itu di apa juga? Diteliti juga gitu ya.
1: Iya, terus diteliti, kita ambil sampel.
0: Ambil gitu. Sampelnya iya. Gitu ya. Dia berapa kali berbelanja dalam satu hari misalnya. Betul. Belanja seperti itu. Itu yang diambil juga.
1: Betul.
0: Jadi setajam itu gitu ya untuk statistik ini, statistika lah gitu ya yang didalami oleh komunitas Kosapata ini gitu ya.
1: Kami siap insya Allah. Cuma siap, sejauh ya? Ini belum belum ada yang terlalu dalam ya meteranya. Baru agak contohnya kami juga ada riset film kemarin ya. Itu kami cuma mengevaluasi 3 film yang mereka keluarkan gitu.
0: Okay.
1: Itu kan mitranya dengan Forum Film Jambi, kemudian ada lagi dengan etalase ekosistem tentang kopi, riset gender. Untuk berapa banyak sih gender ini diuntungkan dengan adanya kopi ya, maksudnya sektor coffee sektor lah ya, kalau di internasional kan kopi itu masuk sektor gitu. Nah itu juga pernah, jadi kami kesemuanya. Terakhir apa ya kemarin, oh dengan ini Salimah juga ada ormas.
0: Salimah.
1: Dengan ormas kami itu untuk lebih ke sekolah pranikah ya. Mendeteksi karakter lewat grafologi, setelah itu kami analisis dengan statistika non parametrik. Jadi bisa membantu mereka yang lagi mencari pasangan untuk mendeteksi karakter calon pasangannya.
0: Iya, itu kan dihitung secara matematik semua gitu kan?
1: Iya, betul.
0: Luar biasa gitu ya. Ternyata ilmu matematik itu sangat bermanfaat dan berguna sekali gitu ya. Boleh dikatakan bukan hanya sekedar misalnya ilmu sastra gitu, atau juga sebenarnya kalau ilmu matematika kan ilmu pasti gitu ya. Ilmu pasti, misalnya hasil risetnya, hasil penelitiannya segini, ya memang segini data yang akuratnya gitu. Itu yang dilakukan juga dalam riset tersebut.
1: Iya betul. Kita berusaha berintegritas ya. Jadi tidak ada manipulasi di dalam riset kami.
0: Iya, gitu. Kalau ada manipulasi yang rugi kan kita juga gitu kan.
1: Iya.
0: Karena hasilnya tidak maksimal. Oh ternyata, dan orang akan tahu membaca. Oh ternyata ini ada nggak bagusnya. Misalnya dalam segi pemilu ada yang mesan untuk jumlah suara saya. Itu pernah sudah dilakukan belum?
1: Kebetulan kami
0: terbentuknya gitu ya.
1: Enggak, kami agak menolak kalau misalkan untuk ke politik ya Pak.
0: Okay,
1: agak-agak okay. kalau masih bisa menolak. Mm-hmm. Karena kan itu sudah banyak ya lembaga survei di Jambi ini.
0: Okay. Tapi jadi, dia bisa seperti lembaga survei kan?
1: Bisa.
0: Bisa banget kan?
1: Bisa. Kalau kami diminta untuk jadi tandingan, misalkan ada lembaga survei sudah jalan.
0: Oke.
1: Okay. Kami sebagai tandingan kami mau. Cuma kalau kami yang diminta sebagai lembaga survei utamanya, maksudnya sebagai surveyor utamanya lah ya, nggak mau sih.
0: Oke.
1: Okay. Karena itu tadi kata Bapak rentan pesanan ya Pak.
0: Rentan pesanan.
1: Nanti kita jadi reputasi kosakatanya yang kena ya. Untuk menghindari itu, kami kalau sebagai tandingan.
0: Tapi okay kalau dari segi independennya kan sah-sah saja gitu.
1: Sah-sah saja, cuma untuk menjaga juga Pak kekompakan, takutnya kalau kita menerima salah satu partai gitu, kan kami juga majemuk gitu.
0: Okay.
1: Jadi nanti perpecahan lagi, maksudnya oh kita dukung salah satu partai yang ternyata misalnya Ebi pilihnya beda, Ario beda, saya beda gitu. Yeah. Nanti malah jadi ada
0: perbedaan juga internal, di konflik internal gitu kan. Internal.
1: Kami menghindari itu juga.
0: Ya. Oke, okay. Akhirnya harus seperti itu, harus kekompakan tim itu yang paling diutamakan, karena kita seperti misalnya statistik juga melakukan hal seperti itu. Ini risetnya misalnya kategori orang miskin. Bagaimana bentuk seperti orang miskin tersebut gitu ya, kategorinya apa? Dalam kosakata ini sendiri apa sih yang dicari gitu? Sebenarnya dalam komunitas ini gitu.
1: Boleh tanya ke Ebit.
0: Ebit. Aha. Ini kalau Ebit kan tadi dianya apa ya, tentang apa? YouTube gitu ya. Iya. Nah, ini apa yang dicari nih Ebit?
3: Kalau misalnya di divisi kami itu, divisi podcast itu menggali dari bintang, kami mengundang bintang tamu.
0: Okay.
3: Bintang tamunya ini yang masih berhubungan lah dengan dunia statistik. Nah jadi kami menggali dari si bintang tamu ini bagaimana pandangan statistik dari dia supaya disampaikan ke para penonton. Karena tujuannya itu juga mengenalkan ke halayak umum. Kalau misalnya statistika itu bukan cuma sekedar angka sama hitung-hitungan, tapi itu juga suatu ilmu yang bisa memberikan informasi kepada para ini halayak umum. Jadi supaya memperjelas tentang statistika inilah Pak.
0: Oke, okay. Itu yang dilakukan. Dan juga, tapi kan orang gampang sekali nih, misalnya ada tayangan YouTube, jumlah followernya sekian, apanya sekian, yang melihat sekian. Itu misalnya melalui statistiknya gimana? Bisa dilihat juga? Atau
1: bisa,
0: bagaimana?
1: Bisa. Itu yang kami lakukan waktu riset untuk FFJ ya. Berapa sih, kan mereka upload filmnya ke YouTube. Berapa sih viewernya? Berapa jumlah like? Berapa jumlah komen? Kayak gitu. Itu sederhananya, tapi kalau mau lebih detail lagi pakai science data Pak.
0: Science data?
1: Iya, okay. Jadi science data itu akan lebih detail untuk medsos, untuk analisis atau evaluasi media sosial suatu komunitas kah itu atau perusahaan kayak gitu. Dan tadi tokoh figur ya, analisis sentimen kayak gitu ya, misalnya untuk ya itu tadi. Tapi kami menghindari politik sih sebenarnya. Cuma kalau dapat ya, dan itu memang kami tidak harus memanipulasi apapun, kami tetap berintegritas
0: yang real,
1: insya Allah kami terima. Tapi kalau misalnya kami diminta mengunggulkan yang tadi,
0: itu yang
1: tolak ya kayaknya
0: ya. Yang ya, kita mau berapa jumlah suara, misalnya suara dalam pemilihan sesuai standarnya, inilah kemampuan Bapak sebagai ini calon gitu, yang ini sebagai ini, inilah kemampuannya, pesaingnya ini, tinggal dia untuk menaikkan ratingnya saja gitu kan.
1: Kalau tujuannya untuk mengevaluasi politik, diri ya? Mungkin oke okay lah ya, tapi kalau dia tadi itu tadi untuk pencerahan hasil surveinya ini menunjukkan elektabilitas bla bla bla ini.
0: Nah, itu kalau yang dihindari.
1: Nah itu kami agak, kami sangat sangat menolak lah. Tapi kalau ya tadi masih masih yang real kondisi yang memang untuk tujuannya evaluasi dirinya atau persepsi masyarakat terhadap dia gitu, insya Allah masih diterima.
0: Oke, okay, dari Aryo sendiri ini tujuannya apa nih Aryo untuk gabung juga bersama Costa Apata ini gitu? Apa disuruh dosen aja gitu?
1: Enggak. Oh, dia sudah sarjana Pak S.
0: Oh gitu ya. Iya. Tapi waktu S1-nya udah gabung juga sama Costa Apata. Sudah gabung gitu ya. Oke, okay, silakan.
3: Jadi awal mula kenapa saya gabung di Humas itu sebenarnya karena dulu saya juga beranggapan statistika itu sulit, Pak.
0: Betul.
3: Karena kan aduh, pening Pak, peluang-peluang, data-data. Nah, tapi setelah saya ada belajar di matematika ini, lalu juga ketemu Bu Bunga, sebenarnya statistika itu sungguh banget, Pak. Nah, saya juga mau kalau orang lain itu memandang statistika seperti saya memandangnya.
0: Ya, oke. Okay.
3: Jadi saya masuk ke divisi Humas lebih ke menyalurkan sebenarnya di statistika ini sebenarnya enggak menyeramkan semenyeramkan itu gitu.
0: Oke.
3: Okay. Kayak salah satu contoh sungguh-sungguhannya statistika itu kan memprediksi juara Piala Dunia, Pak.
0: Ya,
3: nah, sepak bola yang lagi viral sekarang berdasarkan data-data sebelumnya atau statistik para pemainnya, itu siapa yang berpeluang untuk mendapatkan juara satunya. Itu kan bisa diolah menggunakan statistika.
0: Bisa juga, bisa. Bisa dilakukan.
3: Benar.
0: Oke. Okay.
3: Jadi kayak, seru banget kan? Soalnya kita selama ini perdebatan mengenai juara Piala Dunia siapa itu lebih ke saling berargumen tanpa adanya data-data faktual.
0: Data-data. Nah, siapa kalau pemainnya, berapa skor yang sudah diraih satu pemainnya, gitu ya?
3: Benar.
0: Oke.
3: Okay. Kalau dengan menggunakan statistika ini, kita bisa mendapatkan hasil yang lebih sesuai data, lebih akurat dan faktual seperti itu, Pak.
0: Oke. Okay. Untuk penghitungannya, gitu ya?
3: Benar. Jadi saya lebih ke ingin mengajak masyarakat ini lebih paham lagi statistika itu sebenarnya nggak semenyeramkan itu. Malas lu.
0: Seru kalau sudah memahami.
3: Benar.
0: Gitu. Kalau enggak mau memahami, ini malah jadi mumet banget gitu ya, hitung-hitungan gitu ya.
3: Bisa botak nanti kalau hilang rambutnya.
0: Oke. Ya. Ya, baik pendengar di mana-mana berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Sebelum kita lanjutkan kembali di obrolan komunitas kita di kebersamaan kita kesempatan hari ini, kita simak terlebih dahulu yang berikut ini.
4: .id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

0: Pak.
1: Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini di Obras, obrolan bareng komunitas di kesempatan malam hari ini dengan mengangkat tema yaitu tentang Costa Pata, ini komunitas pencinta data dan statistik. Dan tadi telah kita urai juga ya, tentang Costa Pata ini juga, dan juga pencinta data dan juga statistik. Ini kenapa cinta dengan statistik atau matematik gitu ya. Matematik ini ya, satu sisi ada orang wah sulit nih, tapi di satu sisi ketika kita sudah memahami tentang matematik, tentunya menjadi hal yang menarik. Dan juga matematik itu boleh dikatakan kalau menurut aku ilmu pasti, karena 1 tambah 1 2. Berbeda dengan ilmu yang lainnya, satu misalnya dari segi apa, 1 tambah 1 bisa saja 11 gitu ya. Oke. Okay. Nah, kita bahas lagi nih tentang tentunya masuk misalnya kita mau daftar nih ke Costa Pasta sendiri, Costa Pasta ini. Ini bagaimana caranya juga nih?
2: Ada formnya, baik itu yang print out ataupun G-form ya. Tergantung.
1: Oke.
2: Okay. Kalau mau minta G-formnya, kami mau gabung lewat WA, dia ngomong kami kasih G-form. Kalau datang langsung ke sekre misalnya, atau nemuin kami di Prodi Matematika Unja misalnya gitu ya. Itu kami kasih print out formnya.
1: Formnya gitu ya. Itu sekrenya di Unja?
2: Enggak, sekrenya di Torino.
1: Torino. Torino gitu ya. Oke, okay, jadi
2: perumahan Torino, blok D nomor 4.
1: Oke, okay, jadi kalau mau daftar silakan ke sana saja. Jadi untuk mendaftarkannya mungkin ada nomor WA-nya juga.
2: Ada di Instagramnya, Pak.
1: Ada Instagramnya. Jadi silakan aja untuk Anda melihat Instagram Costa Pata, di situ dapat juga dilihat gitu ya.
2: Ada ini, WA-nya.
1: Di situ. WA-nya juga gitu. Ya. Ini tentang Costa Pata sendiri. Ini sudah berapa tahun nih berdirinya?
2: Sudah 1 tahun lebih.
1: 1 tahun lebih gitu. Ya. Yeah. Dan tentunya ada suka duka juga gitu kan, untuk pengalaman sendiri tentang Costa Pata ini. Ada yang, ih kami gak ngerti nih statistik, merasa di oh gak ngerti bu tentang statistik, apa sih manfaatnya gitu. Ini ada gak seperti itu, suka dukanya, siapa dulu nih?
2: Silakan. Dari ini mungkin ya, kan podcast kami itu namanya Costa Pata,
1: okay.
2: Podcast Statistikawan dan Pakar Data.
1: Okay.
2: Ini hostnya Ebit Manalu.
1: Ebit Manalu.
2: Mungkin boleh dari Ebit dulu cerita suka duka dan rencana ke depan podcast seperti apa, Costa Pata seperti apa. Gitu.
3: Kalau ditanya suka duka tuh pasti setiap tugas apa? Setiap tugas yang timun tuh pasti ada suka dukanya ya Pak. Kalau misalnya dari saya sebagai anggota dari tim podcast itu, sukanya itu banyak. Karena saya ini juga salah satu orang yang minat belajar edit video sama desain-desain gitu.
1: Okay.
3: Jadi kalau misalnya saya ada di tim podcast ini, jadinya apa, bisa belajar sekaligus berkembang, belajar dari pengalaman. Jadinya bisa langsung apa, belajar ngedit sekaligus dapat pengalaman yang banyak lah,
1: ilmunya dapat. Oke.
3: Nah, di situ sukanya karena banyak ini ya pengalamannya. Kalau misalnya dukanya itu kadang itu agak pening mikirin konsep untuk pertanyaan-pertanyaan ke narasumber.
1: Betul.
3: Kan bapak juga host juga kan.
1: Iya. Kadang kesulitan juga, apalagi kesulitannya tentang statistik gitu kan.
3: Nah, itu, Pak.
1: Lebih sulit lagi, apakah orang itu mengenal atau bagaimana? Ya kan?
3: Karena sebetulnya kita kan harus merangkai pertanyaan-pertanyaan itu supaya jawaban ke narasumber
1: nyambung.
3: Ke narasumber statistik ini bisa gampang dicerna penonton umum.
1: Iya.
3: Okay. Jadi kalau misalnya kita apa, pertanyaan cuma kayak tentang angka-angka kan, nanti yang nonton pada bingung nih.
1: Betul.
3: Ini kok mereka cuma ngomongin angka. Nah, jadi kita itu harus putar otak supaya pertanyaannya ini enggak cuma tentang angka sama data doang, tapi juga lebih menjerumus ke halayak umumnya itu, Pak. Untuk nanti jawabannya itu nantinya.
1: Oke. Okay. Mengertikah dia atau bagaimanakah dia, gitu ya? Atau larikah dia, gitu ya? Kadang ada juga kan yang pasti menolak, gitu kan? Ketika ditanyakan, wih, nggak ngerti, gitu. Ya kan kita sebagai host tuh harus bagaimana menggalinya lagi. Wah, kalau nggak ngerti, ini caranya seperti ini, gitu, seperti ini, gitu kan?
3: Iya.
1: Itu yang dilakukan, gitu ya? Oke.
2: Okay. Izin menambahkan.
1: Boleh, Bu.
2: Jadi sebetulnya kan yang diundang itu relate dengan statistika, jadi nggak pusing mereka tuh, Pak. Tapi untuk kami lebih memikirkan pendengar ini, penontonnya.
1: Iya, betul.
2: Kalau terlalu serius, nanti malah penontonnya yang setengah podcast kabur kan.
1: Betul.
2: Kemudian Sebenarnya ada skrip, ada pertanyaan yang diberikan kepada host, tapi kadang waktunya udah, kadang-kadang ada bintang tamu itu jawabnya singkat-singkat ya, pendek-pendek, ringkas-ringkas.
1: Iya, kalau sudah ringkas-ringkas itu kita sebagai host yang ini keder gitu.
2: Pertanyaannya habis, Pak. Ya. Jadi makanya dia mikir tadi kata dia, kata si Ebit, pertanyaan cuma 10 misalkan. Kemudian waktunya masih panjang. Masih panjang. Jadi pernah ada cuma podcast cuma 10 menit. Jadi padahal target kami 35 menit. Karena cepat-cepat dijawab, jadi 10 menit, ada yang cuma 19 menit. Ya, itu palingan untuk menambahkan aja.
1: Untuk menambahkan. Dari humasnya sendiri, misalnya.
3: Baik, Pak. Jadi kalau kita cerita tentang suka dan
1: suka dukanya. Dukanya.
3: Sukanya tadi kan lebih seru ya, kalau kenal statistika ini. Ya. Jadi data-data di kehidupan saya hari itu kita bisa tahu. Juga kita bisa prediksi seperti juara Piala Dunia.
1: Piala Dunia tadi.
3: Kalau dukanya itu, memang bagi saya itu sulitnya lebih ke bagaimana cara membuat orang menganggap statistika ini mudah sih, Pak. Karena jujur kalau sudah terjun ke dalam dunia statistika itu pasti gampang sebenarnya. Cuma stigma awalnya itu yang sulit untuk kita ubah gitu.
1: Oke.
3: Nah, dukanya itu di situ, Pak. Jadi bagaimana kami sebagai humas ini bisa menyampaikan,
1: memastikan orang tersebut
3: benar
1: bahwa matematik kita bisa menghitung dan juga bisa menebak sesuatu, atau juga memastikan bahwa ini loh sebenarnya hasilnya.
3: Iya. Ini loh sebenarnya, kayak gak sesulit itu kok sebenarnya.
1: Iya. Nah, tapi kalau pencipta matematik gitu kan, tapi itu tadi untuk memberikan pemahamannya itu yang perlu digali gitu ya.
3: Benar. Oke. Okay. Pesannya ini tersampaikan atau enggak ke masyarakat seperti itu, Pak?
1: Oke. Okay. Kalau ibu sendiri suka dukanya sebagai seorang dosen ibu ya?
2: Iya.
1: Sebagai seorang dosen mengajak mahasiswanya atau seluruh mahasiswa dan juga alumni atau orang yang ini bergabung semuanya kah ke ini juga Costa Pata ini, atau bagaimana nih?
2: Seperti saya sampaikan tadi di awal, ada 31 pengurus. Setelah ini kami close dulu open recruitment pengurus, dan open recruitmentnya lebih ke anggota. Nah, yang pengurus ini sukanya saya sih senangnya yang bergabung ini tuh cerdas-cerdas semua, Pak. Alhamdulillahnya ya.
1: Alhamdulillah ya.
2: Dukanya mereka tuh lebih banyak memilih podcast, divisi podcast. Nah, ke situ semua, Pak.
1: Kayaknya ke situ semua gitu.
2: Podcast ini disemutin, akhirnya hostnya banyak. Jadi hostnya itu ada berapa ya waktu itu? Ada Arliza, Ocha, Ebit, Samlina, sama Rizka ya. Lima. Udah menyaingi RRI kami. Padahal episode-nya baru 7 ya.
1: Tapi hostnya sudah banyak gitu ya.
2: Jadi sekali podcast tuh hostnya kadang 2, kadang hostnya 3. Okay. Nah, bintang tamu cuma 1 kayak dikeroyok gitu. Yeah, yeah, yeah. Gitu, Pak. Mungkin dukanya karena yang mau memilih divisi lain tuh kayaknya mereka merasanya kalau divisi lain kami mendingan organisasi lain, Bu. Nah, gitu tuh, Pak.
1: Jadi
2: lebih banyak ke podcast. Yang gitu pertama ya. Yang masih mahasiswa ya. Kami jadi host podcast mau, Bu. Akhirnya memang di list itu satu kali podcast tuh ada 2, ada 3 hostnya, kayak gitu sampai Desember nanti udah ada listnya. Dan itu jadi bintang tamunya ini yang kayaknya udah takut duluan sih.
1: Udah takut duluan.
2: Iya, terus kami kekurangan personil di pengurus di divisi lain gitu. Okay. Termasuk yang social entrepreneurship tadi ya, belum baru 3 orang kayak gitu. Numpuk di podcast pokoknya, Pak.
1: Iya.
2: Itu sih kendala situ, gitu. Dukanya ya, bukan duka ya, lebih ke kendala ya.
1: Iya, kendala yang harus dihadapin untuk merekrut pengkaderan dari komunitas kita ini.
2: Betul. Gitu. Humas lumayan banyak juga sih.
1: Oke, siap. Dan enggak terasa waktu namanya harus berakhir sampai di sini di kebersamaan kita kesempatan dari ini. Mungkin di penghujung waktu, apa yang ingin disampaikan terlebih dahulu dari ini dulu lah, mahasiswa nih ya. Dari Ebit Manalu nih, apa nih yang ingin disampaikan? Yuk kita gabung atau bagaimana? Yuk cintailah gitu, silakan.
3: Kalau dari saya ya, Pak. Statistika itu nggak pala sulit, kayak yang dibilang tadi sama Bang Aryo. Yang penting itu coba aja dulu, karena kalau kita udah paham dasar statistika, nanti ke terapan sama anak-anaknya itu bakal lebih gampang untuk dipahami. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba statistika lah.
1: Jadi jangan takut untuk mengikuti statistika gitu,
3: iya.
1: Karena banyak ilmu sebenarnya yang bisa digali di situ.
3: Benar
1: gitu ya,
3: banget,
1: bukan hanya sekedar ilmu politik, ilmu sosial, budaya, lingkungan, semuanya sebenarnya bisa digali. Oke, selanjutnya dari Humas terlebih dahulu ini ada Aryo Surya Trinata, silakan.
0: Baik, terima kasih. Kalau saya, sebenarnya saya ingin menyampaikan sebagai humas ya. Jadi kami di Costa Pata ini semuanya makan nasi kok. Makan nasi. Gak ada gigi dong kayaknya ya.
1: Ya sebenarnya harus sama gitu ya.
0: Iya,
1: kemampuannya gitu ya.
0: Sama-sama makan. Kadang nasi gemuk seperti itu ya. Jadi otak kita ini sebenarnya semuanya sama. Jadi ayolah kita coba masuk ke Costa Pata dan belajar statistika lebih dalam. Okay. Untuk mengetahui hidup ini lebih menarik lagi.
1: Lebih menarik lagi dan penuh tantangan. Gitu.
0: Benar, tepat sekali.
1: Costa Pata pasti menghadapi tantangan yang cukup luar biasa. Oke, untuk tantangan ini kami silakan Ibu Bunga Mardotila, silakan Ibu.
2: Baik, mungkin tadi di awal Bapak sampaikan bahwa kalau statistika ini apakah lebih ke angka-angka. Sebenarnya kami justru lebih membahasakan angka gitu. Bagaimana kita menarasikan, menginterpretasikan suatu analisis yang sebetulnya rumit, tapi bagaimana itu bisa diterima oleh masyarakat. Sebenarnya itu membahasakan kami sebenarnya. Jadi tugas kami pun sama seperti orang-orang sastra gitu. Bagaimana caranya mempercantik suatu deretan angka gitu. Bagaimana itu bisa bermakna. Nah itu. Okay. Jadi makanya kami mengajak masyarakat, baik itu sebagai mitra atau mau bergabung sebagai anggota di Costa Pata gitu. Dan untuk divisi podcast kayaknya tutup dulu deh. Udah kebanyakan ya.
1: Tapi kita membuka peluang untuk persahabatan
2: ya, divisi lain masih lain ada ya, masih okay. Yang
1: divisi yang kurang apa tuh?
2: Sociopreneurship sama science data.
1: Oh, nanti saya aja yang masuk.
2: Oh, baik. Terima kasih, Bang. Oke. Jadi welcome.
1: Oke. Okay. Baik, pendengar di mana pun Anda berada, tampaknya harus berakhir sampai di sini di kebersamaan kita di obrolan komunitas bersama Costa Pata. Ini komunitas pencinta data dan juga statistik. Bersama narasumber kita ada Ibu Bunga Mardotila, ini SSI M-Stat, dan juga ada Aryo Surya Trinata S-Mat, ini adalah Humas Costa Pata, dan juga ada Ebin Manalu, anggota Costa Pata. Dan akhirnya saya harus pamit diri, kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Sah. Lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy. Itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba. Lama-lama ketagihan. Uangnya habis. Utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Rud.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
2: Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.

0: Din, aku lagi butuh uang cepet nih. Ada yang nawarin pinjaman online, cairnya cuma 5 menit, gimana ya?
1: Hati-hati, Rin. Sudah dipastikan belum tuh pinjaman online yang legal atau gimana?
0: Belum sih, tapi kan yang penting dia cepat cair.
1: Nah, itu berbahaya. Pinjaman online sering menggunakan bunga dan denda yang tidak wajar.
2: Belum lagi cara penagihannya bisa mengintimidasi dan juga mengganggu keluarga maupun teman.
0: Wah, aku juga baru tahu nih. Hampir aja aku asal daftar.
1: Kalau memang perlu pinjaman, pastikan menggunakan layanannya resmi dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan mudah tergiur proses instan tanpa mengecek keamanannya.
0: Makasih ya sudah ngingetin. Lebih baik berpikir matang daripada menyesal di kemudian hari. Tapi aku boleh pinjam uang kamu enggak?
1: Sorry ye, enak aja.
3: Jangan mudah tergiur pinjaman online. Bijak mengelola keuangan, cek legalitas penyedia layanan, dan lindungi data pribadi Anda.

0: Wah, si kecil makin aktif ya. Tapi aku masih bingung. Gimana caranya supaya tumbuh sehat dan gak stunting ya?
1: Mudah, Bu. Pastikan ibu hamil rutin periksa ke fasilitas kesehatan, makan makanan bergizi seimbang, dan minum tablet tambah darah sesuai anjuran.
0: Kalau setelah bayi lahir gimana?
1: Berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan empasi bergizi, imunisasi lengkap, dan rutin datang ke posyandu untuk memantau pertumbuhan anak.
2: Berarti bukan cuma tugas ibu ya?
1: Betul sekali. Ayah juga harus ikut mendukung kebutuhan gizi, menjaga kesehatan lingkungan, dan memastikan anak mendapatkan kasih sayang serta perhatian.
3: Stunting bisa dicegah mulai dari sekarang. Penuhi gizi, jaga kesehatan, dan rutin pantau tumbuh kembang anak. Cegah stunting hari ini. Wujudkan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, nantinya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Ya, tema kita malam hari ini, adil tidak selalu berarti sama rata. Ya, di teleponnya di 0811-6707-8850. Halo, malam.
1: Halo, malam Bang Adi.
0: Malam juga, apa kabar Bang Andi Cakrawinata?
1: Alhamdulillah sehat,
0: Bang Adi
1: gimana?
0: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Lagu kita lagu apa ini?
0: Lagu kita lagu-lagu ini temanya dulu
1: dah. Iya, boleh.
0: Iya, ini adil itu apakah harus sama gitu? Kalau menurut Abang sendiri gimana, Bang?
1: Kalau seharusnya adil itu memang sama. Tapi kadang-kadang adil itu ada yang berbeda juga.
0: Gimana tuh misalnya ya, contohnya?
1: Contohnya gini ya. Ini saya belum punya anak, tapi saya kenal begitu ya. Ada orang punya anak 3. Nah itu anak yang pertama karena dia kelas 6 ya, dikasih uang jajan pome 5.000. Terus yang nomor 2 dikasih 4.000. Yang nomor 3 dikasih 2.000 karena dia paling bungsu. Nah ini kan ketidakadilan ini. Jadi menurut ini tadi ya, kamu kan yang tua, dia yang ini sekolah udah tinggi, harus sekian jajannya. Karena kamu kecil, dia kecil juga begitu. Harusnya anak itu mengerutu, ih papa tidak adil, mama tidak adil ini. Pasti bertanya itu, kenapa kakak dikasih sekian, saya dikasih sekian. Sedangkan belanja sama. Tinggal beda ini saja, beda kelas saja. Jadi kalau saya, menurut saya kalau adil itu ya betul-betul adil lah. Kalau kasih satu, yang dua, yang ini dua juga, sama-sama adil. Jadi mereka berdua pun tidak saling iri-irian begitu.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi adil itu,
1: kita bersifat tidak ya.
0: Adil itu kalau menurut Bang Adi sesuai dengan porsinya masing-masing gitu.
1: Iya, porsinya masing-masing. Kan? Beda kalau kita punya istri dua, Bang Adi.
0: Oh, gitu ya. Iya.
1: Kalau istri tua, istrimu datangnya, istri tuamu berapa kasih tadi? 200 buat belanjanya. Nanti kalau istri tua tanya nanti, istri mudamu berapa kasih? 100 katanya. Selalu gitu tuh.
0: Jadi
1: banyak kebohongan.
0: Iya, gitu. Jadi banyak kebohongan. Akhirnya enggak ini gitu ya. Jadi
1: ya enggak adil.
0: Siap. Oke deh. Nah, lagunya lagunya sudah Bang Adi siapkan juga di malam hari ini. Lagunya lagu manca atau lagu Indo?
1: Lagu Indo aja Bang Adi.
0: Lagu Indo aja. Ini ada Hatiku Masih Milikmu, ada juga Tanpamu, ada Selamat Tinggal Selamanya, enggak ada duanya.
1: Itu Hatiku Hanya Milikmu aja yang pertama tadi.
0: Oke deh. Lagunya bahasa apa?
1: Salamnya pertama buat Nona Dikaku yang ada di Ternate, kalau ingin mentor sama monitor sayang.
0: Selamat
1: sehat, selamat bahagia selalu di sana. Semoga diberikan umur panjang, berkat rezekinya bersama keluarga besarnya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat saya pesan kakak, jangan bikin ulang lagi yang berlalu. Terus buat Tina, Cinta, Vero, Ajeng, Kak Anita, teman-teman, Bunda Nadia dan Eliminya, Bang Rudi, Bang Ajum, Amarkan, Kadir CS, Putra Banten, Bang Yuli, Bang Gigi, Bunda Wati, Bunda Sila, Bu D, Ujang Jembatan Emas, Bang Armi, buat semua saya, buat apa
0: buat
1: Adi, salam sehat, salam bahagia.
0: Semoga
1: Bang Adi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin ya Rabbal
1: Alamin. Terima kasih Bang Adi. Jika mau masuk lewat WhatsApp, jika boleh. Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali masih bersama di Ruang Rindu. Halo malam. Halo malam.
2: Malam.
0: Malam juga. Apa kabar, Mama? Mama Tia.
2: Baik,
0: Mas. Di Mersam gitu ya.
2: Baik, Mas, gimana kabarnya?
0: Iya. Alhamdulillah baik. Aha. Oke, malam hari ini kita ngobrolnya tentang adil itu apakah harus sama gitu?
2: Adil.
0: Mm-mm.
2: Ya, kalau bagi aku adil itu harus sama, bukan?
0: Harus sama gitu ya. Iya. Tapi kalau anaknya usianya seperti abang Andi tadi, usianya 3 tahun, sudah itu yang satu 10 tahun, tapi dikasih makan satu porsinya sama gitu, cocok nggak?
2: Ya tergantung, kalau aku kan anaknya dua juga, satunya kelas 2 SD, yang satunya masih mau masuk 4 tahun.
0: Iya.
2: Ya pasti makannya kan beda-beda.
0: Beda-beda lah, gitu ya.
2: Tidak sama gitu kan.
0: Nah, tapi katanya tadi harus adil.
2: Ya adil sih, tapi tergantung kitanya apa yang adilnya.
0: Tergantung porsinya gitu ya, yang kita berikan gitu ya, tergantung ini
2: kalau,
0: juga.
2: Kalau adilnya tetap.
0: Ya adilnya tetap, jadi sesuai dengan porsi yang masing-masing. Kalau dia masih kecil, ya takaran sekian. Sama dengan uang tadi lah, misalnya jajannya SD-nya dekat gitu kan. Kalau dekat, ya dikasih uang jajan, ya 2.000 cukup gitu ya. Misalnya yang jauh, ya 5.000-an sesuai dengan ongkosnya gitu ya. Kalau menurut Bang Adi seperti itu sih.
2: Ya sama, kalau aku jajan kan harus sama.
0: Iya, apalagi misalnya SD-nya jauh. Mau tidak mau yang kecil dapatnya lebih besar gitu, sedangkan SMP-nya dekat dengan rumah gitu, beda lagi kan?
2: Iya beda, berarti tetap sama, harus sama.
0: Iya. Tapi harus dikasih tahu sama anaknya, kan jajan kakak ya jauh tuh belajarnya di sana, pulangnya lebih lama gitu kan?
2: Ya, masalah itu masih gantung kita aja yang aturnya. Okay. Kalau anaknya ikut aja.
0: Siap. Oke deh, lagunya lagu manca atau lagu Indo?
2: Lagu Indo.
0: Ini ada nggak ada duanya, ada Cinta Begini, ada Selamat Tinggal Selamanya, ada juga Tanpamu.
2: Yang pertama tadi apa, Mas?
0: Hah? Nggak ada duanya?
2: Yang pertama tadi, ya itu aja lah.
0: Oke, lagunya buat siapa aja?
2: Ya, buat Mas Adi selamat malam. Juga.
0: Oke.
2: Okay. Sehat selalu.
0: Siap.
2: Yang barusan siapa ya, Mas?
0: Yang barusan ada Bang Andi Cakrawinata.
2: Ya, semalam aja. Bapak Gigi, Bapak Simon, Bapak Cinta, Bapak Bero, Bapak Juli.
0: Siap.
2: Bapak Ramlam juga. Buat semuanya aja lah, Mas.
0: Oke, siap.
2: Ya, makasih ya, Mas.
0: Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali masih Bang Adi nantikan. Halo, malam.
3: Halo, selamat kembali.
0: Malam juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalamu udah gabung, Bang.
3: Ayo, Bang, ke alam sih, Bang Adi.
0: Iya. Kemana tadi, Bang?
3: Di
0: rumah lah.
3: Di rumah.
0: Iyo. Awak lah rindunya. Lalam udah digabung ya kan?
3: Iya, apa satu itu kan kurang bersih tadi.
0: Oh, kurang bersih ya persatu ya? Di Tebo ya?
3: Iya kan, iya bersih alhamdulillah tadi.
0: Iya.
3: Malam ini bersihnya.
0: Malam ini bersihnya?
3: Iya, kan dia.
0: Alhamdulillah.
3: Malam ini bersih tadi.
0: Bersih ya? Iya, amin. Ya, ini malam hari ini tema kita itu adil itu apakah harus sama gitu?
3: Adil, penting apa juga, berarti kalau yang kecil dikasih kecil, berarti kalau apa jajan lah, dia kira-kira jajannya, kalau jajan kan yang kecil apa pula, berarti yang besar kalau jauh besar pula. Ya, harus sama juga Pak ya.
0: Iya, tapi memang keadilan ya,
3: kalau kasih sayangnya harus sama Pak
0: ya. Kasih sayangnya atau lainnya harus sama. Ya, tapi ketika kita melihat porsinya, porsi kedudukannya, ya harus mungkin disesuaikan gitu Bang ya.
3: Ya, kalau yang kecil sih semuanya enggak mungkin pula.
0: Enggak muat, enggak
3: ya. Muat, habis lah.
0: Gak habis, iya.
3: Iya
0: kan?
3: Iya. Ya penting kasih sayang tuh sama,
0: Iya. Jangan beda, ya.
3: Iya, Mas.
0: Oke, kalau gitu lagunya lagu manca atau lagu Indo, Bang?
3: Indo aja, Mas.
0: Indo aja. Ini ada Tanpamu, ada juga Selamat Tinggal Selamanya, ada Cinta Begini, ada Salahkah, ada juga Selalu Mencintaimu.
3: Selalu Mencintai aja,
0: Mas. Oke, siap. Lagunya buat siapa aja?
3: Buat Tony siapa, Mas?
0: Yang barusan turun tadi ya, barusan ini ya, ada ya. Mama Tia.
3: Mama Tia Salah Kenal, itu Hari Tebon.
0: Oke. Okay.
3: Tebong Moram Lam, Baru Di Bajimon, Wak Udin, ada Indah Ajeng Pero, Landari juga. Untuk Bunda Yani, Mak Sintanya juga. Atau Pak Abdullah. Atau Pak Asepnya juga. Ya. Untuk Bang Julinya juga, Pak D-nya juga. Untuk Pak Kodi, itu semua lewati ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya, secara untuk Bang Adi, semoga saya terlalu banyak keluarga wadi ya.
0: Oke, okay, siap.
3: Ya, terima kasih tadi.
0: Yo, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi nih sebelum Bang Adi putar lagunya. Tapi lagunya ikutan aja gitu ya. Halo, malam. Halo, halo Pak D. Halo Pak D.
4: Halo juga.
0: Halo, iya, apa kabar Pak D?
4: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Iya, alhamdulillah gitu ya. Oke, lagi ngapain nih, Pak De?
4: Lagi leyeh-leyeh.
0: Leyeh-leyeh gitu ya. Iya deh.
4: Ramai kali di belakang.
0: Apaan?
4: Kayaknya suaminya ramai di belakang.
0: Rame, ada acara di sini. Makanya ini lagi batuk juga sebenarnya Bang Adi gitu ya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Ada sesuatu ya.
0: Ada ini nobar nonton bareng gitu kan, tapi ada kegiatan-kegiatannya, ada nari, ada barongsai. Ada juga UMKM gitu.
4: Ada jajan-jajan ya kan?
0: Ada jajan-jajanan banyak banget gitu ya. Mau datang silakan gitu kan?
4: Mantep lah.
0: Iya. Oke, Bang. Tema kita adil. Apakah harus sama juga gitu, Bang?
4: Adil tentang apa itu?
0: Oh, adil. Ya adil sama siapa saja gitu kan. Keadilan itu sejatinya ada proporsional. Itu memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya, haknya, kebutuhannya gitu kan. Kalau adil tentang kasih sayang, ya keadilannya harus sama gitu kan. Tapi juga kasih sayangnya akan berbeda juga ketika porsinya juga gitu kan.
4: Iya, kalau yang namanya adil pasti gak sama loh.
0: Adil itu?
4: Nggak sama.
0: Kenapa nggak sama?
4: Nggak harus sama.
0: Hah?
4: Nggak harus sama.
0: Oh, nggak mesti harus sama gitu ya. Kenapa, Bang?
4: Tergantung usaha kita juga.
0: Oh, gitu. Iya.
4: Ya, keadilan tuh kadang-kadang ya sama-sama punya hak.
0: Hmm.
4: Hak kita sama hak Mas Adi kan nggak sama.
0: Iya, oke. Sesuai dengan porsinya tadi gitu ya.
4: Tergantung kita juga.
0: Iya.
4: Nah, kita kalau usaha kita nantinya.
0: Oke.
4: Okay. Sama-sama berjalan, sama-sama mendapatkan.
0: Siap, ya, iya deh.
4: Tapi satu nggak sama pendapatannya.
0: Siap.
4: Nah, itulah. Ya, kalau keadilan pasti nggak akan sama gitu ya.
0: Oke.
4: Okay. Kalau kasih sayang itu kadang-kadang nggak sama, Mas. Kasih sayangnya memang
0: ada
4: tapi
0: ya
4: sama.
0: Iya. Oke, okay. Lagunya ikutan aja ya.
4: Gak apa-apa lah.
0: Oke, okay, siap. Lagunya buat siapa aja nih?
4: Lagunya buat seluruh pendengar tanpa terkecuali.
0: Siap.
4: Dari tepuk. Dari
0: sebelah
4: tapi
0: Mas. Buhori tadi.
4: Buhori yang ada.
0: Iya.
4: Ya, Simo. Apa lagi ya? Andi.
0: Bang Andi Cakrawinata. Oke.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pendengar di mana-mana berada, kita simak terlebih dulu lagunya, tetap aja di sini.

0: Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojo hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.

Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu di malam hari ini. Dan Bang Adi nantikan di teleponnya di 0811-670-7850. Ya, adil tidak selalu berarti sama. Keadilan sejati adalah proporsional, memberikan sesuatu sesuai dengan porsi, hak dan juga kebutuhan masing-masing orang. Ya, menyamaratakan justru bisa menjadi tidak adil karena setiap orang memiliki beban, kondisi, dan juga keperluan yang berbeda-beda. Nah, berikut ini adalah perbedaan mendasar antara keadilan dan juga kesetaraan. Seperti adil proporsional, ini menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contohnya, memberi uang saku lebih besar kepada anak yang kuliah dibandingkan anak yang masih di bangku SD, karena kebutuhan mereka pasti berbeda. Nah, rata-rata ini memberikan jumlah atau hal yang persis sama kepada setiap orang. Ini tidak adil jika diterapkan pada mereka yang memiliki kebutuhan berbeda. Nah, apakah Anda sedang menghadapi situasi tertentu terkait pembagian penilaian atau juga perlakuan yang membuat Anda ragu? Apakah hal tersebut sudah adil? Dan juga tentunya ini yang harus ditanyakan. Ya, di teleponnya. Halo.

0: Halo malam.
1: Halo malam juga Bang Adi.
0: Malam juga. Apa kabar Putra Banten?
1: Kabar baik Bang Adi, gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah kabar baik juga. Cuman lagi batuk juga nih.
1: Suaranya agak serak gimana? Agak
0: iya, dikit, gitu. Batuknya luar biasa.
1: Coba kejernih bisa pakai cabang kalau B kan?
0: Iya. Lagi di rumah aja nih Bang?
1: Di rumah aja.
0: Di rumah aja. Oke, malam hari ini kita mengangkat tema tentang adil, apakah harus sama nih Bang?
1: Mana Bang Adi tadi?
0: Apakah adil itu harus sama gitu?
1: Adil harus sama.
0: Adil harus sama. Apakah adil itu harus sama?
1: Tergantung, kalau aku pribadi enggak juga Bang. Misalnya ke anak kan? Yang satu SMP, satu SD. Kita adil ngasih uang jajan 5.000 seorang, emang begitu adil. Cuman kan yang besar kan lebih besar lagi itunya.
0: Lebih besar lagi kebutuhannya, berbeda gitu ya.
1: Iya betul. Iya. Apalagi kakaknya itu misalnya SMP main motor. Apa aja kan jauh, ongkosnya kan lain. Kalau sini kan istri buat dekat rumah. Nah itu. Jadi tetap adil tapi nggak sama gitu Bang. Tergantung dari kebutuhan anak tadi.
0: Ya, proporsinya gitu ya.
1: Iya.
0: Iya, jadi sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Iya. Oke, lagunya lagu manca atau lagu Indo?
1: Lagu Indo aja, Bang.
0: Lagu Indo aja. Ini ada Tanpamu, Selamat Tinggal Selamanya. Ada
1: ya,
0: juga
1: Selamat Tinggal Selamanya ya, Bang.
0: Selamat Tinggal Selamanya. Kenapa?
1: Ya kan jangan mengenang lagi Bang, maksudnya Bang.
0: Nah, iya. Masa lalu kan? Biarlah berlalu gitu ya.
1: Nah itu iya,
0: Bang.
1: Iya,
0: jangan
1: lagi Bang.
0: Oke.
1: Iya, kubur aja dalam-dalam Bang ya. Kalau mengingat termasuk sakit hati sendiri Bang.
0: Salamnya buat siapa aja nih?
1: Pokoknya salamnya untuk pendengar persatuannya lah. Tanpa terkecuali yang mungkin udah malaya-laya juga kan. Untuk Bang Adinya, hati-hati pulang Bang Adi ya.
0: Oke, siap.
1: Oh, makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, di belakang Putra Banten, silakan aja. Ada halo malam. Halo malam.
1: Assalamualaikum Bang Edi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baiklah, lagi batuk
0: Bang Edi. Wih, sama aja, pagi-pagi itu selesailah kita gitu kan.
1: Batalnya tenggorokan, ya Allah.
0: Ya mana apa, panas luar biasa gitu kan.
1: Iya betul, panas. Dari pagi udah panas, terus tengah hari redup hujan.
0: Iya.
1: Apa cerita kita malam
0: ini? Cerita kita malam ini, apakah apa adil itu, apakah harus sama gitu?
1: Ya ditengok dulu apa porsinya Bang Adi ya. Adil maksudnya kalau misalnya soal makan, misalnya abangnya kan gede, adiknya kecil, harus adil, harus sama, ya gak mungkin, ya kan?
0: Gak
1: sesuai sama yang kecil kan. Kalau kasih sayang ya harus sama.
0: Tapi kalau keadilan, tapi kalau keadilan secara hukum harus sama dong gitu ya.
1: Ya betul. Gitu. Soal kasih sayang itu kan memang harus adil dan bijaksana.
0: Iya betul.
1: Iya kan Bang Adi?
0: Hah?
1: Iya kan?
0: Iya betul. Ini di sini ramai banget. Di sini tuh ramai.
1: Iya ramai ya.
0: Iya ada.
1: Makanya berisik nih kan, kayaknya ramai
0: ya. Iya Bang Adi tuh. Ada acara sih. Ini acara nobar, nonton bareng. Kebetulan ada pasar malamnya.
1: Oh, jadi rame ya Bang.
0: Jadi rame gitu. Oke.
1: Itu aja lah.
0: Oke.
1: Adil dan bijaksana pokoknya. Apalagi seorang ibu kan harus adil gitu kemahannya.
0: Ini
1: tidak Bang.
0: Iya. Lagunya lagu manca atau lagu Indo?
1: Lagu Indo aja Bang. Pilih gitu ya Bang.
0: Tanpamu, cinta begini, salahkah? Cahaya kasih.
1: Cahaya kasih.
0: Cahaya kasih.
1: Cahaya kasih.
0: Oke. Lagunya buat siapa aja? Hah?
1: Bang Adi sehat.
0: Batuk. Sehat-sehat sih.
1: Agak rada-rada kenceng dikit ya ngomongnya, gak kedengaran.
0: Iya asli, gitu kan. Tenggorokan juga gatal dibuatnya gitu kan.
1: Ya kalian memang Bang Adi. Jadi merangat dari tadi
0: gitu.
1: Nah iyalah salamnya buat Bang Adi.
0: Oke, salamnya buat siapa aja nih?
1: Buat Bang Adi, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Sukses selalu ya buat Bang Adi.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Adi Caktra tadi. Yang barusan ya buat Bang?
0: Yang barusan tadi Putra Banten ya?
1: Oh Putra Banten. Ya salam kenal. Ini tuh buatnya lagi Bang Ramlan, Bang Gigi tadi, Bang Simon.
0: Ya.
1: Terus siapa lagi, Bang Juli, Bang Kepa RTS juga. Buatnya buat Iro. Buatnya Bang Abdullah, buatnya Bang Hamzah Yusuf. Buatnya lagi Bang Edi RTS.
0: Oke.
1: Semua-mua Bang.
0: Iya deh.
1: Pak D juga tadi. Yaudah itu aja ya Bang Adi.
0: Oke siap.
1: Oke. Makasih iya Bang Adi ya.
0: Yo. Iya masih Bang Adi nantikan di teleponnya. Ada Bang Juli. Halo malam.
2: Halo selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Bang Adi.
0: Alhamdulillah baik, sehat lah. Cuman mau sebaliknya baik,
2: sehat baik. Alhamdulillah, sehat juga lah Bang Adi.
0: Gitu ya.
2: Eh tenggorokannya memang itu nian ya.
0: Iya,
2: batuk. Tenggorokan Bang Adi atau suaranya aja ya, batuk.
0: Batuk gitu kan.
2: Apa minum ini, apa namanya? Kalau saya dulu kalau batuk-batuk gitu tuh makan kayak apa namanya itu, yang asam tuh jeruk-jeruk manis gitu nah.
0: Kan jeruk, gula, apa nih asam jawa, kata orang dulu kan?
2: Oh asam jawa, saya pernah juga udah mempan asam jawa.
0: Oh iya, ada
2: gelas gede itu kan, minum kan sedikit angkat-angkat kan, sedikit-sedikit kembung malah.
0: Iya kenyang.
2: Gelas besar kan masalahnya ya, cangkir besar itu ya. Oh berarti beda-beda lah kan, tenggorokan gitu kan, dengan beda-beda, cocoknya ada asam jawa, ada. Kalau saya memang itulah jeruk manis itu lah. jeruk, tapi yang banyak airnya gitu, agak asam gitu kan.
0: Ada yang jeruk itu
2: ada
0: jeruk
2: yang ada airnya cuma sedikit gitu kan.
0: Oh, ada jeruk nipis itu kata orang dicampur dengan kecap asin gitu kan.
2: Oh iya, kalau saya kalau jeruk nipis itu kadang orang tuh dibakar itu.
0: Yo.
2: Dibakar gitu kan, dibelah, dibakar gitu kan, keliling gitu kan. Mm-hmm. Lalu kasih kecap, kasih garam, garam ya, garam, garam kecap. Mm-hmm.
0: Iya.
2: Tapi kalau saya agak ribet kayak gitu. Mm-hmm. Kadang gini ya, agak gampang tuh apa, belimbing telunjuk tuh lah.
0: Woy, belimbing telunjuk, iya. Iya.
2: Masalah. Jadi sebisa airnya gitu Bang Adi.
0: Iya.
2: Ya kan gigi kan bisa airnya ampasnya dibuang lah. Iya. Nah, itu agak enak gitu kalau kan kadang beda-beda kan gitu di sana cocok-cocokan kan.
0: Oke.
2: Okay. Memang tadi apa Adil?
0: Adil itu apakah harus sama gitu?
2: Tidak sama lah Bang Adi kalau Adi kan tidak sama. Tapi kalau tadi yang tentang hukum ya, kadang hukum ini yang saya bingung juga Bang Adi.
0: Iya.
2: Hakim menentukan adil, katanya hakim sudah bijaksana sudah adil. Kadang kita, hakim tidak adil kan? Ada yang mengatakan gitu kan?
0: Iya.
2: Kalau ini bunuh, misal membunuh ini kata maling ayam, gitu kan? Misalnya membunuh lah, harusnya kan dihukum 20 tahun kan? Dihukum 20 tahun menurut hakim kan sudah benar gitu kan? Menurut yang di keluarga ini tidak benar ini tidak adil gitu kan? Katanya mengatakan gitu, harusnya sama dong gitu kan?
0: Harus mati juga. Enggak seperti itu juga.
2: Harus mati juga kan? Gitu. Jadi kan yang mana tuh kan kadang bingung kan? Kalau hakim kan dia sudah menurut secara undang-undang kan?
0: Iya.
2: Yeah. Undang-undangnya juga terus sudah menurut perkara yang ada di situ gitu kan? Kadang gitu agak bingung juga hakim ini kan kalau untuk keadilan ya, untuk keadilan hukum. Keadilan hukum. Ada mengatakan katanya belum adil, ada yang sudah adil. Pastinya beda-beda lah.
0: Beda-beda gitu ya.
2: Tidak semua sama gitu kan.
0: Oke.
2: Kalau untuk keadilan ya. Tapi kalau untuk porsi makanan ya itu tuh sebenarnya bukan adil menurut aku, tergantung perutnya
0: lah. Iya, sesuai dengan.
2: Karena per orang dewasa, per anak-anak kan beda.
0: Ya, proporsinya masing-masing
2: iya,
0: gitu kan.
2: Sesuai porsinya kan. Iya. Sebenarnya bukan adil itu kan. Sesuai porsi kalau bilang kan.
0: Oke.
2: Okay. Karena juga minuman juga kan, minum nggak mungkin kalau masih bayi atau anak-anak setahun dua tahun beda juga. Kadang minum cuma sepagi baru sudah, ini kan. Kadang minuman juga
0: pasti okay.
2: Beda-beda.
0: Iya deh.
2: Oke lah.
0: Lagu manca atau lagu Indo?
2: Coba lah manca lah, apalah
0: manca. Manca ada Gun and Roses, ada Peter Katera, Gun Roses Don't Cry.
2: Ini nah, Don't Cry itu lah.
0: Oke deh.
2: Ayo Don't Cry.
0: Okay.
2: Don't cry. Oh, lagi ramenya memang tadi di radio dengar itu kan?
0: Iya, rame ini asli.
2: Itu besok ya?
0: Lagunya buat siapa aja nih?
2: Ya. Salah pertama untuk Bang Adi ya, selama bertugas sehat. Selalu Bang Adi ya, kita menjaga kesehatan Bang Adi.
0: Siap.
2: Banyak debu nih di luar.
0: Asli nih.
2: Ya, terus itu tadi Mbak Adita ya, selama malam Mbak Adita sehat selalu, keluarganya ada Pak Adi Sutrisno juga tadi, ada Mama Tia, ada Bung Bukhari, Bang Abdullah juga saya selalu, Bang Abdullah, Mbak Vero, Mbak Sinta juga, Putra Banten tadi ya, untuk Bang Kadir, untuk semua Bang Adi.
0: Untuk semua-semua ya, oke.
2: Okay. Ya, untuk semua pendengar satu, selamat malam, selamat istirahat, sehat walafiat ya semuanya.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih Bang Adi ya.
0: Yo, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, Bang Adi terima, Bang Kadir CS. Halo, malam.
3: Malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang?
3: Kabar baik, sudah tidur, Bang Adi.
0: Macam tuh. Kenapa cepatnya tidur?
3: Lah.
0: Dekati bola.
3: Lagi tidur.
0: Iya.
3: Dengar apa, kalau habis secara.
0: Iya deh.
3: Temanya
0: adil itu apakah harus sama gitu?
3: Enggak lah.
0: Kenapa Bang?
3: Contohnya kita di dunia Bang Adi. Tuh adil kan?
0: Iya.
3: Enggak sama.
0: Ada
3: yang cacat, ada yang waras, ada yang miskin, ada yang kaya. Ada itu. Apa? Pintar. Ada yang itu secara apa ya, secara masif ya. Kalau secara apa struktur porsi itu harus sama Bang Hadi. Tapi kalau aku sama sih keseluruh tidak sama.
0: Tidak sama gitu ya.
3: Karena menurut apa dari kita sendiri dunia ini tidak, orang kata Tuhan itu tidak adil, bukan Tuhan itu adil. Karena apa? Semua diberi sehat orang itu Bang Hadi. Mereka santun, ya kan? Yang cacat gak ada cacat. Kalau semuanya pemimpin, siapa yang jadi rakyatnya kan?
0: Iya. Jadi
3: kalau semuanya laki-laki, mana mau berkembang kan? Gak ada perempuannya.
0: Jadi sudah diatur semuanya gitu kan?
3: Sudah diatur. Itulah bentuk keadilan bu.
0: Iya. Jadi kalau menurut abang sendiri, keadilan itu tidak mesti harus sama gitu kan?
3: Enggak, kalau secara menyeluruh tapi.
0: Iya.
3: Wah, itu secara menyeluruh. Tapi kalau secara apa? Berbagi. Itu harus sama.
0: Iya.
3: Karena kalau kita apa? Orang tua kami bilang dulu, kalau mau hidup sehat mati sempurna katanya ini kalau apa? Bagi orang dua bagi kalau koalisi harus bagi dua katanya kan?
0: Iya.
3: Kalau apa? Berladang gitu kan tegakkan sempadan itu kan batas dari hak punya orang dan punya kita Bang Adi ya. Hak punya orang jangan diganggu, punya kita jangan dikasihkan. Itu kalau misalnya kalau jadi kalau kursi harus bagi dua kan
0: itu. Ibaratnya kata pepatah dulu tuh kalau duduk sama-sama rendah, anu tegak sama tinggi gitu ya.
3: Beris sama tegak duduk rendah kan. Sama jumbar sama dipikul itu bentuk keadilan secara apa ya?
0: Kebersamaan.
3: Secara adat. Secara ada.
0: Okay.
3: Karena kalau kita ada yang ininya untuk dalam hal keadilan itu banyak bagiannya Bang Adi.
0: Banyak bagiannya kita melihat kondisi
3: di hukum ya. Kalau hukum harus sama. Karena masalahnya apa? Kalau orang ini dikenakan pasal ayat ini hukuman hasan masalah ini, orang ini kalau kasus ini harus kena pasal ayat ini juga gitu. Cuman kalau nggak dikenakan itulah terjadi hukum tajam kemana? Ke bawah, tumpul ke atas.
0: Iya. Jadi keadilan itu boleh dikatakan juga sesuai dengan apa ya proporsinya masing-masing lah, gitu ya. Dan juga cara pandang, cara pikir, bijak dalam menentukan, gitu kan? Karena seperti tadi itu misalnya kita berkebun, ya siapa yang akan mendapatkan hasil lebih banyak? Tentunya yang kerja lebih banyak, gitu kan? Dan siapa juga misalnya dia jadi ketuanya, walaupun tidak kerja, tapi dianya mengatur manajemen dengan baik dan benar, otomatis gajinya juga akan lebih besar, gitu kan?
3: Pengatur,
0: karena untuk sukses di sukses tidaknya dia juga mengaturnya kan. Kalau tidak sukses dia tidak bisa
3: mengatur. Manajemen ya kan. Gitu. Makanya sekarang Bang Hadi ada MM katanya. Master manajemen. Jadi kalau para pengusaha dia cari orang kerja itu cari yang misalnya SEMM. Jadi mereka itu bergerak di bidang ekonomi tadi sudah jadi master. Sudah dipercaya dalam mengelola hal usaha.
0: Iya.
3: Karena sudah master kan. Tahu dewe lah kalau master.
0: Kalau master, gitu kan?
3: Iya.
0: Oke.
3: Kalau bukan master hari kalau manajemen itu salah Bang Adi. Salah tata kelolanya.
0: Iya.
3: Kalau ini kayaknya kurang lebih mohon maaf lah ya.
0: Iya. Karena tentunya ya itu tadi adil, tidak masih harus sama sesuai dengan tu porsinya profesional ya. Ininya dan juga banyak lagi hal-hal lainnya yang mungkin bisa menjadi pertimbangan gitu ya.
3: Menjadi pertimbangan.
0: Oke.
3: Itulah.
0: Oke deh Bang, lagunya lagu manca atau lagu Indo?
3: Itu tadi yang sudah ada lagu manca lagu Indo.
0: Lagunya kalau menurut aku ikutan aja di Selamat Tinggal Selamanya, ada Cahaya Kasih, ada juga Don't Cry.
3: Ada Bang Adi.
0: Oke.
3: Dari siapa Cahaya Kasih?
0: Cahaya Kasih ini dari Robin Panjaitan.
3: Oke.
0: Oke deh.
3: Itu lawas ya Bang Adi?
0: Lawas nih.
3: Okay. Ini apa namanya? Hari nobar apa malam ini Bang Adi?
0: Malam besok enggak?
3: Malam ini enggak ada kan?
0: Enggak ada.
3: Kamu perebutan kiper ketiga ya kan?
0: Heeh. Uh-uh.
3: Tapi pagi itu subuhnya Bang Adi ya?
0: Heeh. Mm-hmm.
3: Mudah-mudahan lah.
0: Oke.
3: Salamnya buat Bang Adi, malam Bang Adi Putra, malam Putra sukses selalu ya.
0: Mm-hmm.
3: Kayaknya terakhir Bang Adi teleponan ya.
0: Iya, nampaknya terakhir nih.
3: Lagu, waktunya tinggal dikit ya. Untuk Juli berjumpang tadi, untuk Bang JJ, Bang Simon ya.
0: Mm-hmm.
3: Untuk Mas Anto Alek Ateng, Pak Sadewo, Pak Musbayang Lengkir.
0: Mm-hmm.
3: Kanjeng Doso, Kanjeng Ratu di Bengilir juga. Buat Cep Agus The Sweet di Bungo.
0: Iya.
3: Bang Sule.
0: Mm-hmm.
3: Buat Alika Sungai Toman, buat
0: semua-semuanya.
3: Abdullah, mm-hmm. Cinta Palima, Veronica di Trans itu, Amar Khan.
0: Iya.
3: Lomba Perut Muda.
0: Mm-hmm.
3: Buat Kerusli, okay. Tegujan,
0: uh-huh. Pengeran
3: Cinta Putra Gandhi. Buat semua malah Bang Adi ya. Buat Pak Tisu tersebut tadi ya.
0: Yo.
3: Buat Bang Adi, Putra malam itu sudah lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh. Baik pendengar di mana pun Anda berada. Dan kita terima penelpon satu ini gitu ya. Aha. Iya deh. Halo, malam. Halo. Oke, tapi enggak bisa terhubung gitu ya. Baik pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz dan juga di kebersamaan kita di kesempatan hari ini sedari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Dan tepat nanti pada pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jambi malam ini. Jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Sa. Lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy. Itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba. Lama-lama ketagihan. Uangnya habis. Utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Rud.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
2: Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

mempunyai harapan dan keinginan yang selalu tinggi dalam hidup. Tapi ingat, kenyataan sekarang harus kamu terima dengan ikhlas, baru damai akan menghampirimu.

0: katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 1 Jambi, frekuensi modulasi FM 88,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Sabtu di tanggal 18 Juli 2026. Pendengar selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan merdeka.

آمنوا اتقوا الله حق تقاته

One.

فألف بين قلوبكم فأصبحتم

وكنتم على شفا حفرة

0: المنكر. وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Daud dan

0: Gila ya, cuaca sekarang gak menentu, Dim. Barusan hujan badai, sekarang panasnya langsung terik. Kuasan jadi subuk banget, Dim.
1: Namanya juga pancaroba, Zah. Mending kamu beresin tuh botol-botol es kopi bekas di depan kamar kamu. Udah kehujanan, menggenang lagi airnya.
0: Aduh, nyamuknya ganas banget sih siang-siang gini. Belang-belang lagi warnanya.
1: Nah, itu dia, nyamuk Aedes aegypti. Kalau cuaca lagi galau gini, botol bekas genangan air hujan tuh jadi tempat VIP buat mereka bertelur. Jangan cuma ditepuk doang nyamuknya.
0: Waduh, bahaya juga ya kalau sampai kena DBD di perantauan. Siapa yang mau ngurusin?
1: Makanya, ayo bantuin aku kumpulin botol bekasnya buat dibuang. Sekalian kita kuras bak mandi kosan hari ini juga.
2: Cuaca yang tak menentu, hujan dan panas silih berganti. Ini waktu favorit nyamuk demam berdarah bersarang. Jangan cuma ditepuk, cegah dengan 3M+. Tutup tempat penampungan air, menguras bak mandi secara rutin, dan mendaur ulang barang bekas. Jaga kesehatan kamu dan lingkungan sekitar, mulai dari kamar kamu sendiri.

0: Gimana sumbangannya? Aman?
1: Lumayan nih, lebih dari target. Tinggal disalurkan aja.
0: Wah, asik nih. Jadi kapan mau diserahin? Biar bisa jalan-jalan sambil selfie-selfie gitu.
1: Loh, itu mau peduli atau mau apa sih tujuannya?
0: Ya nyambil gitu.
1: Itu nggak boleh. Setidaknya kita harus simpati sama mereka yang terkena bencana alam. Dan lagi, akan lebih baik kalau kita salurkan lewat badan resmi, sehingga penyaluran bantuan lebih terkoordinasi dan efektif.
2: Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
3: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
4: Ku lihat Ibu Pertiwi.

yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu

0: itu sama dengan 50 kali. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan Tirmizi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mak, nemu duit di celana kotor gak?
1: Berapa?
0: Kayaknya 30 ribu deh.
1: Kalau lebih dari 30 ribu, mau disedekahin gak? Sedekah di pagi hari itu bagus loh, apalagi buat emak.
0: Iya deh.
1: Asik, alhamdulillah. Nih, 30 ribu.
0: Emangnya lebihannya berapa, Mak?
1: Uangnya ada 50 ribu.
0: Nih, lihat. Apa?
1: Ketika seorang hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa. Ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak atau rajin memberi nafkah pada keluarga. Malaikat yang lain berdoa, Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah atau memberi nafkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Eh, ibu aku chat lagi nih. Nanya udah makan belum? Padahal tiap hari nanyanya itu mulu.
1: Kamu jawab dong.
0: Entahlah, ribet. Lagi males balas chat.
1: Ibu aku dulu juga gitu. Cerewet. Kelihatannya sih lebay. Tapi sekarang aku baru sadar, itu bukan cerewet, itu perhatian.
0: Serius?
1: Iya, dia itu nanya bukan karena kepo, dia itu nanya karena mikirin kita. Pas kita sibuk, mikirin diri sendiri.
0: Ibu aku chat lagi. Jangan lupa minum ya. Padahal aku gak bilang apa-apa tadi.
1: Kadang cinta ibu tuh gak pakai kata sayang. Pakainya udah makan belum?
0: Kayaknya hari ini aku balas deh. Gak panjang, cuma bilang, iya bu, makasih.
2: Buat ibu, perhatian kecil itu berarti besar. Dan buat kita, satu balasan sederhana bisa jadi bentuk cinta.

tips singkat tentang attitude yang bisa bikin hidup kita lebih positif. Pertama, 3 kata magic. Terima kasih, maaf, dan tolong. Gampang kan? Tapi dampaknya besar loh. Saat kita menghargai orang lain, mereka pun akan menghargai kita. Kedua, stop main HP saat ngobrol. Fokuslah pada orang di depanmu. Gadget bisa ditunda, tapi momen kebersamaan gak akan terulang. Ketiga, jangan menghakimi penampilan. Ada yang berpenampilan urakan, tapi hatinya emas. Ada juga yang rapi, tapi akhlaknya nol. Jadi, lihatlah dari hati, bukan sekedar fisik. Oh iya, hindari memotong pembicaraan orang. Dengarkan sampai selesai, karena ini tanda kita menghormati proses berpikir mereka. Terakhir, jangan bilang orang lain baperan. Bercanda boleh, tapi jangan sentuh hal pribadi. Hargai batasan. Attitude kita adalah cermin bagaimana dunia memperlakukan kita. Yuk, mulai dari hal kecil hari ini.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Kesehatan itu kekayaan berharga yang tak bisa dibeli. Kesehatan bukan hanya sekedar tidak sakit, melainkan keadaan bugar fisik, mental, dan sosial. Menjaga kesehatan adalah investasi jangka panjang untuk masa depan yang produktif dan sejahtera. Berikut fakta menarik seputar kesehatan. Kesehatan adalah hubungan dengan tubuhmu. Pahami tubuhmu, dengarkan sinyal yang diberikan, seperti rasa lelah, dan diberikan respon yang tepat dengan istirahat yang cukup dan nutrisi yang baik.
2: Sehat itu kaya. Tanpa sehat, segala harta tak bermakna.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, Pro 1 RRI Jambi. Kami mohon maaf pendengar untuk edisi hari ini Mutiara Pagi RRI Jambi tidak dapat terselenggara karena Ustadz tidak bisa dihubungi ya untuk pagi hari ini. Dan pendengar, kita lanjut untuk program acara berikutnya bersama dengan Warta Berita Pro 1 RRI tepat jam 6 pagi ini.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Sabtu 18 Juli 2026 mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya.

0: Tiga kabupaten rawan kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau di Provinsi Jambi. Berbagai kegiatan pelatihan UMKM yang diselenggarakan berbagai pihak dirasakan sangat bermanfaat bagi para pelaku UMKM, terutama UMKM pemula. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, tiga kabupaten rawan kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau di Provinsi Jambi. Laporan Yoga Wijanarko.
1: Pemerintah dan masyarakat di Provinsi Jambi diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang diperkirakan meningkat selama puncak musim kemarau. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat tiga kabupaten menjadi wilayah dengan potensi karhutla tertinggi berdasarkan sebaran titik panas. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi, Jaya Martua Sinaga, mengatakan tiga daerah dengan jumlah titik panas terbanyak adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi, dan Sarulangun. Ketiga wilayah tersebut menjadi prioritas kewaspadaan karena kondisi cuaca yang semakin kering dapat memicu munculnya kebakaran hutan dan lahan.
2: Yang berpotensi titik panas terbanyak Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi, dan Sarolangun. Nah, ketiga kabupaten itu terdapat titik panas terbanyak gitu.
1: BMKG mencatat hingga pertengahan Juli 2026 telah terdeteksi lebih dari 1.500 titik panas di Provinsi Jambi. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah seiring berlangsungnya musim kemarau, yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus hingga September mendatang. Fenomena El Nino juga menyebabkan curah hujan berada di bawah normal, juga meningkatkan resiko kekeringan, terutama di kawasan hutan dan lahan gambut. BMKG mengimbau kepada masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Upaya pencegahan sejak dini dinilai menjadi langkah penting untuk menekan resiko meluasnya karhutla di Provinsi Jambi. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, berbagai kegiatan pelatihan UMKM yang diselenggarakan berbagai pihak dirasakan sangat bermanfaat bagi para pelaku UMKM, terutama bagi pelaku UMKM pemula. Berikut laporan Tati Wijaya.
3: Kegiatan pelatihan UMKM yang diselenggarakan berbagai pihak termasuk bimbingan teknis atau BIMTEK digitalisasi usaha dan branding produk bagi UMKM yang diselenggarakan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPP Provinsi Jambi beberapa waktu lalu dinilai memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM khususnya bagi pelaku usaha yang baru merintis bisnis. Mariani, salah satu peserta BIMTEK yang juga pemilik UMKM Abon merek Berkah, mengaku berbagai pelatihan yang diikutinya membuka wawasan baru terkait pengembangan usaha, mulai dari branding, desain kemasan, hingga strategi pemasaran, sekaligus menambah relasi dan jaringan. Menurutnya, pelaku UMKM tidak cukup hanya memiliki produk yang berkualitas. Mereka juga dituntut mampu membangun citra produk agar dikenal masyarakat, terutama di tengah persaingan dengan produk pabrikan yang telah lebih dulu menguasai pasar. Mariani menuturkan pelatihan menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk bertukar pengalaman sekaligus memperluas relasi bisnis. Jaringan yang terbentuk dinilai membuka peluang kolaborasi dan memperluas akses pasar.
4: Sangat bermanfaat kami UMKM, apalagi saya pribadi kan UMKM baru pemula, produk saya ini harus aktif di ini kan ya, karena berhadapan kita dengan image Abon dari pabrikan.
5: Iya.
4: Nah sekarang ini kita UMKM ini memang harus piece to piece, harus kita sering begitu ketemu pelatihan itu ada paling tidak entah itu dari branding, dari kemasan, dari pemasaran, memang sangat untuk kami sangat sangat berguna.
3: Mariani menambahkan pendampingan yang diberikan pemerintah melalui pelatihan sangat membantu UMKM untuk terus meningkatkan kualitas produk sekaligus kemampuan memasarkan produk secara lebih efektif. Dirinya berharap program pelatihan dan pendampingan bagi UMKM dapat terus diperluas sehingga semakin banyak pelaku usaha lokal yang mampu berkembang, meningkatkan daya saing dan naik kelas. Ia optimis sektor UMKM masih memiliki prospek yang menjanjikan apabila didukung pembinaan yang berkelanjutan. Tati Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, Dubalang Berempat Gedang Batuju DPP Provinsi Jambi dikukuhkan perkuat pelestarian hukum adat. Selengkapnya dilaporkan oleh Beni Wijaya.
5: Pemerintah Kota Jambi memberikan apresiasi atas pembentukan Dubalang Baru 4 Gedang Batujuh DPP Provinsi Jambi sebagai langkah memperkuat pelestarian adat dan budaya daerah. Kehadiran organisasi tersebut dinilai dapat menjadi mitra dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal, sekaligus memperkokoh identitas budaya masyarakat Jambi. Staf ahli Kota Jambi bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Feriadi yang membacakan sambutan Wakil Wali Kota Jambi menyampaikan bahwa adat istiadat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia maupun kehidupan sosial masyarakat. Nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, dan kearifan lokal perlu terus dijaga agar mampu menjadi benteng dalam menyaring pengaruh budaya luar yang tidak sesuai dengan adat Jambi.
6: Sesungguhnya kita menyadari bahwa praktik adat merupakan benteng terakhir yang menjadi kesadaran kolektif dalam menyaring pengaruh budaya dari luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal, terutama adat Melayu Jambi. Oleh karena itu, saya mengapresiasi inisiasi dari berbagai pihak, termasuk DPP Provinsi Jambi, Dubalang Baru 4 Gedang Batujuh, yang berkomitmen untuk menegakkan dan memastikan hukum adat Melayu di bumi ujung Jambi, sembilan lurah, terutama di Tanah Bilik Pusat Kebetulan Kota Jambi.
5: Pemerintah Kota Jambi berharap Dubalang Baru 4 Gedang Batujuh dapat berperan aktif dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai adat di tengah masyarakat. Sinergi antara pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam mempertahankan warisan budaya serta memperkuat karakter daerah. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, Desa Sanggaran Agung, Kabupaten Kerinci rawat pusaka Raja Tombak Belang dan Payu Sekaki menjadi simbol kejayaan masa lalu. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
8: Dua benda pusaka peninggalan nenek moyang yang disimpan masyarakat Desa Sanggaran Agung, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, hingga kini tetap terawat dengan baik. Kedua benda bersejarah tersebut yakni tombak belang dan payung sekaki kembali diperlihatkan kepada masyarakat luas saat prosesi kendurisko dan ritual penyucian benda pusaka yang dipimpin para pemangku adat. Benda pusaka ini menjadi simbol sejarah yang diyakini berkaitan dengan keberadaan seorang raja yang pernah memimpin wilayah Kerinci pada masa lampau. Salah seorang pemangku adat Desa Sanggaran Agung, Hartanto, mengatakan tombak belang dahulunya dipegang oleh pegawai kerajaan, sedangkan payung sekaki yang terbuat dari bambu merupakan payung kebesaran raja. Menurut cerita turun-menurun, tombak belang memiliki keunikan karena panjangnya dipercaya akan menyesuaikan dengan tinggi tubuh orang yang memegangnya.
9: Tombak belang berjalan menjadi tombak belang berjalan. Sempoh pusako ini, inilah pusakonya pegawai rojo dengan pegawai jenang. Mengapa pusako tigo ini terletak di Tanah Sanggaran Agung? Karena Tanah Sanggaran Agung ini tanah yang berlipat gedung yang satu balai yang berujung seketika itu. Dan mengapa pusako-pusako itu tidak boleh diambil balik, tetap dipelihara oleh desa kita Sanggaran Agung.
8: Di samping itu, Hartanto menambahkan, selain tombak belang dan payung sekaki, Desa Sanggaran Agung juga masih menyimpan berbagai benda pusaka lainnya, termasuk Al-Quran kuno dan peninggalan bersejarah lainnya. Seluruh benda pusaka tersebut terus dirawat dan dijaga oleh masyarakat adat sebagai warisan leluhur, sekaligus upaya melestarikan sejarah dan budaya Kerinci agar tetap dikenal oleh generasi mendatang. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: RSUD Raden Matahir targetkan layanan kanker, jantung, kemudian stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak atau KJSU KIA predikat paripurna pada 2027. Tati Wijaya kembali melaporkan.
3: RSUD Raden Matahir Jambi terus mempercepat pengembangan layanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak atau KJSU KIA sebagai bagian dari program prioritas Kementerian Kesehatan. Rumah sakit rujukan milik pemerintah Provinsi Jambi ini menargetkan seluruh layanan mencapai tingkat paripurna pada 2027. Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSUD Raden Matahir Jambi, Dr. Anton Trihartanto, mengatakan layanan KCS UKIA meliputi kanker terpadu, jantung terpadu, uronefrologi terpadu, stroke terpadu, serta kesehatan ibu dan anak. Keempat layanan tersebut sudah ada di RSUD Raden Matahir, dan sekarang pihak rumah sakit mengejar percepatan agar seluruh layanan memenuhi standar paripurna sesuai target pemerintah pada 2027. Menurut Anton, saat ini rumah sakit telah berada pada tahap utama untuk sebagian layanan dan terus melengkapi sumber daya manusia maupun fasilitas agar dapat naik menjadi paripurna.
10: Jadi layanan KJS UKIA itu kanker terpadu, jantung terpadu, uronefro terpadu, sama kesehatan ibu dan anak. Ini target yang diarahkan pemerintah sampai tahun 2027 harus selesai. Kanker terpadu, kita tuh sudah bisa melayani hampir semua permasalahan kanker. Selain itu, kita untuk layanan uronefro tentang ginjal dan penyakit turunannya. Selanjutnya, layanan lain lagi kesehatan ibu dan anak yang sedang kita kembangkan. Tadi terfokus di IGD. Nah, IGD kita kan keluhan masyarakat tuh hampir semua di Matahir tuh di IGD.
3: Ia menambahkan pengembangan layanan tersebut dilakukan agar masyarakat Jambi tidak perlu lagi dirujuk keluar daerah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan teknologi tinggi. Saat kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke rumah sakit tersebut beberapa waktu lalu, pihak rumah sakit menyampaikan secara tertulis kebutuhan rumah sakit mulai dari SDM, dokter spesialis, percepatan pengadaan MRI baru, hingga pengembangan layanan KCSU agar target 2027 bisa tercapai. Ia berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat peningkatan fasilitas dan sumber daya manusia sehingga masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang semakin optimal. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Kerinci tegaskan belum ada regulasi terkait pengadaan penerimaan CPNS maupun P3K untuk tahun 2026 di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kerinci. Laporan Muhammad Desman.
11: Rencana rekrutmen calon pegawai negeri sipil ataupun CPNS di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kerinci untuk tahun 2026 hingga saat ini masih diliputi ketidakpastian. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kerinci menyatakan masih menunggu arahan dan juga keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait ada ataupun tidaknya alokasi kuota untuk tahun ini. Kondisi ini membuat para pencari kerja dan juga tenaga honorer di Bumi Sakti Alam Kerinci harus lebih bersabar. Kepala BKPSDM Kabupaten Kerinci Suhatri mengungkapkan penentuan kuota formasi sepenuhnya regulasi dan kewenangan berada di tangan Kementerian Pendayagunaan, Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi, serta Badan Kepegawaian Negara ataupun BKN. Pihak BKPSDM Kabupaten Kerinci menegaskan bahwa secara administratif, pemerintahan Kabupaten Kerinci telah bergerak aktif dengan menyusun dan juga mengirim usulan kebutuhan aparatur berdasarkan analisis jabatan.
12: Kami untuk 2026 kita nunggu arahan atau instruksi dari pemerintah pusat untuk informasi apakah sedia atau tidak. Itu hari ini kita belum bisa memberi gambaran untuk itu. Kita sudah mengajukan tapi keputusan di pusat karena kondisi keuangan negara menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
11: Mengingat belum adanya kepastian resmi, BKPSDM Kabupaten Kerinci menghimbau masyarakat untuk tidak percaya informasi-informasi spekulatif ataupun hoax yang berada di media sosial mengenai jumlah kuota dan juga jadwal pendaftaran. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Tiga kabupaten rawan kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau di Provinsi Jambi. Berbagai kegiatan pelatihan UMKM yang diselenggarakan berbagai pihak dirasakan sangat bermanfaat bagi para pelaku UMKM, terutama UMKM pemula. Demikian informasi yang kami sampaikan, pendengar dan juga pemirsa RRI. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada pagi hari ini, saya Astu Wulandari, Pro 1 RRI. Selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda.
1: Demikian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
1: Jambi pagi ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Orang baru ya, Dek?
1: Iya, Bu. Saya baru ngontrak di sini.
0: Kerja di mana?
1: Saya pegawai imigrasi, Bu.
0: Oh, PNS. Banyak duitnya dong?
1: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
0: Ah, nggak percaya.
1: Apa yang membuat Ibu begitu sentimen sama PNS ya, Mbak?
2: Sabar, Mas. Ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya, dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Apalagi di setiap pengurusan izin atau permohonan, harus selalu memberikan amplop yang berisi uang kepada petugas yang membantu. Gimana nggak kesel dia?
1: Oh, begitu ceritanya. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Selamat pagi, Bu.
0: Kamu.
1: Silakan duduk, Bu. Ditunggu ya, Bu. Ini, Bu, paspornya sudah siap.
0: Akhirnya saya punya paspor juga. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
1: Aduh, apa ini, Bu?
0: Ah, biasa. Saya paham kok.
1: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami dan sudah menjadi hak Ibu sebagai masyarakat untuk menerima pelayanan dari kami.
0: Benar seperti itu ya, Dek.
3: Tolak gratifikasi apapun bentuknya, apapun caranya.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Dan tepatnya pagi ini ya, di akhir pekan, di hari Sabtu 18 Juli 2026. Ya pendengar, yang pasti untuk Anda semuanya, hari ini akhir pekan yang mana bisa menikmati waktunya bersama dengan keluarga dan juga orang-orang terkasih ya. Dan pastinya persiapan 1-2 hari ini untuk final Piala Dunia ya. Dan Anda pasti sudah pegang nih untuk tim favorit Anda ya. Dan pasti juga Anda bisa ikuti nonton bareng pada malam hari ini dan juga malam besok ya di halaman kantor RRI Jambi. Dan juga Anda bisa menikmati kuliner-kuliner Jambi untuk yang ingin membawa keluarga jalan-jalan, sekedar ya jajan-jajan ya kan, bisa menghabiskan waktunya bersama di akhir pekan kali ini di seputaran Telanai Pura Kota Jambi. Ya pendengar, namun satu informasi yang miris sekali ini datang dari Tangerang Selatan ya, yang mana kekeringan yang melanda Kelurahan Keranggan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan mulai meluas. Nah, jumlah titiknya juga yang mengalami krisis air bersih ini bertambah dari 3 menjadi 4 lokasi.

Meski musim kemarau, pendengar, kita harus tetap hemat air ya. Apalagi kalau pagi-pagi aktivitas air itu luar biasa sekali ya. Mulai dari air di kamar mandi yang terus hidup dan juga air yang akan kita konsumsi. Namun pastinya juga pendengar, Anda yang mungkin tidak kekurangan air bersih, namun tetap berhemat ya. Dan tentunya juga akan ada baiknya kita berhemat untuk supaya kita tidak ya terjadi hal-hal seperti kekurangan air bersih ya yang ada di kota Tangerang Selatan. Air merupakan sumber kehidupan dan pasti kita sangat-sangat membutuhkannya ya. Dan tentunya juga pendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bangun dari lelapnya tidur semalam dan langsung meneguk air putih ya kan. Itu sangat baik sekali untuk kesehatan kita ya. Apalagi Anda juga yang mungkin hari ini berkegiatan di luar ruangan atau di lapangan, pastinya mengkonsumsi air putih sebanyak-banyaknya ya. Namun juga setidaknya sekitar 2 liter per hari ya kita harus mengkonsumsi air putih. Ya, cuaca yang masih terlihat mendung ya, mungkin perlahan matahari akan menyinari pagi hari ini ya, menemani Anda untuk memulai semua aktivitas Anda yang sedang olahraga pagi atau juga yang sedang menuju ke pasar-pasar tradisional dan yang lagi beres-beres di rumah ya. Akhir pekan waktunya tumpukan-tumpukan itu harus selesai ya, tumpukan cucian, tumpukan setrikaan mungkin ya, atau tumpukan piring-piring kotor pagi ini. Semangat pagi untuk semuanya, menemani Anda dengan lagu-lagu yang istimewa saya hadirkan pagi hari ini ya. Untuk Anda yang ingin mendengarkan atau juga mendapatkan informasi terkait mengenai Piala Dunia 2026, Anda bisa membuka serta membaca di portal berita kami rri.co.id.

Ya, pendengar, untuk info perakiraan cuaca di kota provinsi se-Indonesia hari ini 18 Juli ya, dari BMKG yang merilis untuk edisi hari ini Sabtu 18 Juli, pendengar, yang mana khususnya di Kepulauan Sumatera, hari ini Pangkal Pinang cerah berawan, Palembang berawan, Banda Aceh juga berawan tebal, dan Medan, Pekanbaru, Bengkulu, dan Tanjung Pinang itu hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan Padang hujan disertai dengan petir ya, Jambi dan Bandar Lampung hari ini udara kabur.

selanjutnya pendengar, senyum petani Indonesia untuk Presiden Prabowo Subianto. Ya, seperti apa informasinya? Ini dia. Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI dalam mengelola pangan disambut positif oleh petani di Jawa Timur. Salah satu di antaranya adalah program pendampingan bagi petani, yang mana seorang petani muda menilai program pendampingan bagi petani sangat membantu sekali untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Dan pendengar, ia menyadari betul bahwa sebagai petani muda tentu membutuhkan pendampingan agar mendapatkan hasil panen yang optimal. Dan disebutkan juga stok pupuk yang melimpah, jadi petani sangat merasa petani itu merasa ketersediaannya itu sangat tercukupi, ya. Dan pastinya juga pendengar, disebutkan pada saat perbaikan, menilai perbaikan sistem penebusan pupuk itu menutup celah penyalahgunaan pupuk, ya. Selain itu juga alokasi pupuk ini kini sudah disesuaikan dengan luas lahan yang dimiliki petani.

Informasi dari pertandingan Piala Dunia 2026, pendengar, yang mana FIFA akan memberikan cincin juara kepada pemenang final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Argentina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut dijadwalkan menghadiri pertandingan sekaligus menyerahkan tropi kepada juara. Tradisi pemberian cincin juara selama ini identik dengan berbagai kompetisi olahraga profesional di Amerika Serikat ya. Salah satu contohnya ialah Super Bowl NFL yang selalu menghadiahkan cincin kepada tim pemenangnya. Kali ini FIFA telah menyiapkan 30 cincin khusus untuk anggota tim yang keluar sebagai juara. Selain itu juga sebanyak 1.996 cincin juga akan dipasarkan kepada para pendukung sebagai edisi koleksi. Dan setiap cincin dirancang menggunakan miniatur tropi Piala Dunia sebagai elemen utamanya ya. Bagian dalam cincin juga dilengkapi dengan ukiran khusus yang menjadi penanda keaslian desain.

Ya, pendengar, Trump dijadwalkan menyerahkan tropi kepada pemenang sesuai seusai maksud kami pertandingan di Stadion New York, New Jersey pada hari Senin 20 Juli 2026 ya. Hingga menjelang final pastinya ia belum menghadiri satu pun dari 102 pertandingan di turnamen tersebut. Presiden FIFA Gianni Infantino sebelumnya telah memastikan kehadiran Trump pada partai puncak tersebut. Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt kemudian kembali mengonfirmasi agenda kehadiran presiden. Baik, pendengar, di mana saja Anda berada, kita bisa menyaksikan, mendengar dan juga menonton daripada pertandingan Piala Dunia di RRI Jambi ya, nonton bareng yang diadakan, kemudian juga di TVRI pastinya ya. Dan tentunya untuk Anda di mana saja berada, kolaborasi TVRI, RRI dan Antara yang tentunya akan menyiarkan pertandingan Piala Dunia pada final nanti ya, di malam ini dan juga malam besok ya. Nah, jadi jangan lewatkan. Anda yang ingin mengikuti, silakan hadiri di halaman kantor Gubernur Jambi ya, dan kantor RRI Jambi pastinya. Yang pasti untuk akhir pekan kali ini seputaran Telanai Pura Kota Jambi itu sangat padat sekali ya, luar biasa sekali, karena juga diadakan Jambi Night Culinary. Yang pasti juga sedikit himbauan untuk Anda yang akan datang, mungkin membawa keluarga, tetap berhati-hati ya untuk keamanan daripada parkir kendaraan yang nantinya, dan pastinya juga barang-barang bawaan jangan sampai ditinggalkan di kendaraan Anda ya. Ya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, itulah beberapa informasi yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya, menemani Anda pagi ini dengan lagu-lagu yang istimewa, dan nanti saya ajak Anda untuk mengikuti daripada informasi-informasi terkini lainnya dari Warta Berita Pro 3 RRI tepat jam 7 pagi ini ya. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami.

0: petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
1: Besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
2: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini.